0: ke Tiger website http://www.yayasansarawak.org.my. Tahap tanya bahasa Asia Scholarship bernomor 082-441-686. Yayasan Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemahilah.
1: Pagi Rewind.
2: Tu bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan ia ke bisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabakku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya ini.
3: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
2: Udah nyawa tu dia puati nih.
3: Puati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak.
4: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Warok pagi tu udah merindahkan kalau lagu Cuang nombor 19 minit limpas hari pukul 8 pagi. AJK Cuang udah lantik ada melatih?
1: Ya, udah.
0: Udah diciri
1: kita. Udah bersih. Oh. Lapan nyak meh. Kati kalau kita tu nanti kita berhati ke nyak siko hari jawatan ke nama yang tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Lapan nanti ada ya tukang cuang, tukang ya. Saduang buat pengerami kita. Kita asai ke ngulu program ketika tanya betul bukan tinggal licah duga-duga una berandaung pangadirinya semua kejaku hari tukang cuang tome ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena
1: ya sigi mak laban sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi sigi sidak tau nama sidak tau tak berjalai pengawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul-betul nyantang di perhati ke megak deh peranan tu orang jadi cuang tu selalu deh.
1: Mm-mm.
0: Keberat lagi deh tuan. Tiba lelaki. Ini nak, ini pernah tahu pada aku.
1: Yeah.
0: Tuai biasa kita tahu megang. Kita ngenang ke bak laki terus. Jarang kita mendan biar laki. Selalu ya, ya ke sini-sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku.
1: Tahu, nama kebuahnya. Enggak kira apa tuan?
0: Nah, aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita deh tu. Skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekuel.
1: Oh, ngantik jawab punya.
0: Ah, mekuel ku kami tu tadi mekuel diri meh. Tu mudu gaudu gaum muda orang ramai.
1: Oh.
0: Atau mudu gaudu gaum muda ramai udahnya. Boleh meh tembuang kat petanda.
1: Ya.
0: Ah, ya ukai cara sida dia tu nyau ukai tu cara berkomunikasi, begulai ngorangnya bahasa kediri ngati kediri deh.
1: Oh.
0: Ah, bida gak yang ngomongin tentangnya nanti boleh baka kita ke apa indah itu anak udah cukup umur ya ya kanang udah cukup umur anak nggak suah ya
1: anak
0: merangsang ya ya udah cukup umur ya kau boleh boleh apa siti hari pengawal kita kerja di cuang tu ya nyak ngajar kita bersosial ke orang mayuah
1: ya,
0: bekal lah ngebelaya
1: bekal lah ngurang ya nyak siti hari cara ya punya tuan deh jadi pelapa aku tuan deh jam ke dia tu sehari tu dah 26 hari bulan 5 2026 punya kota pelekau lepek nyarinya tadi 3 hari 5 hari dah kita akan itu hari kawai.
0: Yeah.
1: Jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu macam-macam pengawak, macam-macam program ke dekat diatur nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dah tuan. Nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku.
0: Tentatif ya.
1: Tentatif engau aku bisa macam itu.
0: Jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah bisa ada program dah tu ya tuan. Seminar ya malamnya aku sigi dah medak saya aku nak oleh engau.
1: Nah, kini kena dia tuan.
0: Nah, nemu nyangkanya nyaw gimana sepala okin kini malam. Terlain aura gawai tu spekku. Oh,
1: ya, sih amat. Tang programnya tetap bisa nah tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang macam pekiat mah diatur. Jadi aku mereka tapi puji bala ngagai bala JKK bala orang ke rumah panjai belia kini ya ke bisa merambu ngatur program berserimbang ngori gawai tuan. Lah nanti kita berarti ke ada maya gawai tu mayu nar kita serumahnya pulai. Jadi ya ke bisa 10 tahun 20 tahun nak pulai pan kadang-kadang maya gawai tu sedaya pulai baik ke diri sebilik sama pulai ke menua pulai ke rumah panjai program ke berketuk diatur kita hanya tadi hari nyak metuang lala siapa nama tau kan orang hanya nama
0: orang hanya nama siapa ya tu nak kalap nak nama tu
1: orang ini tu kita serumah padahal jadi utai maya nyak kita berkelala ngus sedaya ada tuan
0: udah kadang-kadang utai ketuk deh kadang-kadang baru kita nemu nama amai pangan diri
1: ya
0: sejak dua kebulan tu lagi met tu lagi kamu kena rumah panjai bakal rimet namanya bidah lama minta aku pesan tu dan nemu nama mana mai Caroline tu jadi bidah. Lepas kita nak mana mama.
1: Betul ke tuan jadi nanti semak mai kita itu tegawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita yang mulai ke kita serumah tadi. Pantu anda berkelala ngau pangan direk de tuan.
0: Mai mai mai.
1: Nanti de apa bilik aja kini.
0: Ada ngerti ke tu mai aku ngerti ke tu mai aku ya serumah ke kita.
1: Ya, serumah betul. Nak berkelala betul nak bergulai betul ngau kita serumah.
0: Ama lalu siti lagi di praktiku tren kemaya hari de tu dalam kena 2 3 tahun sudah orang nyau nak tu beli ke garik mana kena itu gawai tadi tu pada ke rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan
1: ya
0: tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empu
1: ya
0: mengaku si slogan empu ya tiap kali gawai
1: nak nikah pulai mutai ke punya nyana
0: lagi dop lagi sendiri macam baju tang punya kakunya si mesti melihat terima sampai kini nemu kadang dah baju tu baju orang kari tu grup kari tu temu di trip bajunya
1: ya sih kiamat tuan nanti kita perhati ke namanya siti-siti pengawak ke diatur diatur kita berumah panjai, pekit-pekit ke diatur. Sehingga bisa siku ada orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Utanya yang pu EJK-nya sehingga bisa. Aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul deh. Mayu EJK ke di lantiknya tak ada deh. Kata aku mana kata di gagak kita kenyame ambil ke pandian orang ketukang panggang tu. Panggang ya tuan deh. Orang ketukang sibur tu. Tukang sibur kan jadi sedai tu nanti ke pengawak sedai ketukang sumainya tukang sumai menyumai meh. Jadi tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ingat kan kebukanya lah semuanya bertolong kebenarnya dia 4 ikut tu ketua ya
0: menya. Ketua no, sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak nanda habis baru wai ya bang nanti ngarep kita 4 yang nyumai segi pedih harga nanti saya rumahnya saya nyantang tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di penjalai lalu berkenang ke megak dia tahu dia hamlati pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengawak pun itu ikhmami kawainya pikir keliang ngau kumang
1: ya segamai
0: jadi ya pilih penuh kita lu bantu minggunya kemarin dah
1: ya hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu maya tu kemarin bisa ngatur pergi kumang ke tuan jadi ya ke dipedak mata kumpul laban aku ke bisa dia ada tuan aman nyeliang kin nama nak kan mau kita utai ke munyi ke sebuah orang tuanya makan mijana tuan
0: oh makan dina
1: merandau ngau pangan direk deh kadang-kadang malik kin kadang-kadang tak banyak. Jadi buat pemutusnya kemarin tu asal spek aku nada ya ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pedak mata aku ke medak betul sikit ngam ke kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
0: lepas nanti sebut ya nama pekir tu ini ke berpekit ke tulang bekas Belanda tu tadi pan orang nak puas hati nyata orangnya tegar sikit dan tadi dulu pan nak puas hati sekedar ya anak kita tanya ya ke sakitif bekas pekit kumang ngau keliang tau. Okey, jadi ya ketika gaya perundingan kita ini tadi pekawal ngau pekit kumang keliang kreator mengebak menua kita ke tahun tau. Bisi kontroversi tau kenya tadi nang ya pada kita ya bisi improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah.
1: Betul. Tau kunci ke ngau kami buat Facebook YFM. Jadi nanti kita berhati ke tuan deh. Apa menua kita ibak lubu antu tu nyo munyi kotai. Bisi pemanah ya gantuan laban nanti kita berhati ke bala juri ke diambil deh. Jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang ke patut diambil jadi ke juri buat pekit kumang. Jadi bertahu sitiknya kemarin pan orang ke patut eh, dipadu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang. Nanti mak aku rundiang aku
0: dia adik tu mesti dah tayo buat program baru bantu kena
1: ya. Laban kita medak lah nanti baru bantu tuan ambil orang juri nyari luar.
0: Ya
1: nak ngelala siapa-siapa orang ke ngau buat pekitnya dia tu. Tak ukai ke orang sengapa dia ambil tuan ya.
0: Ukai kena tadi kerja ya tadi jadi meput panda. Temu jadi juri.
1: Tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tua ngambil jadi juri. Ya mesti sik ke
0: nama
1: kebuah ya. Ya nya tadi dipandu ketua jadi juri. Jadi sitik ke pemandu berguna nanti baru dia aku lah ukai orang buat menuanya. Tak mari menua bukai. Ya nak ngelala orang ke ngau berpekit ya. Nya ke pemandu mana?
0: Oh nya ke satu nya kedua ya enggak munyi ke disebut tadi enggak? Tentu ke bisi pengelandia buat sentang tanya. Amat payah tu sebab sebagai aku Miss World. Entah nanti ba gari tu ngepan kita iban jana nemu nama kita ketanggu nama kita ke suku tinggi ketika sembilan ketegal ya tu baji kalau ngari ke Malaysia dia baik kaya pan nggak nyadi lepas si kategori tertentu ga ya ke nyadi hajuri tu okey datu lagi tu maca komen dari bola peringan yang melati tang sebelahnya berfriend yang kau lagunya ya mai ambai pulai gawai ba
1: waktu
0: nanti terbaik mai dorin peringat bisa 2 pagi wai.

0: klub aku, klub Ngepana Sureman. Nggak ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilih ya. Bainai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerainya mai. Lantas senang, wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreaman. Jadi nama aku Ari Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

0: Tentu ya, kemudian kami dua pagi wai. Ai gawai lagu tengah pagi tu dah aseku. Benda bala sidayanya ngabas belah tajau dah.
1: Ya, segi amat tuan. Punya kau randau kami dua menteri sarinya dah tuan. Nanti bakal pekit kumang tuan nemu. Begini kau cara orang merek markah orang ke pekit kumangnya. Ambil ke banding hari pemajik agama. Cara sedap jakuk. Cara sedap jalai. Garik ke gepan ke dikena sidak ya dah tuan. Mutai ke berkenyaknya. Basic lah temu tuan ya. Jadi nanti buat pekit ai tua. Ambil ke banding penyamai ai tua ya. Begini begini nanti dia jadi juri tu.
0: Aku nanti aku jadi juri melatih saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyamai menang.
1: Apa ya?
0: Lama nemu ya keterumahnya silang gak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Nak
1: nemu ku tuan laban asai nya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi ya kekak kekak ti tua irup tua. Nyak mah kemenang te ente ente nunda ke tua. Tapi begini kebenarnya cara pemarkahan ya.
0: Standard ai tua kita tu bekeni kamanya. Laban tua tertemu bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua induk tua laki. Ni ke masam sekda anak ke masam kak mi orang irup. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me. Selera kita mesti ya tu lah lain nah sama. Dan ketika kau bayar standard atau ke kamal tua iya ki amatnya ya, pihak ke ku.
1: Ya kaku sampai dia tahu ku munyi ku langu. Aliat hati ku bukan ni ke ngambil markahnya tu tuan.
0: Ya nanti aku jadi jurinya. Sikit ke gelas ke pengdi pakai ku nyamik ke menang.
1: Ya. Nanti kita mada orang berpikir ngirup air tua. Ya mau tua ni ke dulu ambilnya ke menang.
0: Oh sampai ke dulu ambil langgau. Kan bukan itu ngirup mimiat mimiat. Ya. Ya kan jadi ini bukan jadi juri tadi. Udah ambil segelas, minta baru segelas langgak ketiga kali.
1: Ngaya jadi pihak tuh nih kesedia kurangnya ya.
0: Yang kami kerja saya tadi nih, mana yang baru kan gue sih baru
1: kelakin. Nah ujung-ujung juri lu nak tanya ujung nih.
0: Ya aku benda.
1: Ya nyap berkawal engkau pakai air tuak tuan. Jadi itu nyap pulang kaki topik 2 pagi tu. Berkawal ke pakai kumang ke bisa diatur buat menua kita. Kadang-kadang kita berhati ke pakai kumang tu tadi. Mayu lah ya kena puas hati engkau pemutus ya. Nama kebuah itu ketuk-tuk jadi kumang. Nama kebuah itu ketuk nak jadi kumang.
0: Betul mesti ya nanti bisa nak.
1: Ya segerin nanti bisa. Jadi tu sama pagi ngagai Rico Johnny. Bisa bukulah engkau kita pagi tu buat 2 pagi. Jadi kuya tuan lama nak lama dagingnya kak gawai juga nak lama juga ratai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah ke kak carut ku ya tuan. Nama kebuah ne
0: nah nemu lama aku kalah ngelansa tau arinya kemudian ken ke duti yang kanya tadi kita masa kita budak uliah dari mak terimpu kalah
1: ya.
0: Mesti kau menang kak. Bagi yang dipikir ni mesti kau menerima mentaliti. Kalau kau mentaliti juara. Entah kadang-kadang kita yang lalu yang nerima. Kita pun bisik orang mana hari kita. Tak orang kau bisik penglebih hari kita. Nyak kan ngasuh. Pampai sahu caro. Biar punya depan siap. Jurinya siapa. Uy balaya tu. Tanya apanya.
1: Oh tanya ya kan.
0: Tanya apanya. 457 seraknya nanti sudah sanggup lagi semua kerja kau deh serak itu bawa ayak ya tanah ayak ya tunggal ngui ibu ya keliak nyen coba utai rejeman sebon coba tusuatnya dilansa balas kedak ya
1: mana sih kiamat mana sih kiamat utai di serungkai ambil utai ke

0: Berarti ke orang ke pekit belagu tu, kayak pekit kumai aku tuanek ke pekit belagu tu. Kadang-kadang tua kumai nyawa tu mana nak tuan? Mana hari 12 ikut ya kebuka yang kau tua bawa pekit?
1: Oh, lempak aku ni aku sekarang.
0: Tua aku tu paling mana aku? Dia menyebut dari empu. Nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nya, ngau juri keninganya. Nak sama aku pendiang tua, tu empu mana nyawa aku tu kau tuan eh?
1: Mana mana utai ke bawa pekit ya ke subjektif ke tu meh? Nang ya selalu ngasuh. Ketika jadi isu lama, leban utanya ukai berkatua ke Blumbak Belanda. Indah ke Blumbak Belanda, apa pun kita tahu caruan. Anangi utai ke segi nak temu pun pengujuang ya, berkat kumang keliang. Ngau teh kebuka bentang tahun tu asai ku. Bukan tahun tu lah, sekumbang dalam kenaan 2-3 tahun tu lah. Jarang kemudian orang begau ke bak pekit keliang. Pekit kumang ke mayu hagi. Dan mu nama kebah sekali kan dari pekit keliang tu jarang digagal. Tau ke maya ya ke diatur ku kalak sekali. Mereka suah orang pasti program, miatnya program yang tahu singkat pekit keliang. Jadi patut dia datang gincir pekit keliang malam tadi. Berarti alu pada kerana jadi gak potek keliang.
0: Nama kebuah?
1: Yang mana nama kebuah? Nama yang orang bisa enggak? Lepas ikut ngerjestal. Nah, lepas nak ngasuh kali deh. Kan dari jalan kan ngasuh ngerjestal, bulu matanya Allah tidak kumang.
0: Aku kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi. Namanya tadi sergah ngepan kena kena adanya. Nyapan udah manah nyantiknya. Kena dengau cukup ko kita ade tik mua tua ke manahnya tadinya bonus ya apanya
1: betul banyak kadang titik-titik beka bab ke klien tu tai ke patut di praktik mamanya langkar tu buat ke gaya ya tentu kayak bakal kita ke laki meh lebih kadang-kadangnya munyi kayak ketika ngagak pakai berada ya ke data-datanya penjalai tadi cakewalknya lebih agar tidak kumang banyak tidak kerasa bulu matanya lentiak ketika ngagak pakai keliangnya ya
0: kan tu nyadai ini tuan nanti terlapan ikutnya berkenyak magang nyamai kan ibu
1: nyamai tenak sekali.
0: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau udah mah tuan eh
1: yeah, yeah, yeah.
0: Bukai deh lebih lagi apa pekit keliang munya kau dek tadi tuan kita akan minta keliang tu sergah dek mu bujang berani patutnya ngelinggu ada suah dia pekit keliang
1: kaki jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisilang-silang kaki jalan bawa bentar tengah nyadi gak bisa gak ketika kebok laki pen bisa gaya ya bukai ganyak bakal nyau berupai teh gamal teh kenya lalu sama pagi menggagai peninggal kita ke sekutu bob tuka tu jadi kita bahasa selakau kemudian ke WFM pagi tu jadi ya ba tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya me paket ratu cantiknya nada bisi digagak semina niti daun bisi digagak ba sidak ya tinggalarnya pengawa narang tampon ti salah sebut teh tu diatur kena 2 hari bulan tau ila udah tanya meh ngagaya menua sida ba puyah sematan dian nanti kamu dah ketia cara sida tu tadi ngerami pengawa narak
0: kata ko sida nyebutnya ne tu kira ke menjalai bebala mayuh nanti ko kita ne
1: nanti daun kita banyak menyal ko tentang cara sti bansanyo lagi ke cara dengin tu ne jadi sama riga wai ngagaya semua bala pingawa FM ban ya au ti berkenang ke ba bangsa bukai itu tadi melati nanti kita iban itu tadi keliang kumang nanti bakal tanya orang dulu si keligit pihak mengganti bakal tanya dayung sanggun apa namanya bukai kumang siap dayung itu
0: dayung
1: sanggun pun bisa mega diatur jadi 3 itu saya ku tadi pada ke highlight buat tiap biti program gawai ke diatur bang menua kita selawat di tu okey ni ada terus kita yang lansak ya ke bukain eh.
0: Okey. Jadi berperinang dulu tuan sebelum tuan macam komen dari peninggal ke bukai pagi tu.
1: Okey, jadi berkenan ke cerita tua baru ketua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: bisa kategori kumang temui gawai kan eh?
1: Bisa, yang kan bisa diatur kategorinya ada tuan. Kadang-kadang bisa kita berhati ke pekit kumang lebih amit. Bisa diatur pekit kumang indai orang. Bisa kita tambah ke kumang hari tuan.
0: Lepas nyapa, bisa kita tahu tak, ia digagak, nah ia digagak kena kategori doa ti. Ngerami kaki gawai, kalau bagi bah, ikas kita ke JKK rumah panjai. Tangan tiba, ia ke rikat tinggi, ngajadi gari ke pekit kumang indai orang.
1: Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu kena.
1: Tuan, apakah kita kepada orang pekit nembut dia pekit ke sebut kami nanti kami kian nyebut pekit keratung.
0: Sama kita lagi kita jemai.
1: Jadi biasa rumah dah pekit jai gamal.
0: Aja gamal.
1: Sama agak ngong keratung tu macam utai ke ngasuh kita geliati. Suai lagi digagak kita malam mantar gawai 31 ribu bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Pekit
1: kenyak jadi ngai tinuak mata. Ada mata utai ke bukanya nah.
0: Dia lelaki aja ketawa. Lama nah semua kata mesti galak kuninga. Pekiat dia kan kratong kita nyatang dia nanti mau buka sedang ngumpai cari pekiat inai lelipai. Bisa ke dengan ngau bukanya. Ya,
1: nak sama menua. Lain menua lain ke cara ngau. Jadi kita kian tepal kita ngau nya pekiat kratong ni tu. Jadi pulai ngagai topik 2 pagi kita itu bisa tuan rumah tu ngai disebut nama tuan. Jadi ku ya ku kai kat nanya tangkat nanya ku ya. Nama ke buah bala orang kenggau pekit kumang biar mega orang kenggau pekit keliang tu ku ya basiti sita menua tu bisi hari menua bukai contoh meh pekit tu diatur ba menua kita lu bantu ambil ke bandir lah ba lu bantu pekit tu diatur tang bisi orang kenggau ba pekit nya tadi tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebekenya le tu jadi pihak mega maya namanya tadi engkau berpekiatnya tadi orang engkau berpekiatnya tak ukai original kita iban bisa mix hanya utai ke dia tanya ya dia tuan kati tak bekerja
0: ti nanya apa penemu aku bahas tentang ya ke terubah tadi orang ke ngari ke menua jam kadang jadi tak ada tanya enggak baku deh lepas nanti kena itiah ke nanti bakal ya nanti dia orang bertuang orang pekit buat bertuang mah lepas dia kan orang nipu kemang menua dan nipu deh nanti dia bakal dia orang sebuyau buat sebuyau dia mana pekit
1: dia berseratu kan eh
0: entang nak salah nanti bakal nak salah aku tadi dia orang keliling pekit keluar bantu agi sama agi sama daerah distrik. Akhirnya aku ya tadi jadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak agi sama agi tanya sama tadi dia. Agi sama dia nak salah gentang artinya berupaya jawa hari miringau bukit kelu bantunya yang kanya bisi ngacau fresh di taman dia tu nak ke orang saya ngatur bukit kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilih menua tu dah
1: pelaban
0: kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat antara ya ke kumang tiap division tu entah nanti nanti hari menua bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita kota muka
0: kita kotamnya orang asli orang menua dia pun contoh ya kan kuda
1: ya segi amat tu nah segi amat jadi tu pulai ngakai atur bak pekit gatun jadi atur bak pekit tu ya pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh. Jadi komiti ke pengatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kalau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau berpekiatnya yang pulai kia ke berkini ke tau ngau nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke ngau berpekiatnya tadi di kemendar ke ngau berpekiat bak menua A tau deh ambil kebanding dari menua B, C, D, E, F nya ke ngau ngakai berpekiat bak menua A tau ke syarat dia lagi nya salah nanti yang madah ke nak tau nak orang berdiampu ngak jadi ke ngau
0: ya betul hanya Siti apa kita buat tentang bahas tentang darah campur tu nya saja tiap aku nauliah dan mu komen penyalaman setemu aku buat tiap iti pekit kumang skala aku muda tiap iti pomnya ya mesti muda asal bisi darah iban reti nak ngirapai nak ngirai nadi asal iban mana lepas tadi sekitar nanti di orang campur nak tahu campur nauliah saya ku makin lama kita itu ya dekat makin lama kita mudunya kita kemarin itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai dah aku kan sebut ke iban tuci tu panti nyau kadang-kadang kita itu tadi nanti pulih hari yakin ini kita itu siti hari masa daya yang kepunas kali ya
1: segi amat. Ya, nyameh, mai macam utai ke namanya di sebut kita, lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul, semampai nepuati, bisa kan? Jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi. Ente ya mat, ente pada mata utainya amat dah betul. Oh. Angka tahu ke utainya di sebut ke kita ada.
0: Di petalat ke kita.
1: Ke kita ada. Jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi katik kurang.
0: Tau ngeries.
1: Tau ngeries. Sebab nanti kita meda patut itu jadi kumang. Agi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana agi. Di buah mana tu? Pikir ya, positif ja.
0: Tip tintanya Siti lagi ya ke jemaat. Tentu ke tinuan ke petalat ke Siti ya pikir tadi tentu ke muah mata kita bisa dia. Anang kita ingin bersaing manjai ke beritanya laba ketika lama di meda ba Facebook. Dia mudah dapat tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul. Tapi kebetul aku tadi bak positif side orang orang mantai. Orang jadi tinggal penimpang.
1: Yeah.
0: Contohnya bakal orang kengau pakai kumang tadi sekali tali kasut itu buka. Orang kita itu mana tali kasut terbuka. Kadang mata juri hanya mesti hilap dan terpedak kenya. Dan kita hanya ingat pengelemi. Dan uji kita mendapat pengeriangnya. Nanti kita berarti ini, alu semua luka ngembal ke yang magang. Pekerja moga bakal pakai keliang. Kadang-kadang pedak kita ketika ngasuh kalian kayak nyangka angle kamera dan baik bakal kepandak deh. Nah deh kalian penantang kamarnya cukup meninggi itu dah ya. Kenyak ya.
1: Namanya angle kena baik orang. Nanti kita bedak tuan paling pemaduk ya pedias itu juri.
0: Ya. Nah nyamai penguat kerja jadi juri itu. Indah kaku tadi. Juri ini biar makan ruci kulum sampai jam 4. Pernah nopi dah orang kadang-kadang.
1: Kepala rumah belakang.
0: Mudahnya anak menyadik ya bre menang. Ketika kita gak anak menyadik segi bam bekaya ya ketika ini menandai segol megang tempat
1: ya. Ya jadi nyameh nama aku kita macam-macam utai kenyadi mah lebih kita ke ngatu-ngatu setiap pengawal setiap kara jadi utai ke pemaduk ya berguna tuan-tuan deh kawul kita nya tadi erat ngopengan diri nama bisa utai ke nak mana utai ke nak puas hatinya tadi anda masuk ke apa aku anda masuk ke apa Facebook tapi kita lagi urus setia
0: rana
1: terus nama aku buat tu nama aku buat tu
0: kita ingat nama penemu profesional orang ke di kango kita juri profesional lah mana jadi orang atau pekiat atau ukai kan buang kita belaya orang atau pergi atau ngambil kita berami lalu ngerat kawal pangadiri sama berami dia laban semua aku indah ke gustinya pan orang atau pergi gusti pan kan ngasuh ngerat ke kau kel okey kan ngasuh dia kau ngelaya pangadiri
1: pergi aja tuan tu buat jadi
0: amai punya buku ya bicara profesional.
1: Ya, nya ujung program tu agak pagi tu tuan pada 2 pagi. Jadi nama gitu kan?
0: Jadi mari terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamari sama gawai. Kalau tu mau main kena.
1: Agi bisa gawak gak pergi lah.
0: Betul entang hati tu liar main udah sikit dekat gawai dah dalam hati tu.
1: Sama.
0: Oke, bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita hari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Pembasman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noreliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 26 Ogos 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Bejaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkak utia di Kuching yang madah ke seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajap ya, agi mayu orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo dan nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempul di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat dah.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Berkongsi ke info berita, Randau Ngau Temuai, Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati, Diniagi, Tiukai, Y912. YFM, Segulai Sejalan.

Okey, nada daya tu udah putus pengrindu tang ukainya lagu ya kebenaran. Nenya lagu Ari Marina Jara hati kenang ke nuan kena aku mungkal Y 9:12 kita ke pagi tu sama pagi. Okay, terima kasih ngagai tonton pemegang Melati Badi udah gulai dengan kita buat segmen pengerak pagi ke pagi tu 2 pagi Y kira ke nyapuh ke pagi kita ke pagi tu peningan pagi hari 2. Ya, cukup nak berasai ni, pejaman celak, pejaman celak. Nyekat dah tiba ujung bulan 5, kita penuh dah mupuak nengkira dekat ngintu pengrami hari gawai daya yang kaum pegilak mega hari besai. Kalau kita permisi, tau kena dah bekerja, kita kenang yang bisa ngambil permisi kini, pegilak enya hari besai, hari raya aji. Ya, bawah 9:12 ke pagi tu tusun program kami nadai berubah. Jadi pukul 10 pagi tu lagi mai kita bergulai dengan pengeluar program Hanin tiang hari 2 ba lagu-lagu pupu bangsa yang nyap bergulai dengan Emelda Johnny. Jadi pukul 11 pagi dekat terus bergulai dengan aku ba jam ketiga kita bawah 9:12. Anak-anak ingat kita mega bisi program Cerita Tuai Iban hanya Siti program ke di keluar ke YFM. Bergulai ngau Philip Langi pukul 11:30 pagi tu lagi. Okey, peningannya ketusun program kita ungkap ke hari 2 ke Sarito ni. Benar aku berarti ke hari bulan. Ukai nama ni, pelepek ke aku tunjuk tu tadi. Mana berasai ni, nyokak ngintu hari pengrami gawai daya. Bisik sekedak malah kaban nyodah mupuk pemisi, nyodah mupuk cuti ku kita ni. Kira ke upis nyau majak sunyi. Kelak kita nak ada ningan nyawa. Kira aku dah cuti menyak ngemulai ke diri ni. Pulai ke Batarajang, pulai ke Kalimantan. Pembisi mega angkanya berjalai rawun kian kini ni. Okey, kita ya terus sebab perinan ke sekali tu gulai ngaku min hari dia tu tentu yang ngakai pukul 12:30 hari tu lagi lagu gawai kita ke sekali tu ni. Lama dan dengar lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah burung terbaik.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didirikan di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower timandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai-hari. Layau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Okey, tadi lagu Ayun Lundai ni, lagu kedebai Jirina J. Nuan dulu Bula Kesemaya. Ya, 40 minit dah lepas pukul 9 pagi. Sekali lagi merisau pagi dengan bala kita ke baru ajak mendiang ke kami nak ngira dini indur kita jam ke dia tu. Angkanya baru tembo berjembi ke garik kita ke dia di rumah. Pemega baru berkupas ke rumah kini. Ngambil awak, ngambil peluang. Hamanya pemisi bakato udah tumu kita minta cuti kini mulai ke diri ke menua. Kira ke tu me peluang dor kita meresi rumah lebih lagi ka nganti penatai bala kabam belayan bala menyadi diri sebilia ke dekang mulai ke diri lebuh maya pengrami ari gawai ke dekat datai. Jadi lebuh maya pengrami ari gawai ke dekat datai mega tentu kita bisik dekat berbantai ke ngepan, berbantai ke sementing, berbantai ke tangu, berbantai ke bungai murun ke kita ini. Dui sili yang kemai mayu hanya ne bungai murun, berbantai ke perengka-perengka atau ke ngepan iban kita ke bukai. Jadi mayari gawai tu mendur kita ngerasuk ke ngepan iban kita, kita kenang bisik ngatur sekedar pengrami, bisik ngatur utik, ngatur main ba rumah panjai lebuh maya pengrami ari gawai tu ila ne. Jadi kita megak tentu berarti ke ngepan kita nya tadi kelebih hagi rawai kini tau ke sementing ko kita tau ke bungai murun nya tadi angkanya bisi becura ka kena-kena lumut ke kita ini kak bercucurak gadung berbalik gamai ini bukan nama kanya udah kalau lama ditaruh kita iba dalam peti kayunya tadi ini bak dalam sarah kini kita nyimpan ini sarah kebesainya tau kudah lama ditepuk kita sengkabung kita ngena kain kini lalu ditepuk kita dalam peti ngujung kaya tadi nyo berbalik gamai tau kecurak ini jadi beberapa hari kebedau tu kagi bisik indur kita meresi perengka kedikena kita lebih maya ke ngerami hari gawai itu ilah maka kesebut kunya tadi me sementi yang bungai murun rawai kini tau ke sugu tinggi kita nya tadi bisa berbalik kini curak ya ha, jadi itu me maya kita nuci ya ukai tuci ngena air ni peninga ha, kita tau ngena baking soda korang eh baking soda tu ya uliah ngasuh curak pirak nya tadi lebih lagi kita akan nang bisi ngepan iban tak ke perengka ngepan ibannya nang ke original empu nanti ya temaga engkau ya nak uliah dia tuci kita ngena baking soda tu ne bisi cara bukai nur kena kita angkanya kita tadi bisi ngena cuka kini ne cuka pun uliah dikena kita ngambi temaganya tadi berkilat lagi tentu ke dituci kita ngau cukanya udahnya dilap mana-mana lalu dituas ke ambil ya rangkai mamat ne baru ya tepulai baru perenciang baru gama temaga atau kepirak ke di kena jadi ya pirak mana lagi dituci tau ke dilap kita yang kena baking soda baking soda tu tadi gulai kita yang kena ayangat ayangat atau kain nyelok kuku udahnya baru kita yang rendam perengka ngepan iban kita nya tadi baka sugu tinggi kenang ya original pu ukai ke di gagak kena bisik kedak tadi ngena ngena siang ngena siang pun bisik mega dijual pada aku bisik kenang original lah mamat nang asal lah mamat sugu tinggi ya nang berat nang berat amamat ya nang pirak nang ya temaga jadi kita patut nyaga atau kenuci ya ngambil ya nak mudah bertegal ne bertegal berbalik bisik kedak enya bertegal bisik sekedaknya tadi ya berbalik curak ke bisik gadang-gadung ya kira kenya gugulumut kenya ne laban ditaruh kita itu tadi nyu jarai lagi dikena kita nyak ke buah ya bekenya jadi kita nyaga ya ngonyak mecara ya tadi ne tuci nak bikin soda campur yang ngamimit rendam 5 minit kenya ne di buah kalau lama ne udah nya
nyak lap tuas ke kita ngambil ya rangkai ngau mana nanti ya ge basah nang gue nepo to kenaruh haya ba dalam sarah ne ngai ke negi nya bebalik ge lain lagi gamal ne saya laban nyak ndang ya kresa lama kita kelebih agi ngepan iban kita rawai bungai murunnya tadi pedih kita ke ngiga anti utai nyandang ya ngepan asal kita cara kebukaan ti baka yang temaga tu tadi kita kebisik perengka-perengka lama berdapur tabak kini ngau mayu hagi utai bukai meh kedi kena kita berbelah dapurnya ku dah lama-lama tangka engka dekat dibantai ke kita maya pengrami hari gawai tu ne jadi bakoknya pun boleh dituci kita mega bakok tu ya temaga boleh tuci kita ngena air asam jawa ngau air nyelok kuku air asam jawa nya tadi boleh di kena kita kansa-kansa ke kansa penapa inat no nanti pendapat kan ne kansa kita ngambil temaganya tadi bako pinang uliah berkilat baru uliah manah baru gamal ya ne uliah dibantai kita maya pengrami ari gawai atau ke kita bisa dekat nanya induk kini ne nyak meh perengkat kebukai ke perengkat tembaga kebukai tabek kita kini tau ke lampu kelita nyak kini kelama-lama sayau laban sayau meh kita nyaga ya ne tuci mana-mana adanya taruh mana-mana tau ke bantai maya pengrami ari gawai ke dekat datai impun serta ibun mana-mana kerasa lama bangsa asal kita iban eh pedih nur kita ngiga utainya agi dia tu nanti bisa pun nak mia 100% original ke kita ini ya sigi bisa campur tebukai tang ya kelama amat kendang asal hari ini kita keliak munyak kaku mama sebut keliak munyak tu dah cukup lama sigi kerasa asal kita taruh mana-mana anang kita nyual tau kemerik ngagai orang bukai. Okey, nya kita ngenang mimit tips bekawu ngau kresa lama lebih lagi ngepan kita bau te kena kita nyang kaum barang ke disimpan kita kresa kesalama berumah panjai ne. Okey, kita berperinang ke sekali itu lagu Ari Adrian James ngenang nuan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Hai, aku Kek Jelma, dekat merit nama Arigawai, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang.

0: Lantas Senangwan Menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sriaman ngokabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Ya, selamat pagi peningan, selamat bertemu baru ba program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peningan ba pagi hari dua nya tadi lagu kedibai Madonna Material Girl lagu dikena ketengah pun ke program kita ke pagi tu peningan ya. Jadi Madonna bukan si menak penyanyi yang maga siku orang kena kebang lagu pelakon maga serta orang dagang ba Amerika Syarikat ya serta digelar Queen of Pop ketegal pengaruh hayati besar dalam industri muzik pop dunia. Jadi nama kebenar ya ianya Madonna Louise Ciccone ke ada bak tahun 1958 ya. Jadi Madonna tu peningai ianya sikut penyanyi ia keberengkah berlagu bak tahun 1970-an pengudah ia kepindah ngagai New York City deka nerus ke julu ati ya bak dalam dunia pemerindang tu tadi peninga ya keterubah ya peninga Madonna tu ya fokus ngagai pengawa bertanda aja iaitu sikut penari serta maga gawak nyadi penari samelan tu tadi peninga ya. Jadi Madonna tu udahnya ia lu terus nyerta raban muzik baka Breakfast Club ngamaga Amy and the Emmys. Album keterubah ya Madonna ngasuh ya tu tadi dikelala ha, jadi artis pop ti maja terbilang jadi nama ya Nicki barengak antarabangsa dengah album baka Like a Virgin serta maga Material Girl kudah dipendian ke kita itu tadi ne di ngasuh ya nyadi ikon music pop bak tahun 1980-an ya. Jadi mayuh macam maga anugerah kebisik diterima ya nyang kaum anugerah Grammy peninga ya. Kini tadi peninga cerita mimit berkawa ngau Madonna lagu dikenal ketemung kau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu peninga. Lagu kedua kita Siti lagu Sabah lagu kedibai keyboard Yoho Na'ala ke Mike Roti aku alah aku dah lah berkenyak meh reti ya. Kita terus berperindang ba lagu-lagu pupu bangsa YFM Y9 12.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

Ya, lagu kedibai Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila. Jadi Rayuan Perempuan Gila tu peningat siti lagu hits hari siku penyanyi ngamaga orang ke nengkebang lagu hari Indonesia ianya Nadine Amizah. Jadi lagu tu tadi peningat dikeluar ke tahun 2023. Lalu lagu tu maga sebagi hari album studio kedua ya, ti diberi nama Untuk Dunia Cinta dan Kotonya. Jadi Nadine Amizah tu peninga ada bak tahun 2000. Jadi iaitu tadi mula dikelala pengudah iaitu tadi ngagak kolaborasi ngau Dipa Baru sebab single Oh Good dalam tahun 2017. Jadi setahun udahnya dia iaitu tadi ngeluar ke single solo kecerubah ya, ianya Rumpang ting ujung kaya buliah anugerah artis baru pemadu manah ba anugerah music Indonesia bak tahun 2019 ya. Jadi Amizah tu megak peninga udah nerima 4 anugerah Music Indonesia hari 14 nomination ngau Siti Indonesian Film Festival nomination. Makanya tadi cerita berkawa ngau Nadine Amizah ngau lagu ya Rayuan Perempuan Gila. Okay, jadi dia lepas tu lagi peninga kita bisik lagu hari Filipina Ilau ke Dubai SB19 tang sebenarnya banyak tu lagu Korea merenang kita Crush Love You With All My Heart YFM segulai sejalai.

0: jenis penyalai? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benda dituju, nuan tahu mulai baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai luan JKJR? Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai nanti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Kucing 0.3 FM.

Ya, Siti, lagu Cantonese merenang kita semua ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga Heng Food Nei. Nyak tradit dalam jaku Cantonese nanti ba jaku Mandarin si Huang ni kemai reti. Saya kenuan, rinuk kenuan. Kenyam mai reti ya peninga. Okey, lagunya tadi di by GEMs, lagu tu tadi peninga. Ya nyak lagu versi baru hari lagu asal ti di by Rapan Rock hari Hong Kong. Ianya Beyonce. Kenyau hari lagu tu tadi peninga di by GEM. Lagu tu nerima sambut ti mana hari bala peminat muzik di serata menua Asia ketegang melodi ti mana serta leka lagu tu tadi penuh ngau emosi. Jadi penyulut GEM jadi penyanyi tu tadi peninga berengkah hari umur yagi biak ya. Jadi ia ada di Shanghai lalu dibesai ke ba Hong Kong ya. Ba rembilik kenang yang ngembuan background muzik peninga ya. Jadi pengkerinduk ya ba muzik tu tadi ngujung ke ya berengkah nulis lirik lagu serta belajar main perengka muzik tu tadi peninga ya. Maya umur ya ke agi biak. Jadi lagu si Huang ni tu tadi peninga mai tema pasal pengkerinduk ngau cara orang tu tadi menghargai siku-siku orang ke di kesayau ke ya tu tadi. Nengah lagu tu mega GM mujur ngenatai ke asal rinduk serta pengasih ngau pengelurus hati ngau penuh terima kasih peninga ya. Jadi GMs siku penyanyi kecukulan dia ti udah muju ngidup ke baru lagu klasik si Huang ni ngenak gaya yang punya. Jadi lagu tu mega ukai semina dikerinduk ke bala peminat muzik China tang mega ngembuan pengerinduk kebesai komuniti antarabangsa. Okay, ngarak ke kita peninga udah terperindang mending ke lagu ke ditebah aku bak program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari dua ya. Terus merendang kita ke sekali tu peninga ngau lagu Thailand lagu ke Dubai Three Men Down Messi song YFM segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bansa ninteng hari 2 pukul 10 pagi seminak ba YFM Y912.
1: Lingga 89.5.

Ya, lagu Bollywood udah merenang kita hebat. Lagu-lagu Pupu Bangsa ke Pagi Tok Peningah, lagu Kedi Bai Udit Narayan berpadu nyawa ngau KS Citra Peningah Komil Gaya. Garak ke semua belak udah terperenang mending ke lagu-lagu di tebahku ba jam kita kedua ba program lagu-lagu Pupu Bangsa baka ke Pagi Tok Peningah. Ya, dikena aku ngujung ke program kita ke Pagi Tok Tok lagu berpadu nyawa ke di by Chris Wooden Gun ngamaga Ilen Kayan Ngunci Cinta. Siti lagu berdayuh merenang kita ke Pagi tu. Bertemu baru kita ba awak kebukai ba program lagu-lagu Pupu Bangsa. YFM Y912.

scholarship biasa Sarawatun, tayyip ngal scholarship Sarawatun ke waduh ramah dibuka sekali lagi bagi demia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu buka pelajar bak engineering perubat accountant honorang gau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada peminta keluri kena ada 5-29-2005-2006 atau dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.

Okey, yang tadi lagu Kedi by Richard Lee dah lekat bernuan. Mic jam kita 11 minit. Udah 11.5 minit kebenaran ni. Udah pukul 11 pagi. Okey, bas sejam ke udah lalu kita udah bergulai dengan Imelda Joni lagu-lagu Pupu Bangsa. Jadi pulai baru bergulai dengan aku, Min. Dekat terus merindang kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi ba Y9 12. Jadi ya pergila 27 hari bulan 5 2026 kalai menyadi kita ke megai pengarap Islam dekat ngintu hari raya haji. Jadi bak pengawal nyedia ke diri kelebih lagi bak ibadah korban di menua kita di Sarawak ke tahun tu di itu bak tikas ke jalannya. Jadi sapit menteri bak UPS Premier Sarawak hanya Dato' Abdul Rahman Junaidi madah ke asir hari kerjasama Majlis Islam Sarawak. Dia UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak ngau raban berkuasa ke berkawa. Jadi main-main macam atur tau ke garis lalau udah ditetap ke kena nentu ke ibadah korban tau ke pengawa nyemeliah lembu atau kecapi ko kita itu dipejalai ke nitih ke atur ke betul sekedar hari aturnya ianya nak tahu nak nitih ke atur baka patut bisik permit munuh jelu sertifikat pengerai veterina SKV nyeri ke tukang nyemeliah jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepalan dua nyemeliah ke bersi ngau likun nya atua ke patut dititih kelebih lagi ba pengrami hari raya haji ke dekat dintu pergila. Jadi kelimparannya mega sapit menteri ba UPS Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi mega bisik madah ke ia kira ke jamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agi uliah dijaga. Tajak pihak rega jelu di pelabak ke dekat nikik nitih ke ungkus pemakai jelu tupik nyengkaum logistik operasi stok import ngau peminta ke nambah berserimai ngau pengrami idea adha tau ke hari raya haji ianya ke dekat din tu pergilah 27 25 2026. Ianya ngagai ya bala menyadik kita ke megai ya pengarap Islam. Okey, kita terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu kudah dipilih aku merindang kita ke benung ngigap pemakai kini jam ke dia tu kita ke baru datai sangkai di puak bandar raya Kuching sebedar gawai ke ngelantang kati dulu kini tau ke sigi ke ngigap utai ba puak bandar raya Kuching kini nak nyalah baka garik kini ngau mai macam bangsa kebuka utai bukai kelebih agi kek lapis Sarawak kak dibaik pulai ke menua ni lagu hari Johnny Aman ngau Angela Latajua ke sekali tu begulai pengambis nyawa.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Basampika semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Okeynya lagu Joget Hari Gawai Kedai Baik May Franklin. Nah, saya kat berjoget kita dengar lagunya ni. Ha, lama ke laju ke rentak ya nah. Ya, jadi kita ke dekat mulai ke diri kat tinggal ke rumahnya tadi tentu ke tingki kita anak tinggal bakal kita ke ngemai handphone atau ke telefon bincang nanti tinggal handphonenya tadi atau nikal ne kita nak nemu ukai nama ukai ke Tegal kita tu tadi takut ke polis ngetan bawa sebelah jalai ukainya tang tingki tu kebenar ya patut dibaik kita mindah kian kia bakal kita ke ngemai telefon bincang kita atau ke smartphone. Sekali lagi mari sama pagi ngabala kita ke benuang berbeli ke kain jam ke dia tu benuang berbeli ke kain tirai ko kita ini angkanya kita bisa dekat ngantak ke rumah panjai kini ngaina sebaka kini ne beli curak ke sama beli bungai ke sebaka ngambil ke mandi yang dipedak lebih lagi mai kita ngelalu ke pengabang datai nemuai ke rumah panjai kita. Nanti digantung kita tirai itu tadi cukup mandi yang rumah panjai kita ini sama mana di pedak mata pihak mega orang medak pun rumah panjai kita nya tadi badas senar nih habisi kekenang nanti maya diambil orang gambar diambil orang video oh rumah panjai ini nih maya gawai itu kita berbeli ke ken utai kena ngantak ke rumah panjai yang kaum ke ngantak ke rumah kita Empuna. Jadi lupa Maya berbeli ke barang tu tadi ngarap kita itu berbeli ngau cara ke patut meh ngau litih pemisik kita empun eh nang nunda orang ga anti asai kita boleh belinya beli neh anti asai na boleh leka kajak neh laban kita itu ngira panjai bulan tu elak nah. Jadi perkara kebukai kepatut diperhati ke kita kelebih lagi maya pengerami hari gawai ke dekat datai ibun mega autai ke dipanduak kita peninga kita ke benua bergagak ke kuih kini bergagak ke biskut kini bergagak ke penganan cuan yang kaum berpanduak ke puli anang ninggal ke dapur kita ne tau kanang ngelak kapi kita baiknya dipanduak ngena api karan tau ke dipanduak ngena api kayu tau ke dipanduak ngena api kumpul tau ke gas. Ukai nama dia peninga kita genemu dia tu nak ngiranya baik nyari hujan kini hari hangat kini hari panas hari celap kini ne nanti utai panduaknya dah kelalu lama dilak ke kita pun ngai nyadi ngujung ke uliah natai ke penusah ngagai kita ke dekat begawai. Ya, ok, nama ni peningah bisi Siti kes ke bisi nyadi api lama ke udah kira ke kemari tu ni berita ke bisi di pansut ke tu ianya empat buah rumah setengah kayu ba RPR Batu Kawah pasal satu di Kuching udah angus pagi kemari ni nyadi nitiah ke penerang hari bilik operasi upis bomba Malaysia tau ke JBPM Sarawak amadah ke tidak nerima kangau ngenyit berkawa dengan penusah tu kenyadi urung pukul 11.49 minit pagi ke Marek ne. Jadi 12 ikut orang hari upis bomba BBPP Batu Lintang disawup ngau upis bomba hari Kota Sentosa ngau dua buah jentera serta buah serta sebuah EMRS yang perengkar ke dekat dikena mantuk bak pengawak penusah angus tu tadi bisik nyawup raban bomba hari Batu Lintang. Jadi lebuh datai bandu tu tadi peningah raban bomba ditetemu ke empat buah rumah ke udah habis angus. Jadi ngujung ke baru rumahnya tadi nang ya udah balat rusak me udah balak angus ketegal pengangan api ne. Jadi raban bomba mega mujur ngerara api ke nyerarai ngagai rumah ke semak dia. Nadi ba penusah tu mega nadai orang di report ke babadi nyawa.
kelimpah hari mega api udah mujur dipadamkah nyau ngali hari ne. Jadi kebuah penuh sangus tu nyadi kemari peninga agi di pansia ne. Pengrugi yang mega agi di pansia. Jadi nyadi utai kebakar tu meh kebenar ya patut diperhati ke kita ne. Ngambi utai tu nak nyadi lebih lagi maya kita ke kak ngintu pengrami ari gawai ke dekat datai. Ha, ngak kita ke benung berbeli ke kain, berbeli ke perengka ke dekat ngintu ari gawai yang kawam akue kini biskut kini kia ke pagi tu lagu kena merindang kita ne. Ha, mansang segi nak buang jari segi penuh berbincang ke plastik ne. Lagu ari Wilson ngau Stella Philip joget mansang puang pulai ke gendai.

0: berbahaya tu. Saya terima kasih Lord Kamrik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngendia ke diri dia lepuh dah jalan luarnya aku harap ke kita nyaga penglikun jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu ngantik dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni ke kakti lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut dia pukul itu ya nyak ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, nya tahu menusah kita, ngawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Okay, peningah, dia tu terus mic kita mendiang ke program cerita tuai Iban Gulai Ngau Philip Langi.
3: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu. Berenggat ke 29. Bekas lama mega berhari ngau banyak tu jam aku datang baru ke studio. Merindang peningau berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita Iban. Dalam program tu minggu dulunya kemari dia aku baru dah ngujung ke cerita sendi ti belaki nepat guang di nangan teban sekarang. Ba minggu-minggu ti udah dia oleh aku nusi sekedar hari cerita tuai-tuai ti terbilang di Batang Sadong ngau semunjan. Jadi dalam program sekali tu kita ninggal ke Batang Sadong. Kita pansut ke Tasik Cina Selatan lalu masuk ngagai nanga Batang Lupar. Sebedau kita mudiak ke ulu Batang Lupar, kita dulu masuk Batang Sebuyau. Tik menanga bak tebing kanan mudiak ilik Batang Lupar. Abang dekat ngenang cerita siku tuai ti di benuanya. Di Batang Sebuyau kelia, bakal ti di batang-batang air bukai mega ndang bisi tuai ti terbilang berita dalam tusi cerita tuai. Tan sekedar cerita tuainya, mayuh udah ayas leban ada orang nampuang ya, ada orang ketuai. Cerita tuai ti dikedang aku dalam program ke sekali itu, depan siak, digumpul aku, lubuh aku ti ngajar di SK Bulan Jeragam, Sebuyau dalam tahun 1982, ngagai tahun 1984 subuh. Jadi, buat pengkalan sekolah SK Bulan Jeragamnya, bisi nangau sungai Mid City, ke dikumbai Sungai Bulan. Ti berpati buat tebing kanan mudiak Batang Sebuyau. Ningga nama sungai yang tak bisik nyelai mimit. Aku lalu tertarik hati dekat nemu nama kebuah sungai mimitnya dikumbai Sungai Bulan. Nyalai aku lalu nanya mansia ari orang ketuai. Tadi benuanya. Nyangkaunya bisik cerita ti berkawal dengan nama sungai serta dengan menuanya ti dikumbai Bulan. Tuai ti oleh aku nanya tau ke mansiak cerita tu subak ianya tuai ti bernama Suwin tu rumah aman ku ningo rita seduainya udah nadi agi ngau cermin sekolah SK Bulan Jeragam ti menya subak cagat anak pulang nilai dia tu aku meri bisa terima kasih ngagai nuan nunggal cagat anak pulang harap kunan bisi agi ingat kaku Lalu bisi ninga aku jam ke dia tu. Kena aku cerita, tidak tampung hari tiga ikut tuai kita tersebut aku nya tadi. Sungainya boleh nama berpuan dari pengawak. Siku hari tuai kayau, tidak menuanya keliak. Jadi, di batang sebuah yaunya keliak, bisi siku tuai bernama Ajuang. Kebejeluak lesung galang, sawah belabuah, dengan rajang. Rambau sida Ajuang tu keliak, menua kita itu nadai meruan perintah megai, Raja Kulit Putih, Keterubah yang bakal James Brooke, api yang datai, merintah menua Sarawak. Ramaunya keliak, Iban Udu berkaya berbunuh melawan pengandiri. Seperti kering serta berani, nyok meh, tidak terbilang. Lalu nyadi ketuai serta diperbasar ke siti menua atau ke siti-siti batang sungai nyampu. Lebuah juang tu lagi mit, ia bakal dimiak bukai mereka andang di kerindu, di kangkuan kapai indaya, tang tak bukai nar, ia nandai lama ngasai ke pengangkuan ngau penyiru apa ya. Apa ya, ajuang parai buat jari munsuah, lebuah rumah panjai sida diserang munsuah tidak tayar di batang sebuyau nyampu. Nyalai berduduk hari nyok, kenyau hari ia lagi nemiak, ajuang nak udah bisi ngembuan rundiang tak keriang keran ke berbalas ke pemarai apa ya. Lebuah yang jauh besar, cukup berumur ti udah tahu ngau orang ngayau ku jaku tuai. Dia ajong lalu mata balau ngayau, lagi menua munsuah ti udah mendengar apa ya. Kayau ajong ti keterubahnya mujur dah leban palau munsuah ngau perpasan mayuh ulih sidak. Nyalai berengkah harinya, ajong lalu dikandal serta dikarap ke sidak serumah. Jadi ketua kayau sidak di menuanya. Ia suah mata balau ngayau ngagai menua bukai ti jauh luah di petang sebuyau nyempu. Hari siti, ajuang nyemai balau ia beban sebuah perahu. Perahu pengayau ti besai serta panjai. Perahu pengayau nya, dekat dikena ajuang mai balau ia ngipok perahu pengayau balai iban. Ti suah bisi undur dari ulu betang lupan mansang dekat nyerang taukan rumpak ke Tasik Cina Selatan. Udah perahu pengayau nya tembuk, di ban sida, dia ajuang lalu ngagak ke dama perahu nya, singa bulan. Bisa sekedar sida ketuai,

lalu disadai sida ya ba nango sepatang sungai Miet City. Laban sungainya Miet nyalain ti air ndak pasang ya ndak uliah diundur tau ke dipudia perahu kebuah sida nyimpan tau kenyadai perahu sehingga bulannya dia ngami kenyamai dilancar ngau dibatak lebuh dekat ngenak ya ngipok munsuah benangga batang lupar. Jadi bisi sekali kedung ku ceritanya lebuah air dengan pasang ajong mai bala ya ngulur perahu pengayau sehingga bulannya lalu mundur sungai Mietnya dekat pansuat kenanga batang sebuyau lebuah sida udah pansuat di batang sebuyau ndak jauh hari ili nanga sungai Mietnya dia sida ta bisi ninga nyawa orang ngangau woi nanti kita nya mansang ngayau aku tu dekat ngau kita ajong pio deko orangnya ninga ta bisi munyi nyawa orang ngangau dia de bala nembia ajuang pan lalu jampat maliak ngagai tungok nyawa orang ti ngangaunya benda sida bisi orang siku berdiri batas tingkah piang terenjan ari kibok kundur urangnya besai serta tinggi tan celum lalu ari dada nyentuk ke pusat dia kurap benda bekenya dia ajuang pan lalu nyawut inah lemat tu penadai minuannya ngau kami ngayau. Bisik memunsuh lah kami pihak dia ku sawut ajuang. Baik mi aku tu ajuang. Semadi dia kena nambah ke tubuh kita. Nanti aku ngau balat lagi munsuh punas jamah kita. Kurangnya keran minta diri ngau sida ajuang depan perahu pengayau singa bulannya. Ingat je aku orangnya tadi tak keras dah. Dekat ngau sida ngayau. Dia ajuang pan lalu nimbal. Ini ni gambar kebakongin nuannya terpunas ke munsuah. Indah kurap nuan punya umbah digaruk nuan. Piyak dia kuat juang. Tak longgar ndar ke jaku ajuangnya. Ngemaruah kurangnya. Medak gambar orangnya ti kurap. Ingat jaku ajuang. Lesung galangnya. Tak rangkai ndang lesai ke ya. Orangnya panlalu berasai balat ndar nak lantang hati. Au balat ngin nuan lesai kaku ajuang. Nuan bedah nemu aku. Kutuk beh. Kedekumbai orang sempurai gundai. Berani besai nadai kesinggang. Kurangnya, orangnya lalu nyintaknya bur ke tangkian dia. Serta lalu dipunggok ke yang agak batu. Besai ke ngimbai ke berdiri. Batu je lalu putus dua. Ia ti sesetak lalu merurut labuah kait. Serta udah dipunggok ya batunya tadi. Dia orangnya ti madah kiri sempurainya panlu berjaku. Nyok minuan ajuang. Abang nuan udah ngai mai aku ngayau. Tak nak kenyok meh batang sebuyau tu dipudiak pala munsuah. Semadi meh batu ti dipunggok aku tu tau alit. Ya berwai sebuyau tu bisi dipudiak pala munsuah. Berani amat berani kita tingguan batang sebuyau tu. Tang kita ndak tulis ke pala munsuah. Kena baik kita mudiak batang sebuyau. Pia deh ku jakuk sempurai nimbala juang. Setau dah pos jakuk ianya tadi sempurainya pan lalu lesap naik di pedak sida lagi. Ajuang ngebala ya pan lalu sama berperniang pengen diri. Aman utainya tak nyengendau nyata di pedak serta didingau semua sidak ke dia. Tang tak say ke dia ambil mimpi bersidak sisiku ke dia. Sidak ya bala nyesal ke jaku ajuang tu dah terkelanjur lunggar ngelesai ke sempurainya tadi. Nyalai udah keningau sumpah sempurainya tadi. Ajuang ngebala ya ti dekat ngipok munsuah ngagin nanggang batang lupar pun ndak nyadi. Perahu pengayau sida ti bernama singa bulannya pan. Lalu ditarik sida pulai ke bansalnya baru. Perahunya disadai sida berbansalnya sampai ke buruk. Nadai kalau diturun kaki dikena ngayau. Nyalai berpun harinya sungai Mietnya lalu dikumbai orang. Ti mangka menuanya sungai bulan nyentuk ke kemayar itu. Bekenyap ke iban ti ngani menua dalam rampok sungainya mega lalu dikumbai urang bulan. Nyalai kita peninga ti baru ninga namanya tadi. Anak saru ngumbai urang ti benuanya nya tadi datai hari bulan ti di langit din. Tau ko alien ku jeku Inggris. Ukai bekenyaknya. Nyalai berengkah hari tubuh juangnya kena ku cerita nyentuk ke ngagai serak tubuh kedudi batang sebuyau lalu amat nadai lagi kalau dipudiak pala munsuah retinya amat tuai-tuai tipugu berani di menua batang sebuyau suah matak kayau tang sidak nadai kalau tulis ke pala munsuah sidak yang empu mayuah parai laban munsuah ti diserang sidak

sumpah sempurai gundainya. Bakal terbisi pemisah leban udah bekaunya Raja Kulit Putih pan lalu datai merintah menua Sarawak. Jadi rambau tidak pegai perintah Raja Bruk. Pengawal bekayau bala ditagang. Nyalai pengawal Iban. Ti bekayau pengendiri pan nyau majak kurang. Ting ujung kelalu nada lagi dikerja. Jadi batu tidak punggok sempurainya. Agi mengkang tau dipedak. Muak ke keadaan mudiak batang sepuyau. Hari li nangau sungai bulan mimin. Laban batunya tiba tisi air. Nyalai nanti lebuah air pasang. Batunya nadai di pedak. Ampuh air. Kena kurang ti mangkang duanya. Dalam tahun 1967 subuh. Batunya pecah. Belumpung dua. Sepiaknya merurut. Lalu labuah ke dalam air. Tayak sepiaknya lagi mangkang di tebing. Tebing sungai tiba urungnya. Dunggang tau kerenjan. Batas tebingnya tanah pendam orang hari lintang gak orang hari sungai nyamuk. Hari ceritanya tadi tahun dah pulai kajar ngaji kita gak tahu tak terlalu cangko jai gaku ngade baso gak orang ti jai gamal serta gak temu kita penatai nyalai ku aja jaku tuai sumpah tau bisa nanti kita nya tulah ketegal duso tau kepenyai ti dikerja kita nyok deh gaya penusah ti nuntung ajuang betul galang ngau balau ya. Bayak ke sumpahnya seminak nakatnya. Uji inti tak sumpah bukai ti pulai ke penusah ti besaya gi erinya. Ngau nyok, nyok menakak aku kunci ke ngau peninga. Kita tuai buat program ke sekali tu. Ku dekat datai baru, bari ngau maya tu jam. Minggu dudinya nilak, kunci ke ngau peninga. Sekedak cerita tuai ke bukai. Nanti kita bertemu baru, dia tu aku. Beri selamat bersedara. Nanti peninggal. Lupa aku.

lagu ke Dibai Maxwell Franklin Saran Tau Ke Hijau ni ha, Selindang Mayang Pesaka Nyawa ha, lekan lagu ke cukup mana biar mereka siku penengkembang lagu ba dunia pemerindang kita Iban Tau Ke kita Daya. Harap ke terus ngetan ke lekal lagu kelebih lagi bermain asal bangsa kita Iban. Ya, main asal bangsa kita Iban patut di kemeran ke peninga yang mega patut suah lagi di baik kita ke lebih lagi lebuh maya kita ngintu pengrami ari gawai ngambil bala nimbiak rebak baru nemu nama utai ke disebut main asal bangsa kita Iban. Jadi berita bukai sebelum aku ngujung ke segmen Y9-12 ngagai bala runner kita, hiker kita, mountainer kita, bala tracker kita. Lebih maya pengerami hari gawai tu bertagang meh jaga pengerai neh kita kenang rindu balum bak ngomain. Alamak-alamak lagi ABC Marathon di Bintulu. Lepas tu dah ayan buat berita ni, nyamai aku ngerah ni. Maraton Bintulu 2026. Kedekat diatur 2008 tu ilah. Kita ada ngadang, udah nyedia ke diri. Udah mati ada rempu, udah berengkah ni. Jadi pengawak tu di sadang, dekat di pasuk beribu ikut orang hari menua tu ngau orang hari menua luar. Jadi pelandak tu dekat berengkah serta tembok berpadang biru lama Bintulu. Jadi general Manager UPS Pemansang Bintulu atau KBDA Dato' Muhammad Yaakob Kari madah ke program tu ke sekali tu dekat ditambah ke ngau jalai baru. Dengan kita nyane perengkah guna ti mana lagi ngau tu program tindak ngamah ke rampak menua. Jadi program tu mega dekat nyerangkum kategori full marathon yang 42 km, half marathon 21 km ngau fun run mega BC 6 km 10 km megak BC. Jadi masuk ke jaku tu ngagai pengarang berita ba Wisma Bintulu. Jadi pengawak ngeregister dia tu sudah dibuka ba pelasa rasmi Checkpoint Sport Asia ngau hey jom. Kita kenang nemu ba pengawak run tu tau ngelawak megak ba Facebook Kucing Runner neh. Okey. Kita begulai nak tu dulu openinga. Ila bertemu baru bak segmen ke bukai. Lagu kena ngujang ke Y912 kita. Lagu hari Betty Bau yang begetil ngau lagu hari Des Marcus nguntia. Bye bye. Selamat merarau ngge semua bala kita.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo mga scholarship Sarawak tun ko ano naman dibuka sekali lagi bagi demiya ke julut basisi 2026-2027 scholarship of Francis tu nam ungkuk anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada pemita kenuri kena hari 5-29-2005-2006 atur ke pemita boleh kena taik ke bawah website http www.yayasansarawak.org.my tau tanya basisi scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jumahilah.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

Selamat tengah hari pendengar Dato' Kombina Burka Berita Tengah Hari, hari 2, 26 hari bulan 5, 2026. Projek penyangkai kapal tasir dalam bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawa mengangkat kaki pemansang bak sektor industri dengan pemansang ekonomi bak pelilih menua lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal tasir dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai besai Nur Mai Kargo barang industri dengan barang import tamak ke pelilih benuanya dengan tasir. Penyangkai kapal jemega oleh nyawup negap kaki sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawup penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarah berita dah tembuk pengawak nur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngau bantu insentif pelajar di lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari bayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nembiak ti nyulut bak persa SPM pilih benua lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar menghabisi nerima pemerik. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangunnya megat Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur ti cukup dan utai ti patut benar disedia ke kena mata pukuk ari menua tu empu ngau ari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah terlalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan air ngau sistem telecommunication sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Pengawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggat komuniti. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Community KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban si Dato' ndang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang kang ujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak manah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud ke Jakutu bahawa program berkareh kami masuk kampung bersama komuniti menyema integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di Kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Resident bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuila disadang dekali pasuk beribu ikut orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madaka programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru berengkah guna ke mana lagi ngau atur program tindak ngamah kerampak menua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawal register dia tu udah ada buka bak pelasar rasmi Checkpoint Sport Asia ngau Hey Jom. Terdekat kami nabur ke berita tengah hari itu peninga. Beritanya tadi disusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Dah lepas tu lagi kita bergulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merit selamat tengari, dulu merit selamat tengari, lalu dia tu dah tengari dia tu nya ke buah merit selamat tengari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dah tengari. Lalu hari tu hari 2 peninga 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nintiang hari 2 ngelah tengari berengkah hari dia tu nyantuk ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita dekat bulan ngau kami hari Bintulu FM ngelah tengari UI FM Bintulu bakal selama tiap hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peninga bawa ngelah tengah hari. Jadi jadi ngarap komputer kita peninga pula mana makan ngarap gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang ngau nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya. Lebih lagi dia tu udah bulan 5 sari tu 26 hari bulan 5 nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngau ati ti gaga ngau ati ti lantang ya. Lagu gawai keterubah tu peninga ngambil ke kita sama bisi Asayati. Asayati tu ke mood gawai.

Ya, jadi nyak lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu yang ke diberi nama Gawai Bawa Rumah Panjai. Jadi nasi gamat tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia negeri atau ke gawok tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat. Nyau berguna ke belanja ke besai lebih haki lebih berkena ke bilun. Nada ku ngau menama nak uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninga kata kenyebutnya gawai-gawai ga pia tajak nuliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap menyambut gawai pia teka ku deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita kedeguna kita bah sari-sari lebih haki bo belanja sekolah nembi balana kita nya patut dipikir kita nya lain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai ngan nak berguna ke berkena ke biluan di tambang tak marah saya nadai ngawak gendak uliah pulai pihak ya maya bukai tahun bukai laban gawai nak jadi itu kita ini tiang tahun 1 ngau 2 hari bulan 6 ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai ti dekat datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita oleh netap ke penduduk kita bergulai dengan kami nyentuh anggap pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Nyalai dia tu nang ya mayu lagi lagu-lagu gawai di tebah kami.

Jadi ya peningah tusun program Bawanggelar Tengahari hari YFM Abin Tulu bakal selamat tu peningah. Jadi pukul 12:30 tengahari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12:45 kita dekat pulai yang aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat jam tiga terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengahari tu atau ke Bawanggelar Tengahari kita pulai yang aku DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang tarik sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita biar mereka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari teka amat ya anang-anang kita berkongsi berita utai ke nak berdau temu nyengala berita ke amat ya. Jadi berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1:30 ngali hari kena peninga. Jadi 12:30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi natai ke berita atau ke pesan berat ya. Ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya. Jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak berbisik hujan nak lama. Jadi sehari itu panas gaya hari kami di Bintulu ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program, program Sarawak Ku Sayang Renggat Bagi Menua Bintulu ke tembu hari Minggu tu tadi. Berengkah hari 5, 22 hari bulan, lalu tembu hari Minggu, 24 hari bulan 5 ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak, bakal ngau program Sarawak Ku Sayang peringkat atau renggat bagi menua Bintulu. Jadi lagi menang kita peninggal ngau lagu gawai.

0: Ya.
1: Iya, nya tadi lagu hari Bujang Lemana meninggal lagu Aram Ngerami Gawai. Anak carut kita emangnya gawai itu. Aku betundik bagai tahu, tam betundik bagai kita yang nangkenya kelalu. Aku kadang-kadang nak sedar kita yang tadi kok kita betundik tangti yang kau bayon tadi bau orangnya tadi. Kau nya tak lebih tundik kita nya lai. Betundik ada salah bagai betundik bagai ada salah tang Arab kau bisik lebas lebuh maya kita betundik. Bekakai anak medak kegawai tak penekok kita nundik betundik bekakai tu kan nundik orang ya ngai kecarut lalu carut tentu kita bisik kena hukum ya nya nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang tak ke pengawak tusah ya jadi sebedau aku maca pesan ngetai ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke siti berita okay, berita tentang ke penemu kita ke sama ingat nya lebih aki buah maya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebuah maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari ya kemisi bukan semina kemisi gawai aja tang kita bisi wesa de kita bisi kemisi hari besai hari ngada guang nah ni nak panjai kemisi ku aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah nya kemisi hari raya Aidil Adha. Jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupua sunyi upis laban pergi lah tadi nya hari raya Aidil Adha bisi bala ke sama kai ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi bisik meka udah mupuk kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan kengau kita ke nyambut gawai ini ndak majak sunyi sesunyi upias nduar kita ke gawak ya jadi menang kita ngau lagu udah lagu tu lagi aku dekat maca pesan berat ya.

Ya, Siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau Stella Philipnya peninggal lagu gawai seluai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku dekat maca pesan, pesan beratu peninggal, jadi ke terubah itu hanya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi bawa hospital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan bawa Sungai Biru, Sebangkui undup, Radau undup, Sebucuak undup, Paku undup. Kaban belayan bawa menalang 4 buah rumah. Pihak mereka kaban belayan Sekayu Batu Lintang, kaban belayan Pakit Jumbit serta kaban belayan kebukai kendalah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu bala mayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah kenyungan undup Batu Lintang. Lalu niang dekat dikubur pagi lah 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari. Lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah kenyungan undup Batu Lintang. Lalu dekat dikubur pagi lah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati mereka datai Ari Jingga anak sigat atau ke Apai Nanang. Madah ke pemati Apai Sidaya ianya sigat anak angka atau ke Apai Lenya atau ke Apai Tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 mari 25 hari bulan 5. Jadi niang sigat anak angka toka apai lenya toka apai tome tu dekat diintu toka di Sungai Balamayuh Barumah Turi Sungai Barun Serikai Saritau hari 2 26 hari bulan 5. Lalu dekat dikubur pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 buat pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai kes pemakai rabat serta kaban belayan buat ianya buat Sungai Atap Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kuta, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skimbi, Kaban Belayan Berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai Skimbi, Kaban Belayan Berstubu Pakan, Berjalai Tabai Kamup, Jalai Ntayah, Toko Ai Ntayah, Kaban Belayan Berumah Nyimbang, Rumah Umar Temiang, Rumah Awal Tegalung, Rumah Meru Sungai Kabang, Rumah Andi Lubuk Pesai ngau kaban belayan kebukai. Ke naklah dirintai ke nama magang ke ngelala niang sigat anak angka tau ke apai lenya tau ke apai tumi sama bela uliah ngenatai kediri ngesah pengawak rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak kaban belayan kita tau bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempul lumur tu jingga anak sikat tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sikat ngana lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 bawa rumah turi Sungai Barun Serikai serta dekat dikubur pagi pergilah hari 3 27

ya anak Langi. Tauka menantu Jonathan Langi tauka menyadik jampuang unya. Udah nadai kena 25 hari bulan 5 tahun 2026. Nyadi niang tu deka disengai bala mayuh malam hari 2 malam tu berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu. Lalu niang deka dianjuang pagilak 27 hari bulan 5 berpendam Anglican Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngakai kapan belayan berpakut sibuti 2 buah rumah, bakas sibuti 4 buah rumah, kapan belayan berkelitang 2 buah rumah, batang krian, batang kabo, batang awik, batang sebelak, kapan belayan bempayang 2 buah rumah, kapan belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu, di Miri, ngau kapan belayan kebukai, kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesiliak bala kawan pelayan tau bertelipaun ngakai anak ya, ianya Florita, balumur 014-88-39528, tau ke bertelipaun bertanya ngakai Venisia 014-689-5499. Jadi pesan tu tadi madah ke, ianya ngadan anak unya, tauka laki Rebecca ya anak Langi tauka menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 enya nadai kemari lalu dekat disengai bala mayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu lalu niang dekat dianjuang pagilak 27 hari bulan 5 dipendam Anglican Bintulu. Yang tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat. Lalu ke sekali itu pesan tokoh tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai dari Sophie anak Simon. Ngari ke Indaya yang Laura anak Jawi tokoh Indai Sofia. Deka nesau bala mayuah tinggalala niang apaya yang Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup tokoh gawaian tu niang apai Sophie. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toko gawaian tu tu deka diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak deka berengkah pukul 2 lemai nikik sungkup. Jadi penerang kesilia kaban belayan tau telepon ngakai lumur tau ke telepon ngakai Laura Jawi na lumur 010-59-43-703 tau ke nanya ngakai Sophie Simon 019-98-03-501. Jadi pesan tadi tau ke tesau madah tesau gawaian tu datai dari Sophie anak Simon ngari ke Indaya Laura anak Jawi toka Indai Sofia madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang apaya ianya niang Simon Jarit kena 29 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ke siti tu jaku pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu Indai Sidaya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur berumah Panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu Regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kaban belayan ke diau Banting Ulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kaban belayan ba Keranji Lingga, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, ngau bala kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang kesiliat tahu bertanya telepon ngakai Agustin nganak lumur 014-595-4496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu Regang dekat dianjung ke pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah
rumah Gerunsin.

0: banting ili lingga. Ke situ tu pengau pesan merekat kergang datai ari ex pengajar legam anak rikit tau ke apai naja. Madah ke pengawak sembiang merekat kergang bini ya ianya niang samban anak lana. Jadi pengawak deka diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi bawa pendam munggu sabut betung. Lalu tembuk sembiang bawa pendam pengawak deka ditangkan kenggau ngirup kupi serta merarau berumah Lawrence Ludan Luban Ulu Sepawah. Nyalai pesan tu dituju ngakai kabang belayan jauh teka semak ianya kabang belayan bak serudit A ngau serudit B. Nanga jauh Luban Ilik pasok baruh tanuk kabang belayan berumah Sudang sida tuai rumah Sudang sida menyadi bak berbangai kibok. Terumah ngadan empawung ngau balon nembiak ya tuai rumah Judin Udau. Pian maka pesan nuju Jem Ikai bak matup ex pengajar geraman anak ramping bak seratuk. Inai cuak bak bulu hantu, kaban belayan bak sekatap layar, ingan bak surai layar, apau anak muda di Bintulu, Rubin anak cambai di sekabang, bak sekabang padih serta kaban belayan kebukai, kena oleh dirintai magang ke ngelala niang samban anak lana, sama dipinta datai magang. Ya. Jadi sebarang tanya tau telepon ngakai Roslin Witi Legam dengan nomor 011-4076-825. Jadi pesannya tadi ianya madah ke pengawak sembiang merekat kergang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai RX pengajar legam anak rikit tu kapai naja. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 bak pendam bungkuk sabun betuang. Ya. Jadi ke situ tu inya pesan ngetas sulit datai ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngetas sulit niang indaya ya indai sidak ya inya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tu ilak. Nyalai pesan tu dituju ngakai bala mayuh toka kaban belayan ke ngelala niang kundang anak ramping toka indai pantau. Jadi ya semua tau dipintak datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu ba rumah nanga uong panda asal lubuan tu. Jadi penderang kesilik kabang belayan kita tau telipawan nanya ngakai anak niang enyak beduk atau kesebi anak Jawa ngana lumur 014-583-2077 tau ke tau mega telipawan ngakai Roni anak Jawa ngana lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi ianya pesan ngetas sulit niang kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kaban belayan pinta datai nguluk pengawak ngetas sulit tu bawa rumah naga uang panda asal lubuk antu ya. Nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peninga lalu dikenatai kaku bawa kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisi awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peningah. Inti bisi awak au ngarap ke kita lagi bisi awak lagi ngambil ke pesannya tadi terang didinga bala kabar belayan ke di tujuh pesan.
1: Nombor 7.5 MHz.

Jadi peningkat berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai bak maya kita bergulang aku bawa program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningkat. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tau sebut nyelai punya kaku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peningga ya. Jadi ke sekali itu nemu kita ianya kerekat kunci aku ngenang siti menua ti manyuah anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai baka kita ke diau bak bintulo besiti indoor contoh tadi bapasar tu bapasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dora diau ya nyalai-penyalai bak genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit bak menua India bak menua India nya artinya orang kenguan atau ke diau bergenturung peniau Kodinhi itu tidak ngada ke anak sapit. Ya. Tidak kena indau ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar, twin. Ukai kembar siam, no. Ya. Nyalai tidak tu atau ke Kodinhi itu ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi itu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia nya India pemadu mayuh udahnya ba menua Asia ge sidak ge mayuh ngembuan rikut anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada kanak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nya kalai hari 1000 iko anak mit ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako ya hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding ke antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tanggi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya. Andang sidi sida tu ne. Nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayuah ya jadi mayuh orang Kelandia atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ke sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bekawul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi. Sidak ke diau dia. Tau bisi mayuah anak sapit. Ketegal puri ya kini. Baku nyuka ku. Laban kita mayuah. Mayuah bansanya. Deh. Nama bisi puri ya. Anak bersapit. Tu ngada ke anak sapit. Biar oke okay, tai puri ya. Tang. Lagi kita dengar cerita sidak ke diau. Bawa genturung pendiau Kodinhi tu. Dengar ke. Bukulah yang aku nyentuk. Habis program nemu kita. Au. Jadi kena ketusi ke. Ditampung ari orang ketuai-tuai ba menua Kodinhi. Jadi terubah subok ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kadi tu soi hari akhir ini sida antari nadai mayu anak sapir nanti bisa dalam setahun bisa siku kini ke beranak ngada anak sapir tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida ke diau ba ko din hi nya tadi nyau bisa anak sapir jarang nadai sida ke induk-induk ke beranak tadi jarang nadai ngada anak sapirnya mesti bisa ya. Tiap pintu tu ke ruang biliak sida ke balai induk-induk ke beranak tadi bisa ngada ke anak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturun peniau ko dinhi nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisa sida ke induk tu ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya tubuh bisa ya meratai ba maya ke beranak anak sida ya tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyek aku tadi dah. Nya ti ngasuh bala sida saintis ti jalai ke pansi bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida kada sapitnya sama penempo ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua sekolah laki sekolah induk. Jadi ngasih tidak tahu jarang ke siku laki siku Indo. Nanti ada dua Indo sama-sama dua. Nanti sapit dua kaku. Lalu tidak tahu besi sapit dua atau sapit tiga. Besi mereka sapit empat. Tang jika mayu hakik nang ya sapit dua. Nyalah nanti ada Indo lalu sama-sama Indo. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyalah nanti bajaku Melayu nya kembar seiras ku jaku Melayu deh. Nya jarang sedak ke bak menua kondisi tadi anak sedak ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga per kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sedak ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sedak anak ya contohnya tadi ni nak contoh ya bak sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sida hari genturung pendiau kondihi itu tadi nang anak sapit atau kasida diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak wala pengajar dia kai dish alak ku ne dish alak wala pengajar ke kelala siapa membagi sida ni kebagi sanuk ngosanuk mua sama gamal sama ni ya. Jadi nyak ti ngujuang ke penyelai tu ngujuang ke genturung peniau ko kondi kodin kodin hi nyak pernah nak nyebutnya dikelala lebih lagi dikelala tak ke disebut dekat ngau orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menyak pihak ya banding ngau nama amat menua genturung peniau nyak kodin hi orang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung peniau kembar atau ketuin ke dish alak ni ya. Jadi penyampau sidak bermenua tau ti bisi anak sapit tadi majak nambah laban sidak ke siti laban sidak kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninggal deh menua ukainya buat negeri ya sidak gi jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebuka artinya sidak nadai sekat beranak ya. Nadai ngambil ubat sekat atau ke perancangan perancang keluarga kebuka ya. Jadi penerang risiko pemansik bagi pengawak perubat ngau pengerai ianya Dr. Krishnan Sribiju madah ke penyampau sidak ke induk ba menua ge bagin turung kira menua menya genturung pendiau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua menua bukai bak dunia ti ngada ke anak sapit. Nya. Nang sendiri sidak ke dia ya. Lalu pansiak tidak percayai ke mereka nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada. Hari 2000 iku. Ruang bilik bak kondihi. Artinya sidak ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi itu lebih 2000 iku. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di Ayan dalam tahun
2021 subah. Dia tu 2026 ke dah nak mayuh api. Nak lama menuanya mayuh rakyat ne peningah. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peningah pukul rata hari 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia tu. 1000 ikut anak miet tiada ba seluruh dunia. 4 ikut hari 1000 tadi anak sapit ya. Tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodinhi tu. Hari 1000 ikut anak miet tiada nya ba kun ku menekan ke ba tu ya. Hari ba menua genturo pendia kodinhi tu. Hari 1000 ikut anak miet tiada. 45 ikut sida ya sapit. No. Setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sidak ari genturung pendiau ko dihito nanti setahun dari 1000 ikut anak met tiada 45 ikut sidaknya ada diri menjadi sapit kayaknya kumadah nak lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariyati yang punya tadi peningam, orang induk bermenua kondinhi ti mayuh beranak ngada kanak sapit ketegal hari pemakai sidak koya, ukai ketegal hari puriah, mimit hari puriah. Laban hari pansiak ya, lebuah yang nanya orang ke induk bermenuanya, jadi sidak ya, sawut atau ke balas, timba balas hari sidak ke induk, lebuah yang kejalai ke pansiak tadi, sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya tak apa indai sida nadai puri ya anak sapit yang meratai bot diau kati-kati ke menuanya tahu tak bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondihi kondinhi maka gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subuh aki ini malam nyadi kini ke subak-subaknya nang ya bisik ngak namanya beranak sapit nadai ko sidok ko indo kenya ketik kenya tau kenya peninga lalu kai semena lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai ngak kai gen turung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak sidak megak sama lalu bedau tertemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi itu tau bisi anak sapit memayuahnya mau beranak siku asapit beranak siku sapit sapit dua ia ketebal lagi sapit duanya bisi sapit tiga sapit empat bisi tanda suah nak mayuah ia sapit duanya mayuah amat ya. Nyalai sidak ari kodinhi tumpu madahkan sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang ya kuasa petara anugerah diberi petara ngakai sidak ya lalu lebu aku ke begigak ke berita tu bisik dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang ngamat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuahnya sapit dua menyuk aku tak sama mua mat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia buat menua nyempupan tentu saruk ni ya lebih lagi bala pengajar ke ngangau ke sano sano ko ya ko bala pengajar nak ngangau ke biak siko tadi udah tu dikena hukum sudah ya siko ke ngerja menyalah siko ke salah orang salah menyadik ke hukum amat dish ala lah banyak nyala udah nemu kita peningau jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari enti menua kondihi mayuah anak sapit nyadikok selvia banyi tu anak temuai.

Ianya punya laku hari selebih banyak laku anak temuai. Ya, di maya gawai tu, ya ajak anak temuai. Nyangka ajak anak temuai ya. Jadi peningah jam kita dah pukul 1.3 minit ngali hari. Lalu buat tusun program bakal selama maka pukul 1. Alai kita sama dekat bergulai dengan DJ Flora. Ngau temuai ya. Buat program temuai. At YFM Pintulu. Nyalai temui ke sekali itu ianya Cik Elika Eric, ianya pegawai psychology counseling dari klinik kesihatan Pintulu atau ke klinik pengerai Pintulu. Kita dekat ningakan nama randau seduai, batang randau seduai ke sehari itu.

0: hari Pro 9 ya.
1: Selamat ngali hari ya peninga bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ko bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngai nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana hajak cerita ko Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemarin mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyona berasai kak gawai dah. Kemarin wan start pemisi gawai.
2: Ujung bulan 5 tu kini.
1: Ujungnya kemarin.
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mung kabisik bala peninga tu kat nemu me. Kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Tebak aku lebih naik aku ke Iban. Suai, ini aku Iban Suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang nak ke Iban mana?
2: Yo, ke Iban ya, nanti bahasa Iban ku nantu mana? Paham eh.
1: Nang awak, okey, nama mana bahasa Iban nuan to? Kami ke balap peninga, nemu ngosi dia to, Celika to, ya bahasa Iban.
2: Melanau.
1: Iban Melanau na. Tang ya kira lah dia ke jako Iban na. Aok nyadi nya tadi kita berkelalau menya. Nyadi tu pulai ngage topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika. Sebedau nyebut berkawa ngau topik nuan tu. Tok bisi utai ke dekat ditanya aku dulu tu laban tok Cik Lika ni kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisi utai ya ke tusah kita empu tok dekat merti ke pasal diri empu menye kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu tok anak gi enti ora bukai na jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekenya lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita nak jauh kita nyemak bakal diri sebili tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki lenyau bini ne. Lalu nama kebuah sekedar jakok dari orang buka itu tau mega balat ngemedis ke hati kita nanti jakok Melayu kita mudah terasa kini ya au mai wa tanya lagi no nyawa duka dia tau ne lalu bisi mega orang tu tadi celika ne nanti kita medak ya di luar kita medak ya baka nare masalah ne kita medak ya kering kita medak ya semampai bersemangat tau ke kita medak ya seruran tucu maka nadai penanggul ne kita medak ya pun sua nulung orang bukai tang kebenar ya orangnya tadi kebenar ya bisa penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya lalu kadang-kadang tu Celika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi beketok nama kebuah aku nyadi bekenyak ni lalu tanya yang beketok ni kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Celika ya bisa kawa ngau nanti jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut aku Iban penerbak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peninga ya nyak berkawa nganti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti. Lepas aku tadi bisa nyebut inner child tu. Nama retinya Cik Lika. Ngamik nuan nerang ke ngau sili agi. Okay.
2: Terima kasih DJ. Engkau bisa peninga ti keterubah ya ni ngalaka jaku inner child. Tau ke? Sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amin dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita suba. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita yang ke pemaduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma ke kalak dia asai ke kita maya agi mit suba. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih merik pangkak ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ia di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkeni kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadeng ngau julo hati kita ambik ke contoh nak mit kesuah dia nak tau ke dikemelik ke engka ia engka mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enda cukup maneh. Atau ke namit kemansan besai baruan bilik ti nadai pengerinduk, engkau berasa takut amat ditinggal kurang, lebuh ia udah besai. Nyak meh, tanda ya, inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okay.
2: Jadi kita semua bisi inner child. Bak dalam minda atau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar atau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai ti nyadi ngena emosi, ngena mental ngau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya agi met tingka udah endak dikeingat ke kita agi. Tayang empas ya agi ulih diasai ke kita nyentuh ke sehari tu. Banyak banyak kebuah bisik sekedak engka berunding nama kebuah sidak kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasa orang ringat tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama menya ne tajak pun kita lagi miat tang no kita besai tuai tu utainya tadi nyo pansut menya tadi agi dalam agi kita. Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketok ngasuh kita telih ba inner child tu. Ia tau nyadi ne. Kati ketegar kita itu tadi nak uliah utai ke kita nemu, kita nemu miat tu, utai kayam. Maya agi miat tau ke bisi utai ke lebih berat agi kalau nyadi bah hidup siku-siku orang yang maya yakin miat.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engka nyadi bagi ti miat. Tang kesuai agi bisi sekedar perkara ti nyadi pun terlihat dalam inner child tu. Antara ya, ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi. Nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri di kerinduk serta didengar. Nanti sidak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sidak ya hendak dikeibuh ke sidak ya engka mansang besai ngasai ke diri hendak berguna laban ada orang ninga sidak ya. Ya kedua suai dikemeli diano tau ke suah dikemaruh kurang. Ambil ke contoh engka sidak ya suah ninga Jakob berkata nama kebuah nuantuk buruk amat. Nuantuk amat ngenusah kapai nai lebuah Jakob tik negatif tau ke Jakob ke enak manah berkata suah diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besai. Tadi tu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besai tuai lah.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ni. Okay,
2: dan ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik. Contoh ya apa inai belaya kalau kena jameh tau ke didera lenyau orang tik dikesayau apa inai sare tau ke dia bandur tik nak likun. Adanya ya keempat suah dibanding ngau orang bukai serta ngembuan pengadang tik tinggi. Lebuh hanek mit suah dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai nak cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai.
1: Ya, okey.
2: Udahnya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi. Ambil ke contoh lebuh hana mit nyabek lalu dipadah ane nyabek tau ke na ibu tu sehati. Jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke dia asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja. Arti ya sidak ya memendam deh emosinya. Denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully. Nembiak tiswah dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pun sidak ya dekat pedis percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba ina chal to tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah yang ka bisi siti kini kala dia asai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika kelebih gi bekeni ke bala peninga tu ya dekat nemu enti sidak ya tu tadi tau ke enti ina chal sidak ya tu tadi benuang telih bisik menyekurang ya bisik tanda tak ke bisik kelaik ya ke nyata ya ke terang gini
2: kebenar ya bisik beberapa itik tanda tak ke kelaik ti ulih diasai ke kita ianya yang kau Jom yang keterubah asai hati tik malu rasa bersalah tau ke pemedis emosi tik enak nemu ngetu. Siku orang ke suah ngasai ke diri ya aku tu enak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang tau ke kelalu nyalah ke diri empu tajak pun bautai tik mit. Adanya yang kedua kelalu benar gawak tau ke seruran dekat nyapai sesebengkah hutai. Bisi sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke penguliah laban dalam tak sedar sida ia dekat ngasai ke diri sida ia diterima dipuji tau ke ngasai ke diri berega bak mata orang bukai. Kadang-kadang sida ia takut dikumbai nak mujur tau ke nadai guna nanti sida ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sida ia lah. Adanya ia ketiga pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sida ia seruran ke lalu mayuh berunding irau ke penghidup jemeh ilak tau ke terpejuh ngau pun nalabak lama ti ngasuh sida ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng tentang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat seruran irau serta takut ambil ke contoh sida ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sida ya. Udahnya ia kelima kelalu dekat nyadi sempurna tau ke nadai penimpang
1: ya.
2: Sida ia susah dekat nerima penyalah lalu medak pemuntannya utai tik balak jai. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agi miat ting asuh sida yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sida ia tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
1: Demi lagi nanti dia miat punya agi miat tadi nanti sida ia suah dibanding ke dia punya kenuan tadi ni.
2: Dan ya ia keenam pedih dekat berterima kasih ke pemuju diri empu. Tajak pun udah mayu hutai dicapai sida ya. Sida ya agi mekak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasuh sida ya puas hati, tau ke temegai hati ke diri empu.
1: Semampai nak puas hati mesti dah itu
2: tadi. Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkeni pun ya nak terima. Adanya ia ketujuh kawal ti endak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang ke lalu berpanggai bak orang bukai. Udahnya milih kawal ti endak berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Adanya adanya dia kelapan sabotaj diri tau ke self sabotage. Tau ke ulah ketagih bisnis kedak orang ngau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul tik maneh laban sida yang ngasai ke diri endak patut lantang.
1: Bisik muka begitu neh.
2: Ya, bisik muka begitu. Ya, alai bisik muka ngena sekedar utai dikena ngelari ke diri ari emosi tau ke asati sida. Ayanya nengah media rama pemakai, ngerja, pengawak, main tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang neh kena sida ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan kurang tampak tau ke takut nguji utai tik baru. Bisik sekedar orang kebenarnya bisik pengelebih ya. Tang sida ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim nya laya sida ya milih nak nguji engau nak ulih.
1: Semampai madah derempu nak ulih ya tadi ni lebih ya takut dekat nguji.
2: Danya ya ke penudi mayuh jaku negatif tau ke jaku nak maneh ngagai derempu nuju derempu.
1: Nuju derempu tu ke rebukai.
2: Ya, ke rebukai nuju derempu. Ina cha titeliah ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti endak maneh ti udu bermain dalam rundi yang bakal contoh asal lu madah ke diri aku tu endak maneh. Nadai orang dekat merti kaku aku tu nadai aku tu orang ti nadai pemujur nyau kelama sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kini kurang ada baka nyadi kecara orang bukai medak diri sida empu.
1: Nyo ngamat ke nama tak disebut ya tadi
2: betul nyo ngamat ke utai ke disebut ya tadi nyadi engkau berarti ketanda tau ke kelai tu yau kai dikenak kita nge-label diri kita jai. Tang kelebih lagi dikena kita yang ngelala engkau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemaduk dipedak keriangnya kebenarnya semina anak miat ba dalam diri sida kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerinduk.
1: Okey, hau mana mangga penerangnya tadi Cik Erika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi. Mai wah saya ko kalau ngasai ke bisu tak disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Erika ne ninga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi. Lebih lagi maya kita kudah besai tuai itu. Lebih lagi bak pengawak ngau mega ba ruang bilik lebih lagi engke orang kuda bisik ruang bilik atau tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkah sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ia engke kelalu nindi yang atau tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah ada ke Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ya lah
1: oh nya kita suah ninga orang ke nindi yang tau ya oh, ketelebihan nindi yang tau tadi ne
2: betul
1: okey
2: adanya ya kedua dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engkanya di orang kerinduk gawak ketegal dekat nunjuk ke diri sida ya berega tau ke sabotaj diri ke tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engkau ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup ngemuas kati sidak megak dekat kelalu kasar ngau diri empu nya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sidak ya bakal pengelemik diri
1: okey
2: danya ketiga empas ngagai pengerai runding nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia nak dijaga nak diubat kita tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres tau ke tusuk rundi yang berasa irawati tusuk hati serta lelek emosi danya ya keempat cara sidak yang medak diri empu tu kaya bukai tu diri kita yang medak tanya medak diri empu lebuh dibesai ke bak nur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindau tu ketegal kenyau arimit sida ya udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ya mai curak tu tadi dikena sida ya medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai. Lebuh kita medak sekedar ari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut ari kawal ti enak berpengerai. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngasuh sida yang pusaru. Ini bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
1: nak nemu beda ni ke mana ya, ngau kejaiknya tadi ne
2: okey tau ke kita engka tertarik hati ngagai kali yang pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang naik kita ngagak kita untuk kita ngigak utai ti terlebak diasai ke kita ukai utai ti berpengerai
1: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak aku teka ya, digigak sidak ini
2: laban sidak ya udah terlebak
1: udah ngasai nyari mie ya.
2: Okay. Jadi simpul jaku dalam nak sedar terlihat lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu nyak kebuah berguna mat kita ngelala diri empu kadang-kadang penanggulnya okay ketegal kita kelalu emosi punya kurang dan ketegal bisik terlihat di bedagerai tau ke suman
1: iya amat kanya Cik Lika nah nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai nah ya. Ini utainya tadi hari mit utai kode diasai kita
2: hari cinta nak nemu
1: okey yang punya kurai yang ambil masa nya tadi ni nuka sedekan tu Cik Lika okey jadi tanya bukai ku ngagai nuanto bekeni kita itu tadi uli gerai gini hari inner child tu ngambil ke balap ninga tu nemu Cik Lika ni nemu kau utai tu nu sampai kita parai utai tu di baik kita bekeninya
2: uli gerai utai tu uli gerai tajak pun ya berguna ke awak tik lama mimit lah ya ukai kesari dua alu gerai ya jadi proses tu dikumai kita di parenting Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tuju nyadi apai indai baru ianya meri diri empu utai ti engka nak cukup diterima kita lebuah kita gimit lah baka pengerindau saya pengerikuan ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siro nyadi orang besar tuai ti itu diri empu lah. Nyadi itu tadi nyadi apa inai tu kayak apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita
1: tadi tempo ne.
2: Nyadi untuk sekedar hari cara ti uliah digagak ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nanti miat apa umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8, 10 tau ke 12 tahun. Udahnya tanya ngagai diri kita ti miatnya tadi. Tanya nama berita nuan, nama ti dia say kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awak mendiang ke benar utai ti bisi barunding ngau emosi nuan. Kadang-kadang inner child tu seminak dekat didinga aja.
1: Didinga ukai perlu diselesaikan kenya?
2: Ukai perlu diselesaikan seminak dekat didinga. Munyi kau tadi. Kadang bisi anda mik nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama ke buah nyabek tengalu mada ane nyabek ane ingal lagi malu di peda orang jadi nuan lah uliah mada kurang nama ke buah nyabek nama tak diasai ke nuan
1: okay,
2: nyak tuju reparenting tadi laban lagi mik nuan nak ditanya nama ke buah jadi dia tu nuan pun nanya
1: nanya dirimpu
2: nama ke buah nama tak kerasai ke nuan udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timiatnya tadi. Padah ke utai ti dasai kenuan, utai ti dikesal kenuan, serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sida edato. Untuk bisik, kau bisik tak kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya baka ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ya boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat ke nuan. Danya ayat ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansan besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai dirimpu. Maka contoh aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekok nuan. Terima kasih laba udah kering semangat. Aku minta ampun laban udah kasar ngau diri empu. Jako tu engkau dipedak mit, engkau dipedak biasa. Teng ia mayu harti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
1: Merempas mengganggu emosi kita ini.
2: Engkau kita nak kalah ninga kini apa ini nyebut aku sayau kenuan. Benarnya ia keempat berarti kegambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
1: Ia ke keyword.
2: Ia ke keyword. Berarti kegambar nuan ke keyword yang tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber beranau ngau ada mietnya tadi.
1: Beranau ngudirimpunya.
2: Beranau ngudirimpunya. Ngau
1: dirimpu kaki mietnya sebabnya.
2: Iya,
1: ada
2: ngambil gambar orang.
1: Gambar dirimpu.
2: Gambar dirimpu. Padahal ku tadi patut didinga sida yang mayanya. Ianya, madah ke ngagai yang mien tadi, sida ia berga, sida ia ndak lemik, sida ia patut dikerinduk ke, lalu utai ti nyadi ukai salah sida. Kadang-kadang proses tu ulih diasai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri ngau lebih penyinu atau ke penyiru. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kala ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh hagi miat suba. Setau kenyak ngelukis kini bermain, nulis, merak katun mendiang ke lagu, berbasikal tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk kenuan tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awak dikena nuan gaga utai ti ngasuh nuan gaga ti ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lantai lagi lebih sida yang ngerja pengawak bakal ngambil sebut ngau mana ya. Kira munyi kurang teknik pernafasan tak kalak ninga
1: kalak disebut nuan sebab
2: adanya meditasi tau ke visualisasi maksudnya kita membayangkanlah gambaran dalam fikiran kita ngau inner child kita yang tadi. Ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besai, merap serta ngelantang kediri nuanti agi mit. Ti tu sehati tau ke benuan takutnya tadi. Udahnya ya ketujuh ngaku pemadis si udah kalak dia sai ke subak. Kita sikit nak akan lupa menyukuran.
1: Betul. Nyak aku madah pedis kita eka. Nak ingat ku tanya ni.
2: Ngaku bisi utai ti. Nama tu diguna bahasa nentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agi min. Padah kalau kaya diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedis hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besar lalu lih nyaga diri engkau mana lagi. Okay. Nanya ya ke penudi sabar engkau diri empu lebu asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ia trigger. Jakor putih hai tadi. Kadang-kadang terlih lama ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihnya datai baru tahu ke ngasai ke emosi ti berat. Bakal penyino hati, ringan. Lebuh hutainya nyadi, anak terus ngukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu kena kita belelek, sepuat dulu. Adanya serta berjaku ngau dirimpu ngau siro lagi.
1: Okay.
2: Anak beri jaku jai ngagai dirimpu lah.
1: Anak beri dirimpu jaku nak mana?
2: Yeah. Oh. Okay. Pengarai tu berguna ke awak. Mungkin aku tadi okay, tay kesari dua,
1: leh
2: diadu. Nyak lai ambil awak nuan belubah. Ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu. Tang lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita. Kawal kita engau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindau.
1: Reti kunuan tu tadi nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tu tadi Cik Lika. Utainya semua yang berpangai bagi tempu tu.
2: Yeah.
1: Reti okay orang yang kau boleh ngerai kenya ni. Kita empu mengerai ke diri empu nya tadi. Laban lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi. Nanti berarti aku sudah disebut nuanya tadi. Okey, anak ngai mai berjakuk ngau diri empu tu.
2: Jakuk mana?
1: Jakuk mana punya kecil ikan. Oh, tu apa sudah datang buat penghujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ia bakal selama sebedau ngujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peningat tu ke ngali hari tu. Lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuan tu.
2: Ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kak pulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai tang merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai titi lama ke endak dikibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantang lagi kemayari tu. Harap ke semua pendengar lebih lagi berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Nanti nuan ngelala bakal selama lah. Nanti nuan ngelala orang yang tibisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantu. Nuan ulih-ulih ke bantu dengan cara bertemu dengan orang ke landiak lah. Bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu. Kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi, counseling. Bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantu. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipu ngagai talian sokongan psikososial MHBSS kalian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lemai jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tahu dahil ngagai duitik lumur tu 013-885-0399 ngau 013-835-0399 kita megatau bertelepon ngagai talian hill bak lumur 15555 talian hill tu ia dekat buka ninting hari yang kau mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah malam. Harap ke ngau servis tu raban bangsa kita dekat terbuka lagi pasal isu tik berkawal ngau pengerai runding. Jadi berjakuk pasal penyedar nguliah ke bantu. Kami megak dekat seminat dekat madah ngagai semua bala peningar kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berampit NCD hari opis pengarah bintulu dekat ngatur program community minda sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengarah runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program Care Mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sidak ya ulih ngelala tanda tumu isu pengerai rundi yang bak peranak menua sidak ya lah.
1: Okey, guna amat ke program ke bakanya ni ngarap ke mujur diatur kena 25,000 bulan tu ilah. Yeah. Okey, nanti kita berhati ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi ulih nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ne. Kelebih gig berkawa ngau inner child tu ianya telih lama ti agi ngerugak kita nyentuk ke kita yang udah besar tuai tu. Laban ti bunyi ke ku tadi seminak kita ya kulih ngerai kenyak kebenaran laban kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Cik Lika. Engkau orang buka itu seminak oleh mantau punya kenuan seminak oleh ninga kita ajak kini dan kengerainya kita impo nah. Okey, jadi terima kasih mayuh hangai nuan Cik Lika ke topik di baik nuan ungkup sarito. Jadi bertemu baru bari ke bukai. Okey. Jadi mopok dok kami duai. Okey, bye bye.
0: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora ngau C Elika Eric nya sikuk pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Pintulu ya. Jadi dah ningal kita tadi nah mana narinduk ke ningal tadi ya. Nyambi ngambi ketau sama sama kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anak kelalu kita mikir kita nak uliah tak kena Allah kita. Kita nak uliah di lengkap kita. Inti kita nak ngasuh kita pengingat ke kita penlebok pengalaman ke subaknya. Tanya pengalaman ke ngasuh kita itu sati pengalaman ti ngemedias kati kita. Uliah lengkap ke mana bangai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya lepas sidak tunai ya pegawai psikologi semua maklumat anda adalah rahsia nyak ya anang irawan anangi tika bertemu sidak ya tika kita indah Arab ke orang nak Arab ke diri sebilik nur kita nu berkunci ke penanggul penusah hati kita anda Arab ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik nak Arab lebih kita nak Arab ke kaban kita tahu datangi kau sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngonyo ngujung ke jam pukul 1.35 minit ngalih hari
3: ingat ke YFM Bintulu nyentik hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agai 3 ngalih hari YFM Bintulu.
0: Ya segi aman 12 ke pukul 3 ngalih hari nyandang ya jam ngela tengah hari lalu kasar itu hari 2 kita boleh ngau kami ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Rekang, data yari empangop anak bati toka bahi anak bati. Madah ke semiang merekat kergang niang bati anak sirai, lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman, kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, bak sengkuang, empadi, guntung, sungai tenggak, lubuk jauh, kelasin, san ugul, San Munggur, Kebang Belayan Bawa Ibul, Bayai, Sungai Pingai, Sutung, Putat, Selindung, serta Kebang Belayan, Ti Ngelala, Niang Bati, Anak Sirai, Ngau Kebang Belayan Kebukai, kena oleh dirintai nama magang, sama bela dipinta datai, ya, dikangau datai, ngagai pengawak sembiang merekat kergang, Niang Bati, Anak Sirai. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5, bak rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai Kebang Belayan, nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngakai anak niang ianya empangup 011-0111-400-1003. Mayuh nak kosong lumur telepon ya tau. Lalu tau ke tau maka telepon ngakai bahi, anak lumur 019-866-5496. Lalu ke Siti tu inya pesan gawaian tu tau ke ngergang nyalai pesan tu ratai ari makalini makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngergang niang inai sidak ya ianya kudai anak demuang nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh tau ke semak ting lala niang kudai anak demuang jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5 berumah panjai lalu berumah ke deni batu besai ulu Sri Aman jadi regang dekat dianjung pagi 31 hari bulan 5 nyalai pesan tu nuju kabang belayan berpanggau puai kelawah nyelam keramut melugu Paket A ngau paket B, kaban belayan bak selanjan, entawa, sutung, senglau, ngau kaban belayan ke bukai. Kena uliah di selintiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak, ngergang, niang, kudai, anak, demung, kena 30 hari bulan 5, buat rumah kedeni, batu besai, ulu Sri Aman. Lalu regang dekat dianjung kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kabang belayan ka nemu ngau sili lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai makilini kena lumur 011-4053-4947. Tau ke tau maka telepon ngakai ke Nedi Nak Spina 011-4067-6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke Siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari. Niang ngelambai tau ke Naul kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi bawa rumah Yempu bawa batu 21 lubu antu nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan bawa skim sekarang uang pandak ensawang kabang belayan bawa PS1 ngau PS2 skim batang air kabang belayan bawa sebangki nangga sumpok ngau meka nuju tuai rumah Dewit bawa hujan nangga sepaya serta kabang belan kebukai ke ngelala yang ngelambai tokoh Naul tu sama dipinta datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi lalu pengawak tu diatur barumah Yempu bak batu 21 lubuk antu nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi jadi ngarap ke semua kabang belayan bisi ninga lalu harap ke uliah nganatai ke diri ya. Nyalainya ke pesan ke bisi diterima aku lalu dikenatai ke aku atau ke dibaca aku buat maya ngelah tengah hari. Bunyi ke aku lama tu ngarap ke pesannya tadi terang
atau ke pesan ke dibaca, pesan berat terang didengar bala kaban belayan ke dia tujuh pesan. Lalu pia maka kita ke berimai peniau ke ngelala sidang. Ada salah maka tahu sama madah berpadah ya. Ambil ke pesan tadi jam 4 lagi datai ditemu sidang ya. Ya. Ya, jadi pukul 2 atau lagi peningkat kita bisik siti program ianya kini kita ya sari tau tang sebenarnya aku dekat agi dekat nebah lagu merindang kita ngelaku lagu lebih agi lagu kawai udahnya berkunci kita berita dari kami di Bintulu. Siti lagu Joget Gawai. Joget di Gawai laban bisik peningkat kita ya kuna ingat ke nama si tak tahu, saya minta lagu, stage lagu hari Itamadin, Joget

Ianya melagu hari lagu choir hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi kesel itu peninga aku dekat maca pesan nya di bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merekat.

0: Ianya lagu joget Ari Gawai. Jadi ya peningkat gawai-gawai ke lagu-lagu gawai ke tu dekat berkongsi ke berita. Ni buah berkongsi ke berita gawai meh lah benar dia bukai ke. Mayur berita gawai. Kita berkongsi ke aku ke berkongsi ke berita ke bukai berita gawai. Ne? Jadi kena 23,005 tu tadi peningkat. Kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu. Rengkat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan ianya hari 5 tu tadi tembuk hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi mayo bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisi ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas toka SPK Jelutong Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah udah tembuk gagak bulan 10 2025 tahun yang kemari bisi 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat. Lalu projek tu digagak toka dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu toka BDA. Lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah Menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi nyadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau. Laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayuah industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih haki ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kidurung kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemah Hilak dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun duar bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya mega Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur ya nya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup. Assalamualaikum bisik sekedak kita nemu atau kemayuh kita nemu jadi aku berdau tentu jelas nar aku bakawal ngepekit lumur rumikup tu tang yang tadi bakal main mahjong ya tang kai main mahjong ke tenyaknya tu pening peninga pekit lalu pekit lumur rumikup tu ianya bakal main mahjong munyik aku tang bakat tadi bisi angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit di merangsang untak kat kita tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nemiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jaku bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukong ke manah benar mayanya ti diatur ba Siti amanya palan beli barang ke Psai di Bintulu ditu. Nerima sambut sukong ti manah benar ari mensia mayuah lebih haki ari apa indai nemi apa indai ngau megak bala nembia. Lalu 7 paket lumur rumikop tu diatur nang ya dikena merangsang bala nembiak tadi masuk bermain lepas tu bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berunding ngira maka kita ke main kita kemudian ke main tanya-tanya majongnya sejampat nak cari sedap ke ngira bekenyaknya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk paketnya lalu pihak mereka ngiri pengarap ti teguh ngakai diri empu uliah ngereca pengawak tau kan tadi uliah masuk siti-siti paket ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur mereka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik lagi berita kebukai ke dekat dikunci aku dengan kita dan laki aku madah ya, kita sama rendah hati kalau itu. Kau minta ngapi, kau mai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Elika Eric, siko hari pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu dekat Meri. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak-anak ingat, jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makai ubat, anak yang nak ingat makai ubat, gawai-gawai gak, rami-rami gak, tang jaga kita empu pengerai tubuh, engau pengerai runding. Nyak aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda, anak Limban, dari Klinik Pengerai Tatau, dekat Meri. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngeke semua bala peninga, Bintulu FM. Oh, ha!
3: Halo, aku Ulin, anak Anyong Anju. Ngau awak tu, aku Meri, selamat hari gawai. Lebih lagi, ngeke semua bala kita ke nindur hari gawai, nak milih di nindur kita diau, baik ke di Sarawak, tau ke di barang alai diau. Jadi ngau pesan untuk mega, aku Meri selamat gawai ngagai semua bala kesama kerja aku buat sekolah, bala kami serumah panjai serta semua bala kita yang untuk gawai. Jadi pesan aku ngagai semua, lebih lagi kita ke pulai ke menua diri ke berguna ke jalan alun jimat-jimat maya driba ngami ke datai bak nur ke dituju. Pihak mega ngagai kita ke belah diau di negeri. Sebentar pulai ke rumah panjai mengikura pasti ke rumah kita likun sebentar tinggal ke waktu kita ulih pegawai ngawati di lantang. Selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita ke ngintu hari gawai nak milih dinin luar diau.
4: Halo, aku Jessica Lensing Arabin Tulu dekat Merik. Selamat hari gawai Dayak di dekat datai nuju kami sebilik ngokabar melayan bak batunia seratuak Bintulu, bala kaban aku ngaku bekerja di BDA. Engau semua bangsa kita Dayak di selampau menua Sarawak di penyambut gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu begulai ngau turis bilik, ngau kaban belayan ngau penuh pengerindu. Tahun tu kita semua boleh berkat pengelantang, pemuju dalam semua pengawak, boleh jerki berlimpah ruah. Ngau senang lantang, nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2020.

Yap, tengah bertemu baru kita ba program kini kita selitu nang nintiang hari 2 pukul 2 kita gulai ba program tu. Jadi kini kita selitu peningah. Jadi ba episod ke-21 tu aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina ya di siti ari palan recreation ngau belajar rampak menua ti tebilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukai seminak jadi palan recreation peranak menuanya. Ta mega berfunction jadi palan ngintu jelusiga ngau utai ke tumbuah. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peninga. Jadi asal nama tu tadi datai ari gempung dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu tok ke kali ngagai jakuk iban ianya jelu ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti mumpung ke utai tumbuh ngau utai duk dalam siti kandang undur. Taman tu peninga dikemansang kesedak ari raban berkuasa tempatan. Jadi penguatnya dia kepalan recreation gadung seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana ungkup aktiviti lepah ngau belajar bak luar. Batam perkara kebisik bak Taman Tumbina hanya gempung kebun botani ngau mini zoo bak siti kandang dur tu ngasuh heboh bida hari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bak taman tu. Kandang dur tu disik ngau mayuh macam bangsa utai ketumbuh utai tropika jadi dur ungkup sekedak jelu jadi layout ti mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu. Bala temuai ulih berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mir. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk kati yang kawam bakal kayu kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau ke pun hari babas ngau kampung. Jadi tiap itik utai tumbuh selalu ya bisik di label tau kedengkah nama serta nerang ngamik ke temuai ulih belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan tik mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimparinya pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti endur ngintu bermacam bangsa jelu tajak pun nak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana setang keman endur temuai nemuai ngelantang ke ati lalu antara jelu kulit ditemu kita lebih kita berjalan ngagai taman tu ianya burung ternyata mayu macam bangsa burung boleh ditemu kita di tu reptilia baka bayang ngau ular mamalia mit baka sidak kerak lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih kita nembiak mit bedak jelu ngau semak lagi yang megak boleh nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak mik bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai ulih ngerja mayuh macam aktiviti bak taman tu bakal belandak jalan kaki sesaya tau ke seminak duduk ngasai kerampak menua asal serta taman tu megak keman nur kita ngatur aktiviti dari sebilik ngau program sekolah. Maya hujung minggu ngau hari besai peninga
taman tu selalu ya penuh lah. Ngau temuai kedatai belalak serta bergulai ngau diri sebilik. Siti eri function keberguna bak taman tumbina. Ianya jadi palan pelajar kendak formal. Jadi sidak balan biak sekolah suah dibaik itu ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejalan itu sidak uleh ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pian megak ngangkat ke tok ke nyirik penyedar pasal pengawak nyaga rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagen dur beketuk lebih narik hati serta efektif. Hari bala nak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi taman tumina tu megak peningap berjalan ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai di Bintulu serta Siti Aripalan. Di narit ati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua di tu ngasuh taman tu nyadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalai rawun melantang kati kelebih ke ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak Siti hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenyak taman tumina Siti palan ti berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ya ukai seminat nyendia kepalan recreation tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkak guna tip penuh dia taman tu terus di palan tip dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dengan temui tip terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi aku berkongsi mimiat berkawan ngau taman tumina kebisik di menua Bintulu itu. Jadi kita sudah datai buat pujuk program tu minggu baru kita boleh baru aku datai baru kusi ngau kita kini gig penungak kita buat program kini kita sari tu. Jadi ngau nyak aku Syara Ludan pengulau program kini kita sari tu madah ke diri mumpul dulu ku bye bye.

Ya, kita baru dah mendengar lagu Ria Chan, Wan Kutaban Kepulan, lalu dah mereka bergulai dengan DJ Sharon buat program yang kini kita ya, sehari itu. Ya. Selamat mengalai hari dengan peningkat kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga kah? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jaku Melayu. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 kah. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke bala di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terdekat datang kepada kita ke di Sarawak. Tang ke Bandar Riau, kasi nak Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu, nur kita itu mindah. Nitiah ke periuk asik, toka gawak nyalai gagai sapa-sapa kita. Dini-dini dur, buat menua bukai. Selamat nyambut hari gawai terdekat datang. Kita akan ingin tu nyambut gawai. Selamat gawai kamatan maka yang nyalai. Sekali itu aku dulu kan macam pesan berat bisnis titik pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu. Nyalai pesan datai hari Andrew anak tu suang hari kesidak sebilik dekat Nesau Kaban Belayan. Bekaul dengan pengawak gawai antu niang apai sidak ya. Ianya niang tu suang anak anding teka apai buyo. Nyalai pengawak dekat diatur bawah rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur. Ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak dekat berengkah hari pagi nyentuk angkai malam. Nyalai pesan nuju Kaban Belayan bawah rumah Petrus Anis, rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, Kaban Belayan buat tubai buah pakan, Agam Sebilik, rumah Selaka Kerapa Selalang, Kaban Belayan berumah John Sungai Kelampai, Bolus Teras, Kaban Belayan berumah Munan Tabai, rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, Kaban Belayan berumah Mary KJD ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar ngau Kaban Belayan kebukai kendala dirintai kena mambagang ke ngelala niang tusuong anak anding ya. Jadi kita sama dipinta datai ngau nguluk pengawak gawaian tu tu kedekat diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah luar penderang kesilik. Kita tahu telepon ngakai Andrew anak tusuang enya ngena lumur 019-7575-023. Nyalai harap keterang mengenai bala Kaban Belayan ya, enya berkawal dengan pengawak gawaian tu toka pengawak berantu niang tusuang anak anding toka apai buyo kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kemsi diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Like sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai, lagu gawai, kau yang lengkap ke gawai. Lengkap kena lama lagu gawai. Kita sekali itu mendiang kasih titik lagu kamayu. Hamad dipinta balap.

Ya, jadi ya peningah kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkunci titi agi berita tu kita agi gulai bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya nyap kawal ngau Bintulu maraton 2026 kedekat diatur bulan 8 ni lah ya 2008. Lalu Bintulu maraton tu lah dekat di Pasu. Okey sebenarnya hari sidak ke hari kita menua Sarawak tu aja tambah ke nyang kaum sidak hari menua Bukai ya. Sidak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak maraton tu. Nyalai Bintulu maraton 2026 tu lah PC 4 kategori yang nyak maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelanda kompetitif 10 km, ngam ke pelanda santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelanda santai. Jadi pelanda dekat berengkah tokoh maraton dekat berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk megak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Erti nyak peningat adan maraton Bintulu tu ialah nyak bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besar tingatur pelanda teka maraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 boleh terus mengangkat ke Bintulu dikelala ba industri dagang temuai tiba pelasar ke peket lumbak ngau main ya. Lalu tahu mereka Bintulu nyari siti palan tidak dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai nemuai. Nya siti hari 7 Bintulu Maraton 2000 Bintulu Maraton diatur. Ukai sebenarnya tahun tu acak tau kai. Ukai terubah ya diatur tahun tu tang udah kalau diatur tahun dia kemari. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda. Masuk Bintulu Maraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur abak Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau abak aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke tokoh dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang tiukai di kuasa perintah begulai ngau pias nembia ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak Sarawak Aerobic Day tu okay sebenarnya diatur di Bintulu tak maka bisa diatur ban dua bukai bagi menua bukai Bintulu Sibu Seriaman kerja ya tang di Miri aku di Miri Sibu Seriaman tang di Bintulu dekat diatur bulan 10 hilak 4 hari bulan 10 2026 ya. Nyalai ya, lagi bisik berita kebukaitan yang tadi peningat awak kita itu nyau serekat. Jadi ya, sebedau ngelatai ke macam pesan lengau, pesan rindu hati kursi di kenatai kita. Facebook kami, Kik Merina kita ngau siti lagu. Takut tadi kita yang berlegak nak lama, kan aku gawai kita dengar lagu kukai betul. Siti lagu Ari Hailey, Baduk Kiruah. Oh kita arti Baduk Kiruah, nama yudah, yudah, Baduk Kiruahnya. Tak penghabis hati nada saya tinggi punya.

Ya, bantu kiru lagu Ari Haili ya pendengar, lalu kita ya bisa pendengar kita ianya Eva Vincent jadi ko ya, ya bisa nyapa bak Facebook Ari Sibujaya panas sama Ari Sibujaya ditu DJ minta putar kelas barang lagu gawai laki ko ya. Awak terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kuang baga bisa nyapa meri selamat ngali hari dengan kai semua peninggal YFM Biban sama jelaka pengawak ngagai balak kita semua muari di Seraman jam kediat tu nama Mayuh Muari ko ya bo Sri Ahmad jam kedua tu sejam tiko udah Roy Kuang tu berkongsi berita atau kenyapa ba Facebook temin dulu jadi ya mereka mereka wai nuju semua peninga YFM ya jadi Boniface IP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface tu jadi ya minta putar ke lagu gawai Ari Ricky L segelas air gawai. Semangat lari ngagai baja tandang jadi koya semua jelaka pengawak lalu selamat di gawai tadi kau datang yang kedua DJ ngau semua bala peninggal YFM Bintulu. Terima kasih Ana Umpi Ena Umpi jadi semeri selamat nyabur gawai ke dekat datang DJ minta putar ke lagu gawai Ari Richard Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bucang pengabang kita bisi Alice Spencer semangat dari DJ semangat dari gawai nuju ke tasbilet terima kasih kawan-kawan Alice Spencer lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi hari batu niah bulan pengerindu tu nyadi ku ya minta tebah ke lagu Arida Crew sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Y Ayut ya lalu agai ini geiman apai laca tamang yempu ngarap ke bisininga lu pesan tujuh ngagai kaban belayan bak sebangkui serikai maniak di berayang celani indai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia bak baka mak ping di selulak betung indai di bis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngobinia Sida Spili Stemas Ayu Bibi Di Asan di Bintulu Yan Bacalai Airport Kuching Ya Alexis Bicu Apai Double Line Ke Baca Madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal mega ngakai bro Steven Chuan Layung pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu lalu selamat hari kawai nyala ya kita mega bisi peninggal kita ke Siti tau hari ni nuka dulu ne macam yangnya siapa ne ke bisi merik selamat ikawai mega Andrew Wibi ku ya pesan nuju sida ia serumah baru mah cirum nang merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak ke lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Iris Rose minta tebak ke lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu Sino kita Iris Rose kita tebak lagu Gago ya lagu gawai Mami Nika, seminanya apa? Selamat dikawai ko ya. Lalu dahnya kita bisik ke buka itu Sawang 35, kita bisik Ramli. Selamat dikawai daya, kayu guru gerai nyamai. Ko Ramli, ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu ko ya ko hujan di Semerahan di Bintulu jam kedia tu aki panas panas kaya hari kami di Bintulu ya. Jadi tu masih di lagu gawai Ari Karen Libau begawai kita ingat. Mana begawai mak kita itu ngah.

Gawai mekitai, gawai sambut gawai ngati lantang ngati kakak ne. Peninga. Ya, jadi beri selamat lemai ngagai sendi en. Jadi kuya sama jalekap ngawak DJ minta sebarang lagu gawai dikena merindang balam nyadi ipar tunggal tua ngokaban belayan ke jauh. Lalu muka ngai bala kaban Facebook ke ngelala. Selamat gawai ngagai kita semua. Catherine Robin, selamat lemai kenuan. Lalu Catherine beri selamat madah selamat jalekap ngawak. Serta selamat ngintu rikawai. Terima kasih Genua Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang meri pesan ngatai keselamat rikawai kai kita bala peninga. Monica Maliah Bungang Ari Miri, selamat jalan ke pengawak Genua DJ. Lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai. Dituju yang ngagai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramung Anil Grinang, selamat ngalih hari di Cherry Julau, minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai, boleh tahu yang Maya Gawai kena merindang menyadik ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching, pengulu Belawan Grinang, Eastern Sunai Gramung, apai amoy, apai cabuk, ngau cigu lumi, janggu cigu Moses Gangga, apai sebi, ngau cigu James, ngau semua kebukai ke ngelala belakaban belayan, maka ngau pesan selamat hari gawai ngakai semua kita, ngau pesan harap kemeruan gerai belama, nyak ke pesan hari Gramung Anil, harap ke balai ke ditujuk pesan di sini ngau pesan gawai hari ya. Kita bisik Bennett Stin Lawais mina nyapa madah selamat ngali hari pian maga ngau Jemen Lidum nyapa selamat ngali hari selamat rigawai ko ya Indai Nur sampe jelek ke pengawak lalu selamat rigawai ke dekat datai ngaga seduai di Chef Lo ko ya lalu minta tebah lagu gawai Ari Andrew Sengalai ngau Swelin ndak Indo babari gawai.

ya, kena merindang semua pendengar. Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu sedaya sebilik Kebang Belayan di Miri, bakal Kebang Belayan di Miri ku ya, Bintulu, Serikai serta Maga Kucing, kau semua ting lala ngapesan, harap kegerai selalu muju dalam semua pengawak, lalu ngakai orang ke desa ya, ok ya, kebenung kerja harap ya berjimat maya ke kerja merik selamat gawai ke dekat datai, lalu udahnya kita bisik Flora Deli, selamat ngelih hari, lalu minta tebak ke lagu gawai ianya Nunu Tekura, Maya Gawai, di Kedah Berindang, Sedak Yas Madik, dengan semua Balak Kabang Belayan, Geruk Peminat Y, FM Iban, dengan maka Balak Kabukai, dengan pesan, selamat hari Gawai ke dekat datai. Ya. Udahnya, kita bisik peningat kita, buat TikTok tu, ianya ETW, sebenarnya apa, selamat hari Gawai, tahun 2026 semua, pihak yang. Lalu, bisik maka grind, Zipeng, semuanya lekat pengawal, lalu merik selamat hari gawai ke dekat datai, mana hari kami Saritau. Saritau kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita bisik Syarif Udin, selamat hari gawai pada semua. Terima kasih Syarif, jadi Syarif Udin, merik selamat hari gawai ke kita semua ya. Cinta Nunu, selamat hari gawai, nucu ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang, ngau semua kaban belayan. Ke bisik Ninga, lalu kita bisik Haila 0108 meri selamat rikawai ngakai DJ ngau kita sebilik, terima kasih selamat rikawai muka genwan, lalu pemuka Haila 0108 meri selamat rikawai ngakai semua bala kengin tu kawai Tio minta putar ke lagu Mati Lisin Maya Kawai Ari Cuyaya Matthew, selamat ngelih hari selamat rikawai koya, lalu kita bisik Indri B tu dah Bijun Abung minta tebas barang lagu gawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayah, nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayah ngau maka bandur bukai gib ulang ngau kami bawang ngelah tengah riwai FM Bintulu terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai lebih jari maya gawai. Seginya ah na tahu ndaknya tabik cari au maya kita ke datai nemuai balap ngabang datai urang kita nemuai tok kita datai gurang ngabang gurang tabik cari.

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nalama daging kita nyambut gawai, lalu mood gawai dah bisa ya. Jadi ya selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisa nyapa nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben, selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisa JJ, selamat lemai. Mai selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff sudah ngau gulai gawak minta nuju sama gawai tuju ngakai DJ oh, terima kasih ngau bala staff ya sudah ngau begulai gawak minta lagu gawai Indai Linggis Indai Linggi selamat lemai nuju nu Indai Linggi jadi Indai Linggi beri selamat di gawai ngakai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai lalu bisik Pauline Edward Edward mu saruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngakai semua kaban pelayan jauh tu ke semak bala kaban Facebook serta semua ke ngelala ngau pesan ngarap ke semampai gerai serta ngai bala ke benua bak jalai mulai kedirik maya gawai tu ngarap ke bejimat bak rantau jalai manah pesan dari Pauline Edward tu ya nyadi bisi Claudi W. Linang nyadi selamat lemai kenuan nyadi piam ke melis selamat hari kawai Clarence Midan hari pakan minta tebah ke lagu hari JSM Calang terima kad gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Basibu Damia Dimiri ngau semua orang ke ngelala ya meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat hari kawai selamat lemai ngakai Anatas Yusibat ngau meka uat-uat ke bisini ngau ke kitai udahnya merit selamat lemai meka ngakai Miranda 9766 sinyapa selamat ngalih hari DJ terima kasih si datuk ke bisa nyapa bak Tito Rodriguez Adin merit selamat dikawai ngakai apa yang ngindaya bak ulu merurun culau harap ke sini nga lalu bawang majau meka bisa nyapa bak Tito kita merit selamat dikawai ngakai semua kita ke ngintu nyambut gawai lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu ya nyak kebisiknya apa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Srikai mana hari kami di Srikai selamat jelai ke pengawak serta selamat gawai lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai dikena merindang semua bala kaban ke ngelala kaban pelayan ba semah ngau sidai swilik di Srikai ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Udahnya bisa meka tu ianya siapa tu ni. Nunggu dulu ni. Ku medak. Higak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nunggu kita bergulai buat awak ngelah tengah hari YFM abin dulu jadi kita ke bisa kena tak pesan terima kasih lalu pian meka kita ke munyik aku ke benua tirantu calai mulai kelirik kini berjimat ya jadi merik selamat ngalih hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu jadi kuya boleh masang lagu Anang Salah Singkang hari Enel Vino udahnya apai lamai selamat ngalih hari selamat jalan ke pengawak kuya terima kasih Dayang Jegak bisa nyapa lalu beri selamat gawai ngakai semua kita kengin tu ngepesan kayu guru gerai nyamai Iba Selebin toka abad dum minta tebah ke lagu gawai air mata bari gawai hari Melissa Francis dia tuju ngakai semua kengelala ngepesan selamat hari gawai Bulan Pegari selamat ngelamai DJ selamat hari gawai minta tebah ke lagu hari Ricky Anderson sepating bungai carau ya. Udahnya Rini Sabai selamat ngelari DJ selamat jelaka pengawak beri selamat dikawai genuan terima kasih Rini sama meka genuan selamat dikawai selamat dikawai meka ngakai Lily Anthony tak bisa nyapa jadi kuya selamat dikawai nuju semua bala peninga YFM jadi nyak meh bala kebisik nanti ke pesan lelengau ngau meka pesan selamat hari kawai nyalai kita ke sekali tu nebah lagu Ari lagu legend tu lagu Evergreen
nerima kad gawai. Nah, dia tu nadai kita nerima kad gawai ya, kita tekan aja telefon lalu kirim ke namanya pesan. Nah,

Ya, peningannya lagu lama kat nerima kat gawai ngau tu ngau lagunya mengucuang ke ngelaut tengari hari Bitul FM aku di Jeprenci yang meri selamat hari gawai kereka datai lalu pemaka cakap ngerai maya gawai gawai-gawai ke ngerai ke dijaga maka selamat hari gawai.

Runtah ngelari hari bergelar dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelar ngelari hari 26 bulan 5 2026 nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan tia dalam lebih kurang kurang seminggu dalam 5 hari 6 hari lagi kita dekat ngintu hari gawai nyaudah ngan se asesemek bala sida anak bala sida ucuk bisik sekedarnya tadi udah gak datai buat menua ne kelebih lagi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ya kegawa bas sekolahnya udah dulu pulai sudah ya laban nadai nembek sekolah permisi pun udah berengkah nyentuk ngagai pe, pun tahun bukan pun tahun nyentuk ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah dengan tahun tu. Okey, terus berkulai dengan kami Bawai FM pukul 4 ngalari tu lagi kode kamai kita ingat ke tanduk hashtag nembek aktif serta mega merindang-merindang kita ke sekali itu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua sore itu tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tang dribanya tadi berjima-jima tau.

0: terbahaya aku. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke pitai lah pegawai nak lama dah lagi kita kemintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan luarnya. Aku harap kita nyaga penglikun jalan mah di lebuh kita nya riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenar sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato Sri Dori Sofia Brodi Kaban Perliman P202 Suyaman.
2: Segulai sejalai.

Okey, lagu hari Jerry Kamin. Selamat hari gawai. Kau lagu Jerry Kaminnya tadi. Okey, itu berkau dengan Siko Lansawa ke Pemanyak ya. Boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo. Dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching itu. Semeriam Batu di Petrajaya Lemai kemari. Jadi APM, terima kasih kau hari Mansia Mayuh. Kira ke pukul 5 lemai. Lalu datang dengan andur bayarnya sawahnya ya ke di pedak orang. Jadi sawah tu belalai ba selepas kayu ya ke lain duanya tadi yang andur orang agak rumah ni ke mana ya. Lalu sawahnya mujo ditangkap sidak APM nandai sebarang penusah jadi sawahnya selamat orang megak pan selamat megak. Jadi sawahnya udah dianjung ngagai andur ya ke patut meh. Okey ni bekau ngau sawah ke mujo ditangkap Semeriam Batu di Petrajaya Kuching Lemai kemari. Okey, dah tu lagi megak. Lagi main lagu-lagu gawai ke di pilih aku. Berinan kita semua buat semen rentak dengan hari. Dan ke sekali tu Music Express Apai Blues.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah kedua untuk pendengar di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu pendengar, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Ada lebih lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Okay, lagu hari naik dinamik. Selamat. Okay, selamat. Senang hati pulai gawai nama lagunya tadi. Kali lagi ditujung kaki kita ke udah pulai gawai buat rantau jalan main untuk buat dalam kereta, buat dalam bas express ke korang lupa kolaban. Ada bisa jalan pulai ke kapit dientang. Nama-nama meh tak kena kenal kita. Ngerau ke kita hanya likun datai Bak Nur di tujuh kita. Memang kita ke bisa ningal ke kami buat RTM Klik. Terima kasih ya. Ningal ke RTM Klik. Kalau buat RTM Klik kita boleh ningal ke FM 24 jam sehari mega. Okey, tu berkawan dengan berita ke bisa nyeri di Semenanjung Siko Nambia ia ke bisa dengan orang hiking Nambia Indo tu kemarin ia dipadah Kelenyau serito ditampung baru SAR ngiga ya jadi SAR nya tadi pengawal sedak tu sudah bertemu ke Nambia Indo tu tadi kira ke pukul 12 tengah hari tadi jadi ia tu ditemu kira 500 meter arindor ia ke penudi di pendak lalu 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian takkan 2 orang ke ngengkah ke pengawal SAR ni tadi ok lalu pemega raban SAR kira akan ambil awak 20 minit mai niang ni tadi pansut dari Nur hiking ni tadi jadi induk tu bawa berita tu daripada ke tesat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ia ke nurun bukit ngau sidak ya sebiliknya tadi lalu ayahnya tadi dipada ke bawah berita tu nurun Kediri laban ke Kak Tumu laban ya tu tadi nak tan angat serta lelak jadi nyak mai tengah hujungnya tadi nak bergolai ngau raban ke bukai nyak berita ke bisinya di Semenanjung. Okey, Covalent sekali tu lagu ya udah nasib tua.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: bala klub aku, klub ngepan na Sureman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebili ya. Painai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Sureman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sureman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sreaman. Selamat hari gawai.

Sino na ulit pula gawai lagu hari JSM Jalan ngau bega Galang Tawi. Okey, Siti hari pemakai ke mana ke pengerai ke bagi kita ke Brunei yang nama atau ke kabli maya gawai tu lah ne. Siti hari ya ianya buah semangka watermelon dah warna putih. Jadi buah semangka tu ya tu tadi mana ke pengerai tungkol lati kita serta bega ya mat tu tadi mayu air antik mayu air kira ke mana namanya dan yang tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita okey jadi nyam ya ke pemanah buah semangka yang tadi lalu Siti hari pemanah yang kebuka ya nyam mana ke kulit enggak mega pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka yang tadi atau ke meli lawak-lawak buka yang tadi dan sayur enggak buahnya patut di engkah ke kita emeh daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke balance cukup bagi yang utai anda terdaging aja ne. Okey dia berkawan kau pemakai mai ke bagi kita ke meli pemakai maya ari gawai tu. Okey udah tu lagi kita bisi lagu Ramnes Walter Richard Gawai dan sebenarnya Philip Jabo bertabik jari maya gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih mayar abuan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal. Scholarship Sarawak tu kau dorang dibuka sekali lagi bagi demia ke julut basis ya 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant orang ngau kebuka. Itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Harus minta kluri kena hari 5-29-5-2026 atau dengan peminta boleh kena taik ke bawah website http like www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma
2: Selamat hari gawai, nuju bala kita ke bisi dua di ruai. Hai, aku Alana Swata, ngapulah tau aku kamerai. Selamat hari gawai dengan semua kita kenyamuk hari gawai, terutama sekali dengan kita ke berbangsa Dayak. Dari pesan aku nuju semua, lebih pula gawai tau. Lepas teriba main ke mana ya? Anang hirup main teriba, nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya.

0: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang buat awak. Aku beranda kau temui ke bisik dekat beranda kau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda kau aku tu yang dah buat konti tang dia tu buat arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini kamal orang ke atau ketemui ke kau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari, selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
1: Hello, selamat gelar hari Mega.
0: Cassandra Nuan di ni dia tu dah kas.
1: Mbak Sibu.
0: Sibu, awalnya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
1: Aku benar ya udah habis belajar masa bulan 2 sarinya jadi denya aku belajar ngambil lesen besibu.
0: Jadi nuan tu sarinya nampun belajar di Kuching itu mana? Ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar neh kes.
1: Ya,
0: temuk dah. Dah berasa. Jadi, tentu belum peningat tu tadi ke temu anda mau take dah ambil ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching itu buat sebengkah palan belajar itu. Jadi awak ke Nuan pun meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan amai Nuan belajar atau ke Sandra.
1: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 ikut diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku berucing masa aku belajar ianya Ijazah Sarjana Muda Sains Pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
0: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
1: Aku belajar pengelamak 3 tahun dari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengan habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
0: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
1: Oh. 3 tahun total.
0: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
1: Bagi aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nah milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosok sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM 6 lalu ngisi UPU aku milih kosok sebagai pilihan pertama.
0: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran untuk kes. Namun kini utai ke narit ati Nuan kini?
1: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah kendalanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
0: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
1: Ya.
0: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama tai kos bukai ke kak ambil Nuan dekas?
1: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang ku market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
0: Pilihan kedua main rata ya tadi dah
1: pendidikan. Ya, pilihan kedua.
0: Nanti ya ke berapa itu pilihan dan nanti ke anak pun pelajar tu sarjana deh.
1: Mayo derek pilihannya.
0: Oh, jadi duit itu nang segi ya kenika nang narik hati nua nama mat matu na.
1: Oh, pilihan teratas.
0: Jadi bok bidan sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban udah tembok belajar gak ne?
1: Ya mujur.
0: Jadi buat pengelabut nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat hati narik hati nuan pu nang hari nuan ku aku
1: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
0: Mm-mm. Nah, segi hari ini wampu, kakak?
1: Oh, iya, iya. Hari ini aku kumpul pengambil bidang tu.
0: Hmm.
1: Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
0: Rindu gawak berupi-upis, bukan, ne?
1: Oh, iya, iya.
0: Oh. Okay, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes nuan ke ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nyeka 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih ne. Nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh.
1: Bagi aku subjek tu mayu hanya di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan. Hmm. Saya bakal tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
0: Rindu aku ingat tu tai.
1: Oh ya. Yeah.
0: Oh hari nak ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Oh, okay, okay. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi. Tunggu tu dulu untuk Cassandra. Mike peringat berperindah dulu dengan lagu ku dah dipilih kita. Awak rentang kali hari lebih lagi bawa program hashtag nombor aktif. Udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke di tapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ne Cassandra.
1: Okay.
0: Okay, itu cerita lagu dari Honey J, Pilih Aku. Hashtag Nombor Aktif YFM.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: Lemban Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai Larry.
6: Muji

0: bajet ni.
1: Okay.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana je sedap ke.
1: Hashtag Nembiak Aktif.
2: But why FM?
3: Ya, hashtag Nembiak Aktif lagi bergulai dengan aku. Baru telefon Cassandra anak budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
4: Ya.
3: Okay, tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke about Facebook YFM hanya berkawal dengan penanggul lukis ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke skuman ke belajar tu the case. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemar tu besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
4: Bagi aku pemak nombor satu hanya duit laban ke ukai data hari keluarga bisa penata komisi jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah laban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun ari PTPTM kena nyambung belajar. Tang kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan mayuah assignment, activity, presentation, ngau ujian, lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana, awak ke kita ulih, magi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
3: Jadi hanya duit pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
4: Oh.
3: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyikudu tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
4: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku hari aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
3: Jadi pengelama nuan ke belajar tu mega kelimpah hari beasiswanya tadi bisik hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan maya nak belajar tu harinya.
4: Sokong bukan hari apa inai dari empu ngau bala menyade semampai mere belanja tiap bulan.
3: Nuan dia di UITM tu di Budian eh?
4: Ya di asrama. Asrama disediakan.
3: Sekumbang hari sem 1 nyentuk temu belajar ya?
4: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Adanya sem 5, sem 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
3: Siti Ali penanggul ke ke Siti aja sebut tadi duit penanggul yang tadi bak suka belanja kau bak atur cara mengatur masa dan tadi main belajar enggak aktiviti bukan ne?
4: Ya.
3: Jadi laban nu madah nyak Siti Ali penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan terbelajar ngau aktiviti bukai. Bekeni cara nuan dah kada nuan anapi utainya bekenya.
4: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu. Bakal contoh assignment tu perlu dianjung tumu, bakal contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru aku ngagak pengawak ke bukai ke kurang penting ge. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
3: Maya nak ke belajar tu dah kes. No rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar kiri sekali ke nuan rindu belajar berkumpulan.
4: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Saya contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitin dua. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngaget pangan diri. Nama ku buah tu beketuk, nama ku buah nyak bekenyak, nama ku buah jawapan tu beketuk, nama ku buah jawapannya bekenyak. Kami kini ke
3: berkongsi
4: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikat belajar ke diri, contoh ke maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mumeh maksudku sebedar ujian sebenarnya. Belajar ke diri sejam, dua jam.
3: Jadi habis Maya nak belajar rindu belajar diri ngau habis Maya kita bergulai beraban belajar bergulai banyak reti tadi
4: nak.
3: Di eba nuan tadi ni nyamai lagi deh. Dua-dua.
4: Dua-dua hanya belak nyamai leban kadang-kadang kita perlu idea
3: gak ada
4: orang
3: bukai. Dah amat selepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai
4: ke
3: nemu gak kena ke penemu orang bukai kan eh. Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
4: Bisi kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisi buat UITM. Dia leban bisi penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisi boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati, boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
3: Amat kena. Jadi nama aktiviti ke bisi di apa soalan ni?
4: Antara aktivitinya ianya maka jabatan jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan-jualan dalam kampus. Lalu bisa gak aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
3: Kira ke aktif direct kan nuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university nih.
4: Nak gentu.
3: Nak gentu.
4: Nak
3: nanti ditih kata
4: pada nak bakal orang bukai.
3: Kira hari hari kena dai bisi menyerti. Okey, guys tu ngetu baru merindang beninga sebab tu kujung kaki berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang dah tu lagi bisi ganya lepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah ba primary ngau secondary ne guys. Okey tu sini lagu hari Abid Muti lakon #TheBeatTiff YFM.

0: segulai sejalan.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rap.
1: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

lagu Pupu Bangsa, Minteng Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Aktif.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, hashtag Nambia Aktif. Lagi berguleng aku baru selipun Cassandra Nabudut Kalai berkongsi dengan kita Mayu pengawal ke VCD atur ya, pelawa aku ke VCD Paswak University munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke VCD Paswak ya. Munyi kuya nak Mayu tanding aku bakal ke Mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu ramai orang pengawal ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes
3: nak.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau dia pasok anuan about university tag tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau dia pasok anuan mayanan lagi sekolah about primary dengan secondary tu lagi ingat nak kini nama aktiviti tu ke kau jadi bising hari ke sekolah mayanya kini
3: bisa juga ke dike ingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lepas mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Benda gamal bawa posternya sikit temu kurang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya, kurang ke?
2: Oh pia dah besar kene ke gamal besar gig ke kene?
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan dalam acara masanya seingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah mega kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita.
2: Mm-hmm.
3: Pun sama peringkat sekolah.
2: Mm-hmm. Kalau boleh umur?
3: Nadai.
2: Okey lah ke bisik ngau ngeroh kai bimbing banyak ne?
3: Au ngau orang ngeroh kai aja.
2: Au.
3: Dannya masa aku sekolah menengah, palak mega ngau wakil sukan.
2: Mm-hmm.
3: Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyo manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyo kita kini. nanti no aja kes jadi nanti sukanya kurang bok kelab atau ke engkau bising gau kelab atau ke persatuan kini bising ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk

0: tanya.
1: Tak sebakar.
0: Tak.
1: Medak ke bakar belaga, medak ke kuaya lo belaga, kumpulan mu belaga nak kas?
0: Nak lain.
1: Aau.
0: Benya masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil aktiviti STEM. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya, kalau gak ngau orang wakilnya peringkat dalam sekolah nyampu. Benya aktiviti bukai main-main baka main badminton, bisik gak? Benya ini ajaklah seingatku. Bisa ke aktiviti bukai? Cuma kurang ingat laban utainya. Udah lama main.
1: Oh, jadi ber universiti tu tadi. Nadai enggak aktiviti sukan berkenyak lagi kan?
0: Nadai.
1: Nang fokus ke belajar aja lah.
0: Ya, fokus ku masa beriunya memang untuk study je laban aku. Bagi ku aku nak mampu kak membahagikan masa main, ngau belajar, ngau mayu assignment bukai, ngau exam ke kadatai.
1: Amat, ngau aktiviti ke sampingan ke bukai kan eh?
0: Ya.
1: Jadi, munyi ku di padah non tadi non mayu sekolah non segi aktif, ngau aktiviti nyau maja besai, nyau kurang sekurang numpu aktiviti. Jadi nanti nuan uleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke nana salah kini tindak ngau orang ngau aktiviti ke mayu hagi hari ke sebedau tu.
0: Nasalnya sige bisa laban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum benarnya mana gaya lah kita nitih ke ya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum
1: banyak mai tadi nanti tanya nang sige ke ngau mai hagi mai aktiviti ke bukai kelimpah hari nang ya belajar aja nah.
0: Ya.
1: Bisa gak asal nasa mimit. Okay, guys. Jadi, Noah dah temuk belajar api lama tu. Dah bulan dua tu tadi, ne? Jadi, dia tu, apa kena ke? Noah, kena ke? Bisa kerja pengawak nyambil sekali ke berkena ke dia pengawak dengan dia tu?
0: Setakat tu, nadai. Tapi, pada masa akan datang, jadi, kak ngigak pengawak, kena dirimpu meh, ngau kena family, kena support dirimpu.
1: Jadi dia tu benar nganti tak ke benar nguji-nguji ngigak pengawak reti tu dia tu.
0: Ya. Bisa nguji ngigak pengawak.
1: Dini ba company sekali ke go perintah.
0: Dua-duanya aku bisa nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban nitih rezeki mega.
1: Aman. Atau nanti diberi peluang no rindu lagi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
0: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisa ngelebih empu ngau belak bisa pengurang empu. Bendanya nitih nitih individunya empu prospection. Nanti ya rasa company untuk mana lagi. Boleh dia milih company yang nanti ya rasa soal kerajaan untuk mana lagi. Boleh dia milih kerajaan. Tapi bagi aku dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh ku.
1: Tahu nanti nuan nak milih meh. Nanti nuan kau gawa company sekali ke gawa perintah. Asal bisa pegawak ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya ne.
0: Ya, betul.
1: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi about company kau ko ba sama kini ke ba sibu dia kini ba kucing itu dah bisi minta.
0: Bisi minta area aku minta ba dalam Sarawak aja laban beda berani kak ngagai menua luar beda berani kak
1: Kediri.
0: Nguji cabarannya.
1: Jadi menjadi no mana tadi kita bisa empat ikut menjadi nuan ke nombor tiga nak ke tuai gali nuan dua ikut nyau dah gawak atau tuai dah gawak mana dua-dua gawak ni
0: ya
1: di Sarawak di tu
0: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biak laban aku je yang nyambung pelajar ke tinggi gari kami. Sampai kau dia
1: minta dek. Oh, pia. Ini yeah.

0: Sedap ya. Kedek ke di kucing ni tu sedap ya kas.
1: Okay. Ba muka ngau ba miri.
0: Ndak sama ndur gaknya ne. Kenal. Au. Au nang awak ke engkau rezeki nuan ha di kucing di tu kini nyau mayuh ndur kita menyadi.
1: Ya, betul.
0: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti bunyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dia nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kak diambil nuan tapi kena tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak diambil nuan ne. Jadi cikgu aja.
1: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gitu pelajar bagi aku. Ataupun bisa juga subjek buka itu ngayat arti aku baka sida moral ngau pendidikan jasmani.
0: Sigi udah bisa berarti ke kos tu mas pada tu ne?
1: Bisa cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan tapi dekat nguji baru.
0: Adi nemu nampung baru belajar lah nak ambil kos pendidikan. Sagi umur ke cukup tu deh.
1: Ya.
0: Lagi boleh nampak pelajar ni, kes. Jadi, tu-tu, nyak ke datang buat pengujur randau tu-tu, kes. Jadi, sebedar tu ngujung ke randau tu, ke nemu ke siapa orang ke suah merancang dan buat semua pengawak meh, kelebih lagi maya nak ke belajar tu tadi.
1: Okay, jadi orang ke merancang ku dalam semua pengawak, kelebihan untuk belajar tu enak. Ke pertama, dia empu meh laban enti kita enti hati kita nak cekal, nak tan ngeja pengawaknya. Kita sigi nak ulih, seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cakup perancang yang kita nak nak menerapkan benarnya dalam diri kita. Sigi ngeyadi. Udahnya orang ke merangsang ku moga apa inai derempu ngau family derempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban laban aku je ke dikarap ke antara kami menjadi.
0: Jajan eh?
1: Ya.
0: Okay, jadi hacker penudi tu guys, nama kiri pergerak atinuan ngagai nembi rebak dia tu guys.
1: Pengarah batiku ngegay orang ke rebak baru dia tu tidak patut patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngegay balan nembiak bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu moga nembiak ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah masalah keuangan masalah duitnya bukai itu nanggul mai dia tu. So ngarap ke balon nembia reba baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita pu artinya perlu set kita pu mindset boleh maju ke depan.
0: Okay, terima kasih dengan Cassandra. Lepas sudah Halim Pak Merandau dengan aku buat program hashtag nombor aktif tu kan. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
1: Okay.
0: Dah tu elok mau ada bulan pengawal madah diri kan eh.
1: Alright.
0: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
1: Amin.
0: Amin. Okay Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke nombor jo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke bukai Cassandra.
1: Okay, thank you.
0: sama-sama. Yang tadi temu saya ke bisik di kagau aku beranau dengan aku bapa guru hashtag lebih aktif. Yang ke Sandra anak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar bak UITM. Terus boleh dengan kami bak hashtag lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi bak awak kebukai hari kesama dekat Abu Gulai dengan temu saya ke bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duit lagu ke kedang ujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi hatiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergak.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni dah ada negara lain. Saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kita beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badik itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increase demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TVOK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

sirup air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan.

semua kitai, gayu guru gerai ngamai, lantang senang nuan menua. Tubuh kitai bersemukuh bertambah maiwah, bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

Terima kasih lagi berkulang dengan kami bahawa YFM segulai sejalan dengan kita ungkup sehari itu lagi megak berentak dengan lehari jam ke peluni kita bergulai berentak dengan lehari sehari itu ianya dengan lehari hari 26 bulan 5 2026. Ok, setiap berita mana lagi kita ke minat member kita bagi ke minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi itu ngujung ke Kuching City FC ni tadi bisa lisen dekat pemain ba Pekan Main Bol peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC tu dekat berpekit ba Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke ba musim 2026-2027. Jadi nanti ada lisen tu pedis Kuching City FC dekat bermain melawan tim bukai ba Asia itu. Jadi mayuh main tim bukai ke dekat berlawan dengan Kuching City FC ba ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang elak. Okay, ngarau ke Kuching City FC megat mujur serta nyurut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain ba ACL 2 ianya hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Shenhua, Australia Heidelberg United, hari Singapore Lion City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kamboja PKR Sui Rieng. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nyak mayuh tim hari tunggak ke Arab mah, hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau mega ari Kuwait. Okey, nya tim ke dekat berlaban ba ACL 2. Jadi ngaruh ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau mana mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Merina kita ke sekali tu. Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

0: Kena ngujung ke rentak dengan hari kita ya serentuk kita pula ninga ke program Laman Berita. Jadi serentuk kita ke ninga ke tanduk ya. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Laman Berita.
1: Di menua Kongo dapat ninga. Bisi siko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

hai, temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku, ya, dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita, lima itik ke cerita, lima itik ke kisah, aku dah digemporo, jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia, ramai kita yang mansang lagi, Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu, dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah, hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngendang orang ke ngigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih ke balan nembiak, udah baduk sekolah, udah nerima setipikit, udah habis pun 5 pun 6 kini. Ngigak kerja, bayak kenyak kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu, arindo ke dokumai Zijiang di China peninggal. Nah aku buat aku kena ketawa. Nah denal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningau 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngan rima ya. Di rijia mempunyai kejakut kita, baka kayu rijia deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buah, lelaki itu bernama Zhang. Ia yang tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China. Dia di Zijiang, dia ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya, ungal. Lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan ngigak kerja. Pasai gaji dia pamam mesti kena kita ngagak rumah beli barang ba rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia di tu. Ko belakaban ni peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni teh aja nade masalah ke tu. On aja ke tu. Anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngigak kerja. Nah segi bakal drama ke selalu daripada didengar kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai ke ngarap kenua mojo majang boleh kerja ada dia. Anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu, di menua di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama majang. Kau inai apa ni? Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya. Ia boleh kerja ada dia. Nurun sirah sekaban datai ada dia peninggal interview bala kaban udah boleh kerja. Tang Zhang tu tadi kediri ri yang bersebelah jalai dia duit genyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali gede rijia nama masalah tu jadi nyak mentadi peninggal ya ketegal gamal nyak tadi jadi bisa isi kes ke dutusi kabane kabane ke sino mai meda ya nyak tadi nyu dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu boleh ke tu dah nyak tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kada tanya bala pemberitanya ya meda. Okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja. Datai ku ban dua siti dia ada orang ketawa ke aku madah ke gamal aku tu jai ku ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah mendak gambar tu. Benar aku macam Leman Berita ya. Aku mendak gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi 4 peningan nemu kita maka kutaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya. Bekinya agak mal. Nyuka bakal agak mal aku tak kasut. Bersegi agak mal. Kau yang seminak berdengerinya. Bak menua sedap ada denzang tu dekat ngau korangnya tadi. Baka mua kerak. Laban mua ke bersegi. Maka mua kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai peningan. Ini nak. Lebuah ke interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino ya tu tadi. Dia denzang tu. Maya ke mikrofonnya kita getar peningan.
nya lembut tulang nya kurus teratuai jarang makai laban memang ke buah duit ke de bekal hari menua nya tadi nya udah habis de kena beli ke pemakai de kena ngiga kerja antibiotik ya antibiotik itu tambang taksi ya ge tambang bas nya udah utai ge mentu dah tuai jadi ya madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ko kerja nak kisah ko gaji janji bisi kerja kasih apa indai ko menua de ngarap ke ko gawa ketegak agama jahi bakal ku tak kasut. Laman berita kita keterubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang ngagai laman berita kita kedua ke sekali itu. Badok genang ya. Kita ingin nang orang tik pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi siko lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat Birak. Tentu kita pedih tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kok kita enggak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tarik peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kengujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawak laki ku tu. Lama mendalam jamban dia dia. Ketua-ketua pintu agungnya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedaknya tadi nyo meluat lekat mata. Ketegal ke kena stroke. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya kepada beli. Angin ahmar kena stroke. Alu de baik ke hospital ke peninggal. Lebuah duto ngeciak nya duto madah ngege bini ya. Nasib ya de taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak ge tadi itu. Sah ku ka madah ku dutur nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua, bila darah niki tadi.

peninga 10 hari ya luput. Ah, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke birak sendat, kengunjungan kayak kena stroke. Ah, nasa sebarang au birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat birak, anda naban direk ke hospital. Tahu ke ngage klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Ah, nama dia udah bekal 10 hari. Nama teh jihnya di. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisi tepat petir atau pedak dia. Nak lain maka bisi numbur. Bisi tertulis-tulis. Tak ada pedak ke tu. Nyanyin gama burung kinggap bapun kayu nyanyo. Bisi hotel tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia ku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Ku bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tak mayu. Mayu macam hotel dia. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tapi segi degagak mana ada chat, mana mana bisik gambar-gambar utai degagak ya. Nyulan dia yang derong, lama tu dini landia nak dedero yang mana utai degagak? Kau ngujung bini tadi nantu rindu. Nama ulah dia tu tanya lagi. Orang bukai kerja, dek tak gila nyunting utai bukan miak ke bini? Ngai nyadi nyaja utai temu utai di kerindu ko. Ko laki bernama Tommy Hughes tu nak tan bukulai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy tu nak dia rawatif. Ayah ni kudik meh. Dia ingat boleh ngaku. Tak agak ku. Aku kak ngelukis je. Gagak gambar mana. Tapi maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia yang nama ke buah yang tu berketuk. Ha? Lebuah yang ke berpersa baru. Jadi sidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus. Tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hama barang dia beli orang gambar-gambar ke de chat yang mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya kau berbola ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak tadi kisah penghidup lelaki ketegal kebirak sendat kena stroke kengujung ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lelulan dia ngelukis utai ngala utai nyamun tak kenyadi peninggal. Terima kasih ngagai unggal bel IL lari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu bisi sitik gini kiruam ke cerita dari menua Jerman duduk jenuh kita kunusi ke kita cerita dari menua Jerman tu dari Munich Jerman ngenang senentang tang jalai jam jalai sekuat oh dini di tu di Sarawak di tu anak ngumai nak yang kuang aku di Miri jam di Bintulu jam di Selangau jam mimit adi Sibu jam mayuah di Semanggang dia di Serikai di Bentangur di datai kita di Kucing datai di Lunduk nadai nak jam menua kita sebut aja taman dini Samarinda taman Belian belian stabil guna stabil semua dia tahu nan sigi jam magang jadi mayu macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pia kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngenam tu sikal entik ke semak tadi ngenap sikal entik semak mamai jalan kaki jadi nama utai de kerja sikut lelaki di menua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanurun bekerja peningah ya. Ya bisik kereta. Kan ketegal luar ke diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekerja masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta lagi. Oh nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mai Benjamin. Nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ketegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ah. Tak ada pakai yang ajak kereta ya. Nurun yang nak bas peningan. Nadai ke lama ya nurun kerja yang nak bas. Kau ngujuang ke semua orang sama bakaya berkena ke bas. Kau ngujuang ke basnya pun kena jam. Nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas. Laban orang nyu sekuat sama bertepan ke bas. Jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni matuk ya. Ngena kereta nak uliah. Ngena bas ke nak uliah. Ya. Nyu mayuah ke orang. Berundiang ya peningan. Nyamai kau ngena bersikal.
de beli basikal, alung ngena basikal me nurun kerjanya mai me ya. Tang na lama genya tadi 2 3 bulan. Ya ke ngena basikal pedanya kedua-dua segorang ari belakang. Nitiah ke yang ngena basikal.

Jem baru gak jalai akai pedih nanti Benjamin tu sana gay dua tu berketuk ku ya berkeni macara tu jadi mayanya peningai ya dua abatisi sungai dua abatisi sungai jadi sungai kedua dua tu ya bernama sungai Isar di Munich deden ya dua badia saya ke beberapa ikut jem keni makutukat nurun kerja ngenak kereta kiri nak uliah ngenak bas tu sah ngenak sikal penurang maiwa bekeni kap jalan kaki pemadere getunya peluan rusan dah tedupis ku ya peninga seraya ke bejaku seraya meda air sungainya air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili betul-betul nuju ngagai upis sekian berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia apo nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai ku tak nyemerai ne ku ya amai-amai beli baju kena orang nyemerai yang peningah diberi ya Siti baik getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena kawa disimpan dalam baiknya lalu dulu-dulu yang mana-mana dia baik ya nyemerai peningah dah sikit nak tamak air biaknya dah sikit kena orang berikan dah kena orang tamak ngagai air biak ke diberi ya yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningah sungai Isar yang tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor puan tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilikin lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia datang dia dia ya nikai lalu bertukar gari datang dia pihak punya main naga berketuk ku 20 minit aja hari rumah hanya peninggal tanya mah tadi bakal cerita ke tadi 2-3 bulan adanya semua orang ngau beranyut ku gujuang ke sungai Isarnya tadi ya ke bab Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jem laban orang medak beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam teh kenyadi nada cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilang ngika cerita ya nya mencerita ke dua ke dikirim ke BLEL Laris Ratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuna lemah au. Udah lagu telgi bisik duit ilman berita ngantik kita. Temu baru kita udah tahu au.

mansang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita mansang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama ke buah Nunu Pias Ndora Gawa ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketua nya tadi ketega lama udah kawa. Ia minta Nikit Pangkat nak dia jawab hari 3B ngagai 3C kan yang Nikit kelas mengak reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dia kemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu. Nikit Pangkat mimit me tuan pamam. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berketuk ayak. Kau ingin menar ke nuan tang. Kau nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai Nikit Pangkat. Ah nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisik jeriki lah ilah gawak. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak muda-muda hati peningah. Kengujuang ke tadi. Orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak, gilin binjirnya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kena api. Pukul 6 lemai ya tadi. Hari kesamanya. Ah, udah bekau di tunung ya. Ya nak lari ambil ya gambar dia. Lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betik tu. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus upis dia. Laban dia. Ngai Nikit ke pangkat aku. Kok ya madah ngagai. Engkau yang berjakul nanti tua pelabak ke aku. Bikinnya apa cerita ya. Ah, ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Lepas nama ke buah. Mayu upias rada dia. Nagi upias lama. Dia gagak hari kayu. Nasigit kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke yang tadi peningal. Dia temu orang. Polis. Sigi nemu. Lepas gambar CCTV. Udah dia temu orang dek. Tambah megak yang tadi. Sigi ngeransi daripada orang. Tu ngujuang yang ditangkap polis. Kengujuang kaya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu pun. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak Nikit Pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu aku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dia. Pulau tu nak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisik sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah bak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benung igak cigu. Siapa cigu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak bak sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ha, jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pula ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahun ya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisik. Kanang luarnya megak bak Pulau Faula. Ah, tu nama pulaunya. Pulau Faula. Pulau Faula tu nasi gigi mayuah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang ke nasi gigi jarang dapat di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda dia peda rampak menua dia nada stres dia bak pulaunya laban dia nada kedai nada berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gak lagi api air semua school megang tanggung.
gaji 320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cigo. Cigo sidak dia, ia ke pincin nak lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dah jana. Nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nadai stres, rumah bisi, makai dia sedia aku datang. Nadai asyik rada dia tau. Makai ikan aja lah aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Jadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku. Berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi beri pesan terima kasih lagi kita. Bertemu baru kita. Ba laman berita ke bukai. Mumpu aku. Bye-bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. WAIFM.

0: Radio Kemerdekaan Kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Statistik mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah dideriba tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu terubah yang dipilih kami ungkap ya, Sa dan Lemai. Sehari itu ya, 26 hari bulan 5 2026, kena ke Lemai hari 2, 3 jam di konti engkau. Tudah pangan DJ MA tau ke TU ya, di Bandara Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM. Kita kaki dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu. Bakal selamat moga ninti yang hari 2 Sa dan Lemai. Urungnya pukul 6.15 lagi ya. Mai kita sama mendengka. Hello, why miri bulan kau kapan aku bana jimbat nangkan ke tu lagi ya. Okey, pukul 6.35 mengenai ke pesan ke BCD. Terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak bumi kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya kebenar derba bagai jam ke dia tu ya. Gara ke bersabar derba laban manyuh kaban-kaban kita ke engkanya udah ada keberingkah mulai ke diri ya. Tebal lagi pagilah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya traveling ya. Agar ke program kami terang di dinga bala kita dalam perengkah pengangkut anang main handphone anang lalik lebuah kita ke derba ya. Udah berdekat lagu Joshua George Aum Ari Gawai. Kita terbang ya guys Miri. Ningaka, hello, why Miri? Nangkan katul lagi.

0: Hai, aku Daina Shini. Terima kasih telah memilih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berhati ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agi batikas di ngirau kati lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis tau ke raban penderi dadat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi ba Jalai Alun maca nambah di Miri. Ia masuk kejakunya pengudah berjadi kimpin pengelikun Jalai Alun berserimai ngau hari gawai dayak 2026 di Kasmiri bak Syar Permajaya kena hari 1.25 hari bulan Mei tu tadi. Sepamanya bulan Januari ngaga April tahun tu sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri nanti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun siti nyin kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di Naban Kenyawa Mega nambah hari 14 ngaga 19 itik kes. Lima kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna Jalai Alun ngami kenderanak budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikun sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu nyadi berserimai ngau gawai dayak tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni ya bisik ngatur mayu macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilak. Jadi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 baka suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyerada kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sida bisik ngatur program ni tidaun sepenyawah 1 kilometer. Pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai dayak rumah libau 2026 di dekat di penyadi timbalan ketua pemuda pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat ricah lagi berperindah ngau rim cana. Kelimparnya mega sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak mit ngau mayu lagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 bersemai ngau pengerami makelemai ngau pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibung ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujo mai pulai prais duit RM3,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempur bungai. Lalu luluang kawai Marudi 2026 dempu Vivian Sharon Donisaga nerima prais RM2,500 disempulang ke setipikir tropi ngau segempur bungai. Lalu Selinggar Matahari dempu Florence Cynthia Jackson tenerima prais RM2,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempur bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Prisnya disuat sapit Menteri ba Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawat Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah Repikir Kumang Komiti Pengatur Mega bisa nyua ke insentif khas ngagenembiak ke boleh pemutus persa di Nyulut ba Sijil Pelajar Malaysia SPM 2025. Hari marudik kita kulu lagi ngagai long lama ya. Nyadi pengerami main asa baram 2026 tau ke BCF ti keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminarnya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti baram temega mere awak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat mainasa ngebudaya etnik di kandang menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asa menua tu, kelebih lagi bak raba nembiak reba baru. Mayuh macam itibiti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepemanjai pengeraminya nyengkaun pekit powerboard, datun julut, tandak solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat meda mayu hagi kandang menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cermin lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemujo pengerami keterubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa hilo wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngau Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup rami kena 23.5 tu tadi ba Bandar Baru Permajaya Miri. Nyadi pengerami itu kai semina nyadi pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi itu cukup besar ngagai komuniti. Jadi report ke pemadu baru bekau ngau penyampau temuai ke datai nyentuh ngagai hari ke penudi ya 24.5 tu tadi manggai 103,600 ikut lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.4 5 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengeraiman Semayuh Pengawal Berumah Ngau Perintah Loka Dato Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngulo pengerami tu inya Dato Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkut Sarawak lalu pihak mega Adam Yee Siu Seng Dato Bandar Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazar ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuruk ba sitip pelasar budaya. Nyadi berjakup ba pengeraminya Dato Dr. Penguang Manggia minta Dato Bandar Miri Adam Yee Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bazar gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawalnya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujuang ke Hilo Wai Miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngoto mulai baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbir dengan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Ya. Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
5: Ya, bila kita ke baru nguing ke radio dengan kami ke lemai tu sada lemai, okay. Terus bila kita ngalagori data darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita ndun. Ya, ke Bendung Berapi Badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngejau Joy Simenti ngalagu ya gawai ngeratan jeman. Gau kami sada lemai YFM segulai sejalai.

Ya, balik kita ke Benua Barang Tau Jalan. Okey, ni nemu kanya Nurun berbelanja lemai tu. Okey, jadi mal bagi kita ke derba melebuh ke Nurun kawak lemai tadi. Ya, jalan kita hari Kuching Mansang agai kota Semarahan tau ke Benua Tungak ke Desa Ilmu Segi. Ya, Benung Panjai kereta ke berbaris berdedat ya. Jadi mal bagi kita ke derba. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke Desa Da Sawah Band. Ngau lagu sedak ya, Sera Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami ba renggat ke terubah tu eh. Datang hari Anul Linang Lo pesan pemati madah ke apanya Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi udah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi ba hospital besar di Sarawak pesan di 7 ngagai kapal belayan ba Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakin ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu nya niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu ba rumah kenyungan Undup Batu Lintang lalu ke dianjung ke pendam kena ke pagi pagila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mengada dari Corina anak Nini madah ke laki ya sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari ni yang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke pendam enya ba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari 4 pesan ditujung agai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapu

So, kampung mangka kampung segitin gau balai isan ya ba rumah lindung di engkudu atas ratu de din gau semua balai kita kenglala niang sang anak dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu ba kampung pelai di kota Semarahan kali penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu korinang dan umur ya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Ibenda dengan umur ya 0178-0842 03. Ngali ngagai pesan ngetang sulit datari anca anak nudung madah ke menyadi ia enya laki ensuna anak Garrett enya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5 pengong ngetang sulit tu hari 3 nguan ulit pagi 28 hari bulan 5 pukul 8 pagi kena ke hari 4 dekat ngetang sulit pesan dituju ngagai semua kabar belayan bak sekayu ai majau sekayu ai mujung di ai di paku di balih ngau bala di semanjai ai batang rajang ngau di pasar kapit ngau semua bala kita akan lala niang menjadi itu inya laki ensuna anak geret inya nabau anak nudung dipinta datang ngagai rumah satu Malaysia bilik nombor 3 nanti kita akan nemu penerang kesil lagi pengawal ngata sulit itu atau telefon ngagai ancak ngana lumur ya 0137-60-4458 tau ke telefon ngagai anau 0112-50-60-690. Pesan kelima tu pesan pengawal ngeregang ex tua rumah Empol bak rumah tuai rumah Joseph Empol Sungai Tenggak C di Undut Seri Aman kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Radau Kaung Tingkah Sebujuk Sebangkoi di Paku Munggu Ruan Munggu Demam bala di Sungai Tanduk Batu Lintang Sengkuang Empadi Guntung Sungai Tenggak A B Ngau C Menalang Asau bala di Lubuk Ju di Entawa Jelam Engkuramut di Melugu Ngau Bala di Entalun Sekerang pengawal ke silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah Joseph anak Empul genda lumur 0198197963 tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca genda lumur 0135733476. Ngalih ke pesan pengawal gawaian tu tau ke pengawal baruan tu datai hari Seman anak Anyang Nesau Bala Kaban Belayan pengawal gawaian tu niang Indaya Muri anak Ngun tau ke Indai Sara pengawal diatur barumah John Candang Sengkuang Ili Suryaman inya bilik nombor 1 pengawal diatur 29 hari bulan 5 kena ke hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di Semanjai Jalai Batu Lintang di Undup di Sengelau San Rabah San Kemantan San Ucap Undup Lepung Simpai ngau bala di Sermat bala kita ke ngelala niang tu dipinta datai magang penerang ke sili atau telefon nak lumur tu telefon ngagai Seman anak Anyang enya lumur ya 0133177820. Keseratu pesan datari tuan rumah cuak ngari ke sidang serumah. Okey, Nesau kabar belayan kenala niang Julian anak Bedindang. Tau ke Apai Jago niang tinggi anak Ujai. Tau ke Apai David ngau niang Baji anak Angki yang tau ke Indai Sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5 ianya berengkar pukul 2 ngali hari diatur bak rumah cuak anak Bedindang munggu sikup di Sungai Sebakuang di Mukah kalau penerang ke siliap kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego ngena lumur ya 0103999535 tahu ke Jaifa tahu ke Indai Jangguak angin lumur ya 0111476-4738. Lagi aku macam baru pesan kita iba renggat kedua tu lagu disada Fadiline Leo Tebak Ensiban.

0: rintai kereta kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita pukul 6.49 minit lemai, nampung baru pesan bareng kata dua tu. Datang dari Maxwell Balang ngari ke Petunggal ya, nari Carl Deni mada ke pengawal ngata sulit lalu berantu ke niang apai. Sidaya kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pengawal diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan. Ngata sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala niang tu. Bala kabar belayan di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah, Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Gabejait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei Ngau di Semanjai Jalai, di Jih Ngau Maga, Bala Kedak Kediau di Bayan Muka, Bala Kebelayan di Sibu, Bintulu Miri Kucing, Ngau semua Bala Kedak Kediau di Semanjai Jalai Muka, Ngau kena oleh diurintai ke di Temagang, di Pinta Datai Ngagai Pengangkata Sulit, Ngau berantu tu, ianya niang kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke pendam. Pesan berantu ketiga datari Benet madah ke pengawal berantu niang apa ya, ianya ex tuan rumah Udiang Anak Nyala, niang Jai Anak Udiang tau ke Indai Sintan, serta niang Christina Silong Anak Cubo tau ke Anak Nangku. Pesan ditujukan semua kabar belayan kita ke diau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Perancis, sungai rumah Asun, rumah Langgi Batang Lasi, Sejugam Bala Dinyala, Buku di Wak Ngau di Pakan, Ngau kita ke diau di Semanjai Jalai KJD Julau, Asan Nunggang Merurun, Ngau semua kita akan nulis dirintai ke di Temagang. Pengawal berantu tu dekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul Batu 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke silia tau telefon ngagai Benut kena umur ya 019-340-6067 tau ke Nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke sidak sebilik madah ke pengawak gawai antu niang apai sidak ya Tusung Anak Anding tau ke apai Buyo pengawak diatur bak rumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam. Pesan dituju ngagai ke pebelayan ke diau bak rumah Petrus Anis, rumah Benifes Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Igiang, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebilik di Gemuan, Bala di rumah Sulaka Kerapak di Selalang, Bala di rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, rumah Munan Entabai, Bala di rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary di KJD Ngau, rumah Ajang di Sungai Setabar. Ngau kita ke ngelala ni yang tu dipinta sama Datang Magang Penerang Kesilik tau telefon agai Andrew Tusung, ayahnya Anak ni yang tu guna lumbur ya 019-757-5023. Setiap pesan ini pesan gawai hantu tau ke berantu tu datai Ari Thomas Anak Gajah Sebilik pengawak gawai hantu ianya niang Indai Sidaya Prida Anak Ni tau ke Indai Tul pengawak diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawak diatur bak rumah gawung di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan, Tuah Dipidai Berjahit Lukut Nangadap Nangalijau Sung Seri Aman Lipus Rantau Kemedian di Ranan Selidap Bintulu serta semua bala kita ke ngelala niang tu hanya niang Prida Anak Niat tau ke Indai Tul dipinta datai magang. Pukul 7 kita sama mending ke program Aram Mansang tangtu agi mula kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya sada lemai lemai tu ya 26 bulan 5 tahun 2026 Isna Nala Terpejuah.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarga hari Indo Upis Petanam Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai kita ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik ngadu projek nanam sayur dikena nambah ke penatai misik ianya Encik Liu Tek Chin.
7: Ya.
6: Hari Kampung Rapat Cina Pantuk Seri Aman. Engau tahu aku ngeluh kenuan Encik Liu Tek Chin ngagi ranau program Arah Mansang. Boleh nuan berkongsi engau bala peninggal kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini nuan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misik bakal ke dia tahu.
7: Aku tanam sayur alih-alih maya sekali bujang ke dia tanam sayur itu. Mama bisa nak aku bisa 20 tahun dari itu. Tanam sayur tu nanti itu mayo guna kuli jadi dua sali cangkos 5 asel, 2 hari dua 10 asel pakai sayurnya. Setiap kali di cangkos dah berapanya? Dia kas sayur sikit ulang kau makai balik setiap kali.
6: Yang main ke mata kadia ada ulang tadi ya Celio. Nakak kedato uleh dewan pegak madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek nuan nanam sayur.
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Ikut tanam sayur tu sambung-sambung lepas bisa tiap-tiap hari ada jual. Ada putui. Enam bangsa tanamku.
6: Nama bangsa sayur ke di tanam
7: luarnya? Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
6: Yang ini kepala yang mayu lagi lah di tanam luar.
7: Kurang lebih.
6: Kurang lebih ya?
7: Sabi dekat mayu lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Sambung-sambung tiap.
6: Oh, kena putus.
7: Tiap hari keluar hasil. Bisa ada jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Ada sayur ada putui lah.
6: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek tanam sayur tu tadi tu sekali ditanam nuan tadi sayur nama tadi lagi ulian nuan madah bila peninggal kita eh?
7: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula sambung-sambung, ngau tambah sayur pukai.
6: Maka kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur nuan, Jadi maya atur pengawal dekat dia duluan maya ngatur ke projek tu mak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peningat atur pengawal ke bisik dia du atau ke atur pengawal nuan dalam ngadu ke projek nanam sayur tu.
7: Mas aku tiada pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah pukul 10 lalu baru pulai. Kagak kubur sayur ada lama tumbai. Ali nanti makapan naik kan? Banyak lumpur mai kejar sayur tu.
6: Ni Maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Di teh sayur, teh pakai sapi, timun, tolau boleh ngambil lumai, letak tak nanti boleh ngambil lumai. Kau ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nanya tadinya bekal ke sayur ke diambil dua lemai bekal lemai saritonya, lalu disimpan non dulu lah nanti kan jualnya hari.
7: Pagi lah baru jual, tanca ikat dulu.
6: Tanca ikat
7: non. Kalume.
6: Oh, sayur retak, nama ke ambil non pagi.
7: Sebenarnya retak aja.
6: Retak aja, kebuka ya aja lah. Kami sehari sebenarnya nganjong jual ke pasar.
7: Ya kan, tipsi ngambil palu. Nite pelaku sayur kula, tilaku sayur pelaku. Membeli orang ngambil palu, nganjong palu.
6: Aku nganjong ke pasar takut bisa orang ngambil kita.
7: Aku nganjong ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual, ya tu bini ku naik lapat ke, ada yang boleh jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
6: Apa ikut orang awak ngonuan ya tau?
7: Kadang sikup, kadang duit ku.
6: Boleh nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenak nuan pengudah berjalan ke projek nanam sayur tu?
7: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayur sekali, kena setahun sekali. Ini beli baru. Kula lebih bakal macam racun tumpuat, racun pangau, igit sayur tai macam-macam lah. Kula lebih lebih 10,000 lah setahun.
6: 10,000 setahun.
7: Lebih 10,000.
6: Kata yang tadi nuan tadi beli ya tadi lalu beli nuan sekali
7: beli mayo sekali.
6: Sebab ada kini bela peninggal kita perampau penyampau baja kena beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
7: 20 kuni 30 kuni kini ya. Bukan racun racun pancen lumputnya bapa bu bapa kirim sayanya akhirnya ya. Dapat beli mayo mula ke. Nanti beli mimiat.
6: Nya ya ke nyanya de bekak ke benya sayur nuanya
7: benya sayur bisa kau ku beli kira lapan tanya kajai ada ima maka mayo ku beli biye beli palu bisa 2-3 bulan beli palu kenya sayur tu kajai lapan kan lupa tahun kan nama kita ada nemu dan ada tak beli mayo sekali
6: Ya tadi buka ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur ke berjalan ke projek nanam sayur atau ya ke antara barangan yang bisa dibeli nuan tadi buka baja buka racunnya ya tadi nak
7: campur sekali campur sekali lebih 10,000
6: ini nuan lain nuan belinya dah
7: kadang selian kadang sediaman ini murah dia beli.
6: jadi tadi nuan pun beli tadi sini nganjong kita
7: tadi aku pun aku pun baik mutu ken beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitia jenis ke diulia hari hasil projek nanam sayur bekal ke diadunuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan mesti 10,000.
6: Kena cara nuan jual tadi dia guna ikat ya ikatnya tadi berapa ikat. Sekalau ah?
7: Sikat 3 ringgit.
6: Sikat 3.
7: Bekal timun bekal sapi. Kacang dia letak dan timun dia RM3 sikat anunya tola RM5 kita lupa sayur mayo tadi nak lima jenis enam jenis tu mai dua tiap hari
6: saya buka contoh nuan ternyur tanya tadi sikat dia RM3 berapa ikat dia jual selalu dianjong nuan ke dianjong nuan pasarnya ke dia jual nuan
7: dia buka putuh-putuh tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat tetap lebih 30 ikat tolah lebih 30 ikat kena kacang liau bisa 30 ikat kena daun timun kena bisa 30 ikat kena kukuannya lebih dia kas lebih setelah tu ikatnya dah setelah tu ikat dah 3 lah tu nya lupa sayur mayo ke kan nganjong.
6: Jadi nak ke dia tahu sikit dalam sehari tadi dalam 30-40 ikan tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya. Tahun Celio buka nanya nua nama antara Banto ya ke bisa dipinta ngau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu.
7: 2003 bisa beli sida.
6: 2003.
7: Macam 15 Bapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni yang ke aku. Macam 15 12 17 bisa meh. Iki sayur, iki timun, iki telung Cina, sapi mana? Banyak lacun, lacun pangau, lacun umpan lumpur, bisa meh. Iki majaiknya, majaik kena pancis sayurnya, bisa meh. Ukurannya asaiku 5,000 lebih, klik sida, nulung sida.
6: Ari UPS tanam pantau.
7: Dia kecap pantau.
6: Pantau itu aw. Kena ke tahun 2023 tadi ya, Celio. Aw, artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau dua dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur tu lah ya. Tadi ke segala ke mantau ke di padang tu tadi. Kau dah diberi sida UPS tanam pantau itu tadi ya, Celio. Dan tuan tadi ya, ya ke bapa 15 nak.
7: 15 nya tadi. Kenapa pasal sayur meh?
6: Aw.
7: Sayur daun. Ya te 12 ya. Kena pasang sayur buah, sayur pesai. Macam beli sita kena bunuh ulat dah. Pacet sayur. Lacun. Baca airnya tadi pacet sabi ngaso ya kala.
6: Benih sayur atau bisa diberi upaya tanamnya tadi ya. Ulin apa dah jenis sama jenis benih dari sini diberi sih dah tadinya.
7: Tiga bangsa.
6: Nama bangsa jenis.
7: Sabi sawi mana ya? Telung Iban. Telung Cina. Ngau timun.
6: Udah ke mayanya tadi. Kita bicara yang lempung ke nuan tadi dari hari meri baja. Udah ke boleh bantu hari upaya tanam tadi ya. Celio. Kira macam tadi. Tadi kan nuan perlu beli baja untuk dalam tempoh setahun ya kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena ku. Setahunnya kurang ku beli majalah. Lepas bisa tolong dia kacap hari pantau upu.
6: Celio, boleh nuan megak kunci madah kepala peningkat kita ya. Nama kursus atau ke latihan ke bisa di pelajar nuan ya ke amat merik nuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur nuan tau.
7: Nanti ingat nyaka ku nanti ke 10 kali orang ambil ku. Kusat klik, kusat telung mai, kusat sabi, kusat sebangka, macam sayur. Macam ke sayur kusat.
6: Bagi ini nuan ngau kursusnya tadi?
7: Apa temuduk dia. Tapi aku nanti minta sidak dapat sidak nemu ku namayo sayur tanam. Aduh ngambil kukian. Ngasuk ku ngigak orang terbesar saya tanam sayurnya. Baik kian pia.
6: Arti tadi ya, mayo kalau khusus ke udah kalau di nuan kau tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya. Ya Celio, mana kan nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu. Bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur atau tadi dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena, berapa penyampau racun ke kak di sembuan nuannya semua tadi. Selain daripada nuan kau khusus ke bisa ngau nuan tau lah.
7: Dan itu lacun terkena tu. Lepas mayo kena dunia yang kumpu. Bukan lacun mayo agak kumpu ke diri pu. Lepas bakal lacun tepat pancit sayur. Semakau nyisapnya hanya tahu ngagak lacun. Buat nyamuk tahu ngagak lacun. Buat nyamuk tunuh hanya papai bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bakal lacun tu macam lacun lah. Ulang mayo nanti mungau. Tapi aku lacun tu aku mayo pancit apa tanah. Sayur pun dah tanam tadi. Dulu pancit lacunnya apa tanah dia. Induk tai ulat semua dah mati. Baru ditanam, sayur dah besar. Ulat baru lah tai. Sayur dah nyau kan mieh ngambil. Nyau tau dua. Kenyak ya.
6: Ulian nama deh. Nama jula tinuan jemari ila dikena ngermai kage projek kediado nuan ya tu awak ke ratai ba tingkat kejauh kage projek nuannya.
7: Tiba ke aku mesti tambah pesai kage tulang Cina. Buah pelia. Kangkong. Hanya meh tambah mayo kage. Dan ni te kita tu tanam sayur tu nitip boleh berlaku. Bukan tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nanti laku kita yang puluh lagi kerja. Kita sayur kan laku ke pakai ulang. Nah, pakai itu kangkong boleh tanam. Kangkong, bayam. Lepas itu lainnya, kenaknya.
6: Sayur ke di jual nuan buat pasal lacau dia. Lalu habis beli orang, kau bisa baik nuan pulai baru, jual alai bukai selalu ya?
7: Jalan baik pulai, jalan nak laku. Dia jumpa kelalu mayo saja. Nanti. Kadang bisa peringkat ya baik-baik pulai kenyak. Sekarang biar balik dia lagi selatu ikat sari biar balik sayur ko macam guys bansa selatu ikat campur-campur lah lima bansa enam bansa ya pulai tu tupi ikatnya tupi kalui lepas pegong ku bisa ikannya
6: hari berapa no jual ngau jam berapa ke jam berapa sampai pukul berapa nuan jualnya
7: aku pengantu penjual lah tahu dah. Lepas dia ni dia sayur. Dia tumbuh biar. Tumbuh pulai. Dia laun biar. Kira pukul 5, pukul 6 kenyak baru pulai.
6: Hari berapa dia berjual?
7: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu. Dulu dia nganjong jual. Dudi. Baru ku ngambil letak. Baru nganjong baru.
6: Hari satu sampai hari minggu lah.
7: Hari satu sampai hari minggu. Kadang-kadang kita bisa pengawak. Opsari ke bukannya.
6: Jadi ya waktu
7: cuma ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedepala nama
6: ke dia tahu tadi sikit selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang ke maya lalu tadi baik pulai baru
7: kita jarang baik pulai deh. Depan agak kita tanam sayur kela anak kelalu mayo tanam jadi kelalu mayo tanam kelalu mayo baik jadi orang beli baik pulai minyak kita kak mesti kak agak kak dia jual dalam sari papa. Apa aku dunia aku lain nanti kau orang hati lalu besar tak ambuk mayu
6: nak ngunjung ke Jakob randa tuan Cik Leo minta nuan merek Jakob perangsang nuju bala peningat kita ya ke benuang atau ke bisa jual hati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan
7: aku kan ni dia aku kerja tanam sayur tu selalu seku ngajar cinta tapi kita sudah ketemu dan ni anak ibu maka ketemu memang pukul 5 nyalah cukup jam dan ni hidup kita baru turun ku tanam sayur lupa hari pandai pulai lumai anak ketemu turun aku ngajar cinta lebangannya di tanam teh ahli pandai mati sayur layur lalu aku ngajar sidap kenyak tiba kali sikit ke tanam sayur cangkul ni pun tajam jadi tulang ni tajam ni kan nyangkul sali 5 hasil 10 hari dah 50 hasilnya berapa hasilnya dia pun 100 dia jual 50 jual ringgit dia jual sayurnya dah berapa hanya 10 hasilnya sayurnya selalu kenyak aku ngajar sidap
6: yang mana-mana ya kok perancang hari ini Leo tadi yang kebala peningkat kita ya ke Bepun jadi usahawan tani bahkan Cik Leo tadi bukan luar mana tadi kira ke bisa kita tinggal di Jakob pengawal tadi mesti ke Mamat kenyak ya okay, terima kasih Cik Leo. Kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak Merai Besar. Terima kasih yang kegenuan Encik Liu Tek Chin Laban Merai Awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninga buat program Aramansang. Kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ketau muka ke penatai pemisik orang petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Lagu Ringiri Celinggau, lagu yang terpada mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai hari kami di YFM Iban ya. Okey, ngunyong dulu. Ngagai jaya hari kita ungkap ya 12 jam berikan pukul 4 lemai itu tadi ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di Kuching, Surian, Semarahan, Suri Aman, Betung, Kapit, Miri, engkau Limbang, Nadai Hujan di bagi menua Surikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu, Kalagai Atas di menua kita bergelombang 0.5 menitut ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat gau penyelap di menua kita antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum mending ke berita lemai, Siti Agi lagu di rintai ke aku ke biasa sada lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bala kita ya. Lagu di sada Dhamma Sutra, umpama mimpi dalam mimpi.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita dia terpukul 7.30 minit lemai. Dia tu menaburkan berita lemai, kena ke lemai hari 26 hari bulan 5 tahun 2026. Kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak di Atuk Benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak di Atuk Benung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal hari menua luar alai nentu ke perkaranya senipak ngau guna industri ngau gaya ekonomi kemayari. Premier Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke perkaranya agi di kerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala di Atuk Benung berandau ke perkaranya ngau gerempung ngau raban industri ke bekau sebedau perkaranya diputuskan. Perintah Sarawak agi nganti report ke siliati bekaul ngau hasil libat urus perkaranya. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching sari tu tadi.

Bang apa indai ke bisi anak ti lalu bedau ngembuan status para anak menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur sidak. Sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun, Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1/6 tilak patut naka ulih di perundian ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baru perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang ke berumur nyentuk ngagai 22 tahun. Taja pihak pengudah 1/6 tilak seminak peminta hari orang ke berumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat di perundian ke. Udah ke berumur 18 tahun peminta hari orang ke minta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjai gi ye mansit ke jakunya bagempur pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Hal Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawal sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjing kaum berjalan ke pengawal ngesah serta merik jakuk lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke ba'awum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 iti hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf, 38 iti peminta hari anak ambuk serta 5 iti lagi hari kategori anak iru. 409 iti peminta ke status peranak menua bisi udah dibantai ke ba'awum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekadar projek hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diriput ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kederima programnya ke bisik penanggul overlapping ba agensi projek ke berbida. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeria lalu sidak megak dekat nyurinih baru perkara tu ngambil ke atur ulih dipejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulenggau kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuannya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak peliliah menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang hari sitak Kaunsel Negeri Semut bisi nerima agih daging capi ke berselimbai ngau Hari Raya Aidil Adha. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidil Adha ngau Rami. Pengawak ti berjalai bertemu serta meri bantu terus ngagai orang manyuh megadekat semampai di kemari maran ke kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mungkur pengawal tinganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuah Arizon Pulau Berwit Ngau Paloh ke Nyerangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai tinyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah hari orang tikau ba ferry Batang Paluah. Kita ditutup dengan mendiang ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.
Orang Islam tika bersembiang Aidil Adha ba Masjid Jami Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengkap penganggut. Penerang ari unit multimedia UPIS pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak bada ke orang menyebegat diasuh nitiah ke jaku padah ari bala polis kegawak berjaga mayanya sembiang Aidil Adha ba Masjidnya disadang dekat sama di Gulut Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama mesti nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Penguat endur menyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebuliah 55.9 hektar pemsai. Projek tu jadi sebengar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawap negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar genturung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserimbang gau program gawai daya 2006. Saritu, Kaban Kunsin Ngeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa dayak nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu. Genturung pendiau ke bising gau nerima pemeribat program tu nyengkaum kampung stampin beriban gau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan gau kampung Tembedang. Sikuk lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung Yampu Bakal bat sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bat sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke mangsa yangnya sikuk rani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kala ia madah ke diri di jamah suspek tu bat nur ia ke gawak. Penusahnya dipelabak kenyadi udah suspek tu ke ringat ketegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak. Suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadah ke nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding.

kinerja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipans yang nak Section 323 Penal Code ngau Section 18 Akta Berjamah Diri Sebilia. Kena ujung ke berita lemai, kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benung nyerenih perambu tusun bayar ke baru untuk pekerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status peranam menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di peranak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Pekulan Sejalan. Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 26 Arbulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik hari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengka utia di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua. Patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kalibu agi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bahaya tu. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi mengharap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya berharap kita menjaga penglikuan jalan mah. Bila buah kita yang teriba mengasai dirinya lelak atau mengasai diri MC sebenarnya engkau bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai bapalak nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita banyak berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak jadi Siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi Taban Parlimen P202 Sri Aman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di
3: ianya anda bersai nami dari kita nyawakan nyingkang jam ketiga sada lemai kita ok limpang dulu ya ngagai fanpage YFM station pemerintah kita aku nyapa dulu tinggal kita Petrus Inchon MA selamat bertugas di konti lengunai nai ningan wantu MA minta sebarang lagu kena merindang peninga-peninga ke lemai tu Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Strong Engkeli MA minta lagu Romulus Walter lagu gawai kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kukia salam rindu salam sayau selalu selamat gawai nuju semua terima kasih Agnes Indai Robin Mega selamat bertugas MA Benoningan Wan di Miri lemai tu Alice Spencer bersinya pun terima kasih Annie Tinggi selamat gawai Dayak ngagai semua peninga kita kukia Juni Ben selamat bertugas terima kasih Andrew Uja masih megah mana Gayari di Miri MA Benoh Ningan Nuan tu ia minta lagu gawai kena ia merindang semua peninggal kita engkau kaban-kaban kenalameh kaban-kaban di FB engkau kaban-kaban bah WhatsApp group kokia terima kasih Serena Sendai Janang MA di Seratu waktu Ningan Nuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peninggal kita ngarap ke terindang Serena Kubu Bega selamat lemai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku Kekia Benun Ingan Nuan terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri Muga Benun Ingan Nuan minta lagu gawai Ari Melissa Francis lagi out Kekia Jeremy K Benung Ninga Sadalemai minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu Manyu kabar ke udah pulai gawai Kekia Sigi Amai ya Intan Bakit Muga Benung Ninga Sinyapa selamat bertugas di Konti MA Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benuningan Wan ok Brody Muyang selamat bertugas Francis Ancis agak sinyapa Roy Kuang di Seri Aman MA Meri Selamat Gawai kokia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai terima kasih Dublin Kebaja agi mending ke program kita terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti kokia lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di Sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Ya, pagi lari ke misi. Okey, hingga sibalah kita ke dekat mulai ke diri. Pagi lah, ya. Udah berengkah ke misi wang. Benar berkemas, bertipan ke barang. Okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik balai kita. Tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya, ya. Okey, likun, magang-magang, ya. Tidur cukup, rehat cukup ke kita. Ungkap, ya, malam tu sebelum kita ke derba jauh, ya. Tepat lagi balai kita ke hengkanya benar dekat nurun gaum-gaum lemai tu, ya, gawa. Malam, okey, hari ini kami dalam peringkat pengangkut. Terima kasih manyu-manyu. Agi berperindang kau kami sadar lemai 26,005 tahun 2026. Selamanya guys, pendengar-pendengar kita buat pilihan menua di Lubuk Antu. Okey, ngarep ke program kita terang didinga. Terima kasih laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua Lubuk Antu kanak hari minggu tu tadi, ya, 24,005 nyentuk ke kemari, ya. Niki ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita ingin kami secara online mega. Terima kasih baru dah dengar ke lagu di Sada Jenarino Jeraki. Ngau lagu ya tadi, Beliung Emas. Sudah tu aku singgah baru maca sekedari peminta atau ke komen bala kita bah fanpage kami YFM Station pemerindang kita. Itu lagu di Sada Joni Aman. Ngau Remjana Mantil Dara namanya kini neh. Nyo kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru out judul lagu, ya. Udahnya kita ya, berperindang kau Siti Megat lagu gawai. Okay, lagu kedisada Ricky L, Segelas Air.

judul lagunya ya kebenar ya hanya mantil darah pengabang ya di Sada Joni Aman engkau Remjana. Sebelum mai kita ke diau rumah awing di Merindun hake rumah Sebang sebeli asal engkau bala kita ke diau di rumah Fendi Buyung Panjai minta kirim ke lagu gawai nyanya Ricky L segelas air.

0: kita diatu menemani yang ke YFM Sekulai Sejalan.
1: Ya, guys, sekulai sejalan kau kami dengan secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bagai selama nanti yang hari 2 kita megak bisi main asal nangka itu lagi orang pukul 8.35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang ngagai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu Ana Upi MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu hari Richard Rosana Leju Kokia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat. Selamat bertugas MA Kokia Benung Beri Begut kami Bak Sio Kandis Ditu ya. Nyawa baka biar balai Kokia. Okey, selamat bertugas Nekai Noah Jijimot. Kita akan ngerujak pengawak malam tu ya. Okey, Fon Arugula 9206. Selamat bertugas di konti MA Benung dengan Noah. Terima kasih Adeline Wilfred M.A.R.E. IPD Hulu Terengganu minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar kat mulai ke dimpu ke menua kena ke hari lima tu ia kena merindang apa ya Wilfred ini engkau semua kaban-kaban bak kampung nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubuk antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuk Semelang Ulu Sebatan Seratu bala kawan-kawan FB kang lala menak tinggal ngagai entua ya nambi lohon ngau ajan jawa di kampung sampun baru biar ke semua kita nyagrai magang ya salam lengau ngagai semua bala kita selamat ngintu hari gawai kokia. Habis semoga ngenatai ke pesan selama ngintu hari raya Aidil Adha hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Engkau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bala kita nyabisi bertampil engkau kaban kita ke Melayu ya nyengkau makumpul lah bisi bipar engkau kaban kita hari menua semeriang dedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang engkau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne benung balat jam ke sida ya. Okey, berjimat lubah kita ke benung dari bawah. Lagu disada Stephanie G Nujah Penguji. Kedua lagi lagu gawai joget ngetas ranya dari Raban artis OCH SP.

0: Joget ngata seranyai kena merindang Martin tau ke boy hingga ipar Solomon kaban kita tu hari kampung belas di semenjan tang benung abak siburan ya abak rumah ipar Solomon nyangkung par malam tu neh. Okey, ngaruh ke program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udah nyap kau 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudah nyap kau 9 bakal selama. Mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita kebenar gagak ke kuih malam tuai. Tau kau dah berengkah berandaung ke Bala Ipar ngabas bubu. Okey. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarapin kaki kau lati antara kita diri sebilia ya kita kaki dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM klik ya kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya sekedar ribala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi bagi lah ya selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Biar ke terus dengan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia Anna Debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

ปียยาไลยาดัวดินุดารอรามาเอเกรุดอที่อโบตุบัวโอ

nama aku buah air ili ngetes keruah nanci anci keruah abu balik udonga keruah.

Kati aku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah. Oh, beram di

te ko lalu tok bo majo aparai. Ya dia jawang sidak selentang nek ngarun saya teng kebang kemarang ampang bale be gajah pin temu menyak dua ngaku beriyo tu sino aman duang e lulai kebe buah mana amai ngamik Surabaya be bangai moradai do pantai sobrai nango rajang tekbe nyawa kena be lepa singai singai suran ko makai mangum bangkai belanjang o bukang tale nyawa kejeng karo layo parai laban sepuat nulah bayi iduap ko alu puat mantai parai nulia hame saje lape ngoginte kae ladawae nyalai aku parai ngau inai bilai pulek ko tatai jelai ranyai.

nyalai kate kunori buat madu bo pupuat seluat ninjuat kebo tiwap angian eh nyabuang nyalai apa tuat dari jaye setom se hujan ngorunuang nyalai tu kude nanci anci ribut ranse kebe pino pege tade mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngoguluang entang nyukai ribut ngapo ribut ngopio nyeribut aku dek besai leban semua nganai kita nyorong kat be gawai niriko ranyai ngago ngo garuang gawai moran tu sekolah lo dulu eh pumpuang leban kudi sedak ngon saya run saya kena mumai pete bo yang kuang do bantai sedak ko ruaya bungkuas pe laluang do kebat aku nyok menyok nyombok sedap bulan ngo kembuang rentang-rentang aku mantang nyombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip mana-mana bubul lintah remawang eh neguang buah sarung kuang ambil kemagani luang petang sabuang oh, petang leban rando aku menyok nebo tanya semua karuang ke rubuang leban gelai kucik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo kselako angkat re kayo ragai te kaluang nyalai debekau nyok dia aku tabian kebo birian pedias ngo punguang telur polian semenang jaban semalam nyalam nyagam liman manail puang sayau so mengat nulih tangkap tidak recap menang puang nulih hame semenang jo lape dengau ginti kail eh geduang ukain laban gelai kutub guai-guai parai dame dinai bilai so duai lu nginuang pulai ni tiasa duai ko tatai manai guluang are ngo atas niban duang tanjuang madang ni buang ti amon tebuang oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bata

เอบาโดบีปุปวดเดดวดมังก็ยุลวดตัญวังเบรสวะญะเลกุมังตงเอบาโดบีสกังอลุนกะรังบาโตอปสวะญะลายปะตุดกออบากัดงิบาโดบีบวดNyumba sedap bulanin surwa nyale kude sedade ane elantang de tinua laban gelae stek be gawae ngegok gadae kita ke parae mantae te purwa lebuah rando yo muko peti lamo temunye ganggo guntuar se metua.Dia agelai ngarun saya nak belulai langwar ngas luak apin temu minyak dua ngaku beriu manuang nyubua ukena berbuah muak pe mana lenuak lenuak ngamik pe gambar manyau tinua berceluak rusuak punggang ngabrang.Tanggok nyawang kut gue jeng karo layote purwa nulih polian sidak ajaban manang dembua nulih ame sidak jelape ngoginti kayeli bingkua nyanyok jeng karo mantai te purwa ngenduk daro ramai geruda kedua kumang almuakNgawang jaywa puleka tanywang ngeluang beraswa nyak dewan nagoye tinwa be nyawa kiwa kiwa be tapo nyurmak be nama kembuang we bubua nyalai ngajaywa nguliah karun tua tanwa nyamua putiang baking kiang lawarBeling kuat ayah jayu manyai wa.

patut patut meribuat merubai pupuat gilo ke kau patut hujan dua erpan meduk nyolian labuah nato patut guntur tekto mpur ingar te buko patut akilat ngegilap gilap teksa metap mangko ngokaro nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewa laban gelai reknya rungkai rungkai ini nak po mangai abung kuas ngopuo nyelurang usai ngusai kena bungkus sutai gare ngorago kena doa nyam kumnya sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu nyaka mari alaya nyawa ku tak jang karo laya ngalala leban sa mengat ku naulah tangkap debalor cap menang mepo naulah hame menang jo lape ngau ginti kayal tango laban aku kelemok dah lese babade lang lelok beguai-guai do bae dinai bilai surenu toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang aro to biang tabur benang bo pandang nuju ke punggang madang salok kebo buah nencik manah-manah lengok alo lengok pucuk ente amon tepo gagang.

poat, gue ribuat. Ngebado be pupuat, kabuat ngejoat, deduat, mangkok juluat, tanjuang. Be simpan patut buah, ngebado be pangkok, nyurumok lino, hari malam. Nyak gai mata senia lantang ping kuan gelai ruk bagawai kayu pertai penyarai rumah nyaruran gawai merantuk teka lalu tak kebo maju danyan nyale gelai runga runsai kena belulai ampang. Be sulam apin temo minyak dua yang aku berio manduang air panah kena bawa buah tu cukup mana jendam jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan lampian dan bindang. Be kerang tang bekau nyo ale nyawa ngi aku jeng karo layo e danyan laban sepuat ngaku kena oleh bayi hidup kok lupuat mantai padam nulih de ame sirak je lape tengah waginte ekayel e tajam nyanyo maku menyok jeng karo mantai nga padam nganuk darah ramai geruda kedua kumang niram ngawurang pulai kemanua raya yampu sebayan dalam tumba umpan rilik mandai liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Patut ribuat tenaga dobe pupuat dua datere sukuat tanjuang be geluang berimai dua nyele patut hujan kenolian labuah nyayo nyalai tebalat aku de tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesa anak irot kemeran to teko lalu mantai layo nyalai lebuahnya orangnya rungkai tenak pungai ampang mon sugo tapin temu gago akomnya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nencip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegak rase bo nyawa cahaya-cahaya di putiang nago bo sapo bo buah nak bako ngamik po namo bulan mandang tangpian temu di puak kumu balemon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban manang monyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo sayau lume nulia ame semenyang do lape ngawa ginti kail te mago laban aku berguai-guai dah baik nduk daro ramai ge rudo ko dua bujang nganyo pulai aku nango jalang di liman yo liman jalan.

Kuako nya makai pinang

Dininyalah di tiap nuno ngo kita ini amteku singkap.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di Tanah Suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kita setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi keadaan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Day. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa yang menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang. Berindi hari ubah sosioekonomi ke Nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkau util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serta ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya hari tu. Tajap pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kalibih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerhati hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempul di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempul ngerembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pengandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari batang ai ngau batang lupar suah bekayau anak ngau bansa urang ulu ti mudia ari apokayan dengar batang kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau kude ngai pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikenal nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang itu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas menggah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh
betangkian pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook pemesai ti nguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apuh kayan ti di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti ari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagak jadi UPS Endur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagak jadi UPS Resident bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke jadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Segulai Sejalai
1: YFM
2: Pemberindang Malam
0: YFM
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai Engkau Kita Merindang Kita Engkau Lagu-lagu Piamega Berkongsi ke Info Berita Tetap Gati Kita Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.
4: Kami Merindang Kita Mimpi Ngari Bermacam Lagu Yo.

0: Anda di si lagu lo.
1: Aku di langkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

aku nama Suwata, ngapulan tu aku kamre. Selamat regawai dengan semua kita yang nyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebih pula regawai tu, cuba terima mengenai mana ya. Anang hirup menteri ba, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya.

Ya, lagu ke di by Ramles Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai, lagu ke dengar pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari 26 hari bulan 5 2026. Nyalai selamat malam ke semua para peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita mengulai bak pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam. Jadi ke malam tu mengulai ngau aku melati abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita pula peninggal kita udah pemisi kita wai. Ya jadi aku udah pemisinya tadi sekedar kita nya tadi udah datai ba menua. Ni nemu Sarito tadi kini mulai ke drempu ke menua tau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya kaget gawak nyangka pegila kini Nur mulai ke diri ke menua tau ke kita ke menua berantau jalai kini sama bijimat mau. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kali pukul 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedari pesan ya ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama ngau aku pilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyalai tu lagu kedua merindang bala kita bawa pemerintah malam kita lagu ke di baik Linda ke sekali tu nganti pemulainuan hari gawai.

0: scholarship biasa Sarawak tun tayo mga scholarship Sarawak tun ko ano naman dibuka sekali lagi bagi demiya ke julut ba sisi 2026-2027 scholarship of Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unor anggau kebuka itu miawak nur anak Sarawak nyuluh mimpi lalu disukung ke pelajar di mana ada pemita keluri kena ada 5-29-2026 atur ke pemita boleh kena tayo ke ba website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya ba sisi scholarship ba nomor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cumahila.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Ya, lagu ke di baik JSM Jalan yang nerima kata gawai ke malam tu. Ya, setiap lagu muka ke di pinta peningat kita ke benung buat rantau jalai jauh perjalai ke hari ATM tu nuju ngakai Semarahan. Yang harap ke berarti ke penglikun terempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi tadi urung ya pukul 7 lalu tadi bisa hujan buat Bandaraya Kuching. Jadi aku ngarap ke dia tu tadi udah getu hujan. Jadi kita ke jalan alun jam ke dia tu harap ke sama berjimat mau ngecak ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di tuju kita malam tu ya. Jadi lagu-lagu gawai ke dipilih aku buat tusun lagu kita 3 jam kita ke bergulai buat pemerindang malam kita. Aku ngarap ke lagunya tahu ngerindang hati kita sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu anak tu sati leban ukai sekali tu ajak Nur kita yang tadi ngintu pengeram yari gawai nak kita pulai tahun tu tahun baru ni lah pulai ke kita neh tubuh kita minta bulan 1 tahu meminta neh. Ya, jadi lagu kena merindang ya balap ninggal kita ke sekali tu lebih lagi ia kena uliah pulai gawai lagu ke di baik Lucy M ngau lagu nak pulai gawai.

0: Logistik, mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi, ariulah didriba, tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyelih ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: lah ya tu. Saya terima kasih untuk mereka selamat hari gawai anda semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku harap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luarnya. Aku harap kita ini agak penglikon jalan mah. Bila buah kitanya teriba mengasai dirinya lelak kau ke ngasai diri mesti sebening kau bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kitanya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus pengawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Parlimen P202 Suriaman.
2: YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam, gulai ngawaku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 2, Saritok 26 hari bulan 5, 2026. Projek Sirung Cendah disadang nyadi penyungkak besai penatai pemisik Sarawak tenyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di sadang berengkah ngeluar ke hasil ke terubah sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sari. Projek ngenak teknologi kena ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julu ati Sarawak didekan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kulim beri penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau penglantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kandang Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Haji Lin Talib Saleh, madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR, kewudah dipercalai ke Kenyauri tahun 2010, dikenan tentu ke orang ke bempu tanah, besik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawak ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Nada yang letak ke sepenekat cas, nyengkawum premium, ngau cukai tanah, kelimpah hari orang ke bempu tanah, ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinyak buat pengawak nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedat terus merik latih ngau iriang ngagai raban orang ke timpang peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawak ke berguna dikena nyedia ke program latih tik sistematik ngagai raban orang ke timpang peniau. Ia madah ke atur pengawaknya siteri penglebih ngagai komuniti menua tu labanya oleh nyawup mayu agi awak ngagai raban orang ke timpang peniau terima latih ngau iriang kepatut. Berindi arinya yang harap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PIS Pengintu Penglantang Peniau serta PIS Menteri Pemansang Rinduk ngau ruang bilik merambu program pemansang penglantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak ke dipelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelinting mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresang nyetnya dipejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik hari tim upis pansiak jenayah komersial ngau upis pansiak jenayah narkotik indo upis polis kontijen IPK Sarawak. Sedar ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Semua bisik dirampas ianya komputer, telefon bincang ngau mayuh macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kenap jalai ke aktiviti job scam. Pansiak ke terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakut bula bak telefon. Kes tu dipansiak ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikena nyawup jalai ke pansiak engau sili agi. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, berita yang tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, linggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ariwa FM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 26 Arbulan 5 1993, Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang. Berindia ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bak sebengkah utio di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serata ekonomi kemaja tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil stipek ngau guna raban bangsa ke maya ari tu. Tajap ya, agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih lagi bak sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban. Tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulir ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa. Kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulir bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia mega dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai tidak nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission. Kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bab baru rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomi tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist. Tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England. Laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu. Tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dunggau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England. Lalu mangkuk pengawa nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindik hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Megak bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Sebrae.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga WAIYFM. Pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangandiri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Lagu gawai ke di baik Ricky L berpadunya Wang Gau Sima malam tu peninggang gabang ke rumah kami. Ya, lagu gawai megak ke di pilih aku kena merindang. Kita kaki terus meniang ke YFM bak pun merindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku perhati ke bawah Facebook tu peninggang mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan lah kita minta tebah ke lagu gawai. Ya, lagi kita ya sama berarti ke nama bagi lagu ke dekat di dengar kita malam tu. Lebih lagi buat lagu-lagu gawai. Dan gue tindu au lagi terus buku lain waku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan tu lagu gawai kita mega ke dipilih aku merenang kita tu lagu ke di baik niaga Jepri Nyalui Ngau Lydia Jakut Tundi Ba'ari Gawai. Lagu kena merita kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu-lagu gawai.

0: Rindang Malang
1: Malang Malang
0: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Antik kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi antik kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
3: Amat. Aku nyau nyemetak aku ngebak utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian itu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi itu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
7: Segulai Sejalai. YFM, Segulai Sejalai.

0: ari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala klub aku, klub ngempat na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat ari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ya, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peningan kau lagu hati lantang bergawai. Nah, sekaman lebuah maya pengerami ke apa kata nya tadi Siti utai ke ngasuh kita nya tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal. Lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah bantu kita minta pengerami dari gawai tu kita ya berarti ke berumah panjai kau kita ke dia kediri-kediri buat pasar tu peninga nyamai gig berumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kita nya tadi bertemu berandau lebuah kita ke mulai ke diri ngagai rumah panjai lain astai lebuah kita ke pegawai berumah panjai engkau kita ke pegawai ba pasar ditu ya. Ya jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu bala sedak ke udah ngatai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing semalam malam mari sibuk ya minta tebah ke lagu nerima kata gawai baru udah ditebahnya tadi ya harap ke nuannya tadi bisik ninggal lebuh aku ke nebah lagu nerima kata gawainya tadi lagu kena merindang bala orang ke ngelalai aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu gawai megak Rime Franklin ku ya joget tari gawai. Kena merindang semua para peninga YFM ya ke bedau tindu malam tu ku ya. Udahnya Mary Jalo Ujo selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu gawai megak buka pintu buka. Lagu kena merindang semua bala peninga ya ke bedau tindu malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa mega ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari daging dah tang sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabar sabubu ku ya. Ya sikit amat kita minta sarito deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi bah orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke dirimpu ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi bah

antu jalai kini tau ke udah datai ba menua kini ngabas bubu utai ke bekenya deh nya siti namanya utai ke ngasu hati kita yang tadi rindu ngasu hati kita yang tadi gagit lebuh kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa menggap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi nih habisnya tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngakai semua kita jadi kita nebah ke bala peninga kita ingau lagu-lagu ke bisi di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Devini David berpadu nyawa ngau Gani Hasan berbiau Ari Gawai.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak rendah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke ndak amat, hari mensia ke ndak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igik penyakit COVID-19. Tajak pen kita udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tindak amat bak media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu entik ditemu salah tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipuan ndak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita atau ke info ke ngerekai bak media rama dengan website rasmi atau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my entik bisi report serentang pengerekai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media rama engkau pintar serta ndak nampuang berita tindak amat. Entik bedau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampuang. Cakup tangkap kantor Ari Komiti Penyambung Engau Multimedia Malaysia SKMM Negeri Sarawak.

aku, May Franklin, dekat mari. Selamat ngintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM. Ngaji ke semua kita, boleh tua,

0: собирай.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel? Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama uta dibeli nuanya nya berdunjung uta buat troli? Nya tu Brian kada jari para ringku bebaik ke barangnya.
3: Be, dia nya isi. Nasib na di bisa. Tu ge. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gege meh ku cia di makai kampuan. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenaga nak ke penyewa kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu pia.
3: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
2: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nadai agi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang wan.
3: Eh, seselit ke dia ajak meh. Tu air lemenit, tu kue, tu air kutek, air semetik nak mayuh ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli maya-maya pengrami itu. Mata si kamu, bedak utai kena jual orang, tang berunding meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna antik kita yang beli ya, ukai nama. Takut bulan bedak hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
0: Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu dari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintar peninggal kita buat Facebook. Jadi rap ke terperindang yang lebih hakik dengan kepala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi selamat malam ngagai Nita Sapieta Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik gulai ngau kita. Yalah yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selama hari gawai ku ya Nyanita Sapit ya ke bisa pulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selamat malam bisa muka pulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya kena merindang bala kabar Facebook ya ke bedau tindu bakal sidak Mami Sulu Sasha Amanda Rica Unup ngau ya ke bukai muka ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya banyak peninggal kita hari pakan. Udahnya selamat malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri. Minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Tibah tuak darah. Laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke Ninga YFM ke malam tu ku ya. Harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu. Ya, jadi selamat malam ngagai pendengar kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pemisi gawai ku ya. Nyalai yang minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang dirimpu. Ya, jadi selamat malam ngagai Sindun ID, selamat malam ngagai DJ RB UKRB malam tu. Jadi yang merik selamat hari gawai ngagai semua ke ngelala ya aku ya nyalai minta tebah ke lagu hari Melissa Francis lagu air mata ba hari gawai ya terima kasih ngagai Sindun ID. Bisa muka pukulai ngau kita ke malam tu ya. Jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saiful Bujang Pengabang kena merindang ya sida Sbili sida ini ya aku ya Berumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung di Betung harap ke sama terperindang ke malam tu aku ya ya. Ya, jadi baiklah mak kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung alai kami tadi ngatur CSR 80 RTM ba rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau ba rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau ba rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisik nike kemarin terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisik datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya jadi kita ke diau ba rumah Wiang Merindun pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya. Nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

Ya, lagu Bujang Pengabang, lagu Kedai Baika Saiful, nya Siti lagu megah. Ia ke bisik di pinta pendengar kita ke habak Facebook tadi ya. Jadi itu merisa malam dengan Adeline Amor dari Betung Apin Pemisi ku ya. Hari ke penudi gawak ianya 31/5. Aha, nya ya ke lawan Pemisi. Tang tiup dia kita pulai-pulai kita ya. Minat kita sama berarti ke penglikun dirimpu lebuah kita ke berbaik ke peringkat pengangkut. Lepas kita berarti ke megak lebuah maya musim pengerami itu baca lalun udah tentunya terdeskut. Lepas orang mayuh Pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mah kita ya. Jadi selamat malam megak ngagai Catherine Robin bisa berkulai dengan kita malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke diau jauh ipi megak ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai megak selamat dari gawai ku ya. Jadi yang mereka malam ngagai ya bulan pegari bisa ngelawak Facebook wifi megak jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke di baik Ricky L kena merindan rempo ku ya apa yang megak engkau bala kaban ba Facebook lalu abad dum selamat malam abad dum hari semunyan jadi yang minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya jadi lagunya sudah ditebah tadi abad dum. Jadi selamat malam ngagai apai lambai minta tebah ke lagu Tuak Darah kena merindan rempu ke benung gawak malam pian megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya lagu Tuak Darah pan udah pelambai harap kena untuk merindang jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramless Water Ramless Water pan sama udah merindang kita ngau lagu gawai tadi ya. Intan Bakit Merit Selamat Malam minta tebah ke lagu dari artis PBP Buka Pintu Buka nyak pan udah tadi ne harap ke Intan Bakit dari bisa ningal lalu pihak mega ini tinggi mana gayari di Betung malam tu ku ya minta tebah ke lagu Ari Jacqueline Cuniaman Nadai Guna Ngetan Lagi ku ya kena merindang direk engkau semua ke ngelala mah ku ya udahnya Richau Noob selamat malam Richau Noob mana Gary bawa simpang ya semunjan malam tu jadi dia minta tebah ke lagu Ari Yang Jepri Nyaloi adung gawai kena merindan rempu ngau balakaban bawa Facebook ko ya lagu Ari Yang Jepri Nyaloi pan sama udah ada tebah kita tadi au udahnya unggulan lindang bedau Pemisi tu ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan Lindang sama malam ngagai James Pengiran Babe F Sadung ya ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu Gawai Indo Buak Bergeletang Kuih Hari Raban ADP kena merindang semua peninga YFM bakal ke malam tu ya. Udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu Gawai Megak Kumang Gawai Kuih nuju bala ke Bedau Tinduk malam tu terima kasih jadi tu Alex Delta Bina hari rumah Juana selajar pentiak baru sekarang keliling mereka selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala aku ya minta tebah ke lagu ke di baik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita aku ya sama rigawai salam sayau aku ya. Ya, nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik di pinta peninggal kita buat Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban Artis Lelaki ADP Indo Buat Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Sepatiang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Perempuan mana pejalan kita pilih tak

sebab air bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan.

Besampikan semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa FM, segulai sejalai.

Ya, lagu Gawai Hari Duna ke Malam Dublinga, lagu kena merindang bala kita ke. Agak terus mendiang ke YFM, segulai sejalan gau kami nyentuk gagai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi 15 minit dari jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai terima kasih ya. Kita sudah segulai sejalan dengan aku kenyari pukul 9 malam. Nyentuk ngakai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engkau lagu gawai ke sekali tu. Lagu ke di by Ricky Francis. Boleh ambai maya gawai. Udahnya lagu hari raban artis ANP pesan hari gawai.

pemunuh tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Terbayar tu. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anda semua orang bangsa Dayak. Kengin

0: sampai nyangga penglikon jalai mah. Bila buah kita nyak geriba mengasai diri nyak lelak. Tau ke ngasai diri ibsi sebetulnya sebening. Engkau bisa udah ngelaban air beram. Anang geriba dulu nganti diri nyak nyonyamai. Bapalak nyonyamai nyak baru tau geriba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita. Bini anak, laki anak kita ke ngau kita nyak pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Ngawak masa itu nyadi. Nya, tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri. Selamat hari gawai. Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brogi, Taban Parlimen P202.

0: Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagaya bala kelab aku kelab ngepan na Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai. Aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arya anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: pemujul keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12 tengah malam.

0: spotted.
1: Jam kita tidur hanya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin. Ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam. Pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Kemana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu tak tahu nak ngintu dulu. Medok mua kita. Baju dia kena kita. Nanti kita kak berjanggu tahu, kita kak bersumiat tahu, ngada yang ngawak, kajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya, gap, pakaian dia gap, baju kekena ya, dia boh mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita, tubuh dah gemuk, dia boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu, derimpun tak dintu, bisik janggut lagi, PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit, perut kita kebuncit, tak peduli kita ya. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawum nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga gentran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita bakawang ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuah musim panas. Nyedia ke bekal, jadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemandu ipitip lebuah kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita baka pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit pendapat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang tegemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak kebajir, nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kilit nadai meguna. Sigat tak kebajir akan ikatipan kita, nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Ku rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Ati mensia tu nemu berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku Austin Matthew ngawai FM.

Kadang-kadang bilik kita laki bini, dah tentu bisik cermin panjang kagak kita. Bagi kita boleh medak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini sudah hadang, medak, oh, dah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makai. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah boleh laju. Nenak baju pan dah gap, nanti nama kita bisik cermin bak bilik. Sekali-sekala kita medak, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tangan kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

Anakmu, hati manusia tuanmu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anak angkat password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang, pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: Tuan, mai oh teh tanya. Udah ke rumah tuh, meh temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa? Nyuntian dindingnya? Tiga.
2: Bapak nomor Robocop penemunya aku Cina.
0: Tiga, Pak, dindingnya aku Robocopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih, meh aku nemu, kayaknya aku tengah gaji cita Robocopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuan. Nah, nah.
3: Sigi gaya nembia, minya, umur baru kak mansang. Sigi mai wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, nanti jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu hari kami, Pak Wahir.

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong, may bisnes kaban. Antin ada duit kat meli, tolong share aja pemedia sosial. Nada salah kita nulung kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kat nulung. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

nuah rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja pemedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari adulah diterima tina itiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuah teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap mengangkut, tentu ke perengkap mengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dikepuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu. Bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pengerak pagi tentu ya berjam ya keteruah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu bak kandang 6 jam sebelum tu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pandai di asuh jenak agi di perindang gau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik bakiah kalai ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebenarnya mana engkuku dulu kami balap mula program hari bagi ban YFM engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM yang kesemak bandur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tau uliah mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama megak ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkongsi ke berita lalu pihak megak berperindang gau lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi tau mana dulu kita itu tadi bersampi ya dalam hati ya diri dua memberi terima kasih ya ngagai putera labanti udah nampuang sebut kita iba dunia injau tu sarih ke agi okay, jadi dua kita itu tadi memberi terima kasih lalu pia moga minta berkat bab ngawati deka dipejalai ke kita semanjai hari itu lagi aram kita diawa jenuh dulu nak lama bersampi kita dalam hati diri bergulai ngau orang Arya pengarap abahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tau.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduah. Lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah. Sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Bak Nuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap baku ungkup aku, O Tuhan, nitih ke penekak Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, Bak utai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nampak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatur dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke sikup pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah ngga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai seminak dekat nemu utai ajak. Tang dekat mansiak pemanah tibisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka penglurus ati, pementas ngau penyayau. Tang enti nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu endak dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke. Dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat bendar, pemansut penatai semua gelar petara tip maduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. Oh Ptara, tu siku burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, ulih terbai ngagai tucuang pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bas lampur menua, kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. Oh Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke pengelandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekul. Abdu Baha. Dalam tulis kudus, Bahaulah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang nyiga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

Dunia Petara. Dunia Petara.

0: buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: orang putih nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumu gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum mak main dela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat semua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutan.
3: Puan ni mek?
4: Hati tu dah dah mek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Nyamai amai mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, mek.
5: Cakup ransang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, ia metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ia. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka hendak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapain naik kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun tiba itu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak berai. Pakai meutai timai berai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sari cukup mengenal kita masuk ke dia. Kerja meutai timai untung ke tubuh ngesengat kita. Sayau ke meh berai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meutai ti baru. Pengaya peraja undang segi oleh gigau. Sehagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Dan purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas dari kita. Jaga me purai kita. Duit ringgit boleh digiga. Tang nuan dah boleh ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo, mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita yang dah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Maka semua tai bau dunia yang jauh tu. Yasmina injau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak leju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menua selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga nyaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kaya aku tu semua.
3: Nah, lawan no ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Ana mode apa bunga ada tahu pernah mai katalog di ke si joran murah deh tahu. Udah kita habis macam tahu kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai tentu ya bawa FM segulai sejalai.

keransi yang lagi mengerja pengawak saya udah mendiang lagu Rami Oha bawa pengerap pagi YFM gujung ke jam kita 41 minit limpas area pukul 6 pagi orang siang kerja pengawak kutik lebih lagi nyaga sidak nyaganya sari tau au deka ngiga bulah kena mansuah lalu pihak mega deka biga ku time bak belah tanah dia biga kayu api kini tau kenya sari tau udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tajapan sari tau 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengharap Islam ngintu ada yaji ke sari tau okay? Jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu pihak mega selamat berjalan ke pengawak dirimpu lalu pengawak dirimpu tu nak dikira public holiday anda pihak bakiah okey jadi berkenang ke Sarito Undur angin tu hari Raya Adil Adha lalu pihak mega ujung minggu tu lah dia kita bangsa Dayak lagi dekat ngintu pengremi hari gawai Dayak ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sejalan ngau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibat Sarawak di tu kali Sarawak naya dekat mandang ke semangat segulai sejalannya di Siti hari teras gagai penyerakup semua pupu bangsa pengarap yang kemisik dalam menua tahun ini. Tiada berita yang kemisik di pendak ke bawah Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang hari sepi premier Dato' Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisik aset yang cukup bergandar ianya mesia mayuah yang ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngaup yang moga gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari utai yang kepatut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantu di keluar hial buah maya yang jadi ke program ngidup ke lampu hari gawai Dayak ti diatur Majlis Bandar Raya Kuching Selatan MBKS bak nur ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang muka muji ya pengawal ke diatur MBKS nur tu tadi ngerat ke agi serakup rama bangsa di menua tu bak program yang ke diatur lalu tentu tadi uli yang ngerat kagi awal bak semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya enggak dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mesia mayuh ngambil ke nyaga penglikun pemaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebagi sidak ia ke tengah ke jalai alun laban tajapan jalai alun itu nyau bajak mana tentang nanti uliah pemaya berbaik ke perengkap pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya arti ya kita ya ke benuang ngelu-ngelunya mikaban ukai pengaruh ke diberi antu tadi nemu-nemu mah bala ya ke terlalu menuju menua sepalau nya deh album maya mulai diri ngagai menua lalu mesti kena taiba program tau ianya tadi maya bagi menua Kuching Selatan nya Dato Wee Hong Seng. Udah tu lagi kami dikang letai ke pesan ya kebisa dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu bak email YFM Iban ngopim gak nombor WhatsApp akunti kami di sebedaung letai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu terima meh Siti lagu gawai tak dipadah ke semanjai jeman evergreen terima meh lagu hari Rick Anderson ke pagi tu seperti yang bungai

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi. Oh, isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni ke ku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
4: Oh, nemu ku. Laban ku selnya bising anjung.
3: Bang, madah kaku meh.
4: Oh, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
3: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
5: Nak tahu ke pesan tim saya dikira rumah peninggal kita lalu keterubah tu. Nak tahu ke pesan pemati hari Corina Ana Nini. Lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia. Siapkan dia Sungai Tapang berdanggai ampe menggabala ke dia. Bam Laban Sungai Batu Sungai Laru. Kaban ba semua yang sebaik.

0: Iwara sebuah mangka apa yang menggabala di segitian balisan kedia berumah liduang kedua atas ratu ngakablayan ia kenalah di rintai keritu tinggalah sang anak dawi pesan tadi mudah ke sang anak dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tadi lalu yang tahu dekat dintu bala mayuah lemai tau lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4.28 hari bulan 5 bala ke dipesan di berita yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corino bernumber 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernumber 017-808-42-03 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim kerana anak ini ke pagi tu pesan mudah kelaki ianya sang anak dawi dan ada kenal hari satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak dawi tahu dekat dia tahu balamayuah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4.28 hari bulan 5 kita yang kena pesan perata yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tahu bertanya ngagai Corina tempu bernumber 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernumber 017-808-42-03 lalu pesan ya keduanya nuju semua kabar belayan tinggal sadian anak ligom di selampur menua Sarawak tu lalu kita yakin lalu sadian anak ligom tu dimana datang ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu dekat di Senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4.28 hari bulan 5 belak dipesan dipesan datai ngagai rumah munan anak Louis Pulau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu timadah ke sadian anak ligum udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam tu lagi malam hari 327 hari bulan 5 baru rumah munan anak Louis Pulau Tengah sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 4.28 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebeloyan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngopiam gak bala Baburi Liam entulang selepian gau balau di Nipa temam bakas bakuang kelabit kebelayan kedia balu tuang bakuang seruas bayan linai murdi jani tau ke indai asing kediau di seratu engau balau ia kenalah di harintai ke ditu nyadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah budi ya sungai selepian tengah beluru bakuang laban mambai anak igah tau kapa pita udah nadai kemari hari 2.26 hari bulan 5 lalu mayang anjuang ni yang mambai anak igah tau kapa pita tau agi bedau ditetap ke ditu lalu nanti kita akan nemu sile agi kita tau bertanya ngagai ambang anak mambai bernumber 019-766-7548 tau ke ngagai bini ambang bernumber 0148-777-191 ok nanu baru pesan ya ke dikirum cai anak linang ke pagi tau nyadi pesan tu tadi madah ke mambai anak igah tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang mambai anak igah tu dekat di Senggai baru mabudi sungai selepian tengah beluru bakuang lalu mayangan juang niang tu lagi benau ditetap ke ngai kita akan musil lagi tau bertanya ngagai ambang anak mambai bernumber 019-766-7548 tau ke ngebini ambang bernumber 0148-777-191 Jadi ke Siti tu pesan pemati ke dikirim Cheryl Grace Jumau Ana Manua lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu Sibu Jaya Kapiet pemegah bala dia nanga entawa balih Kapiet nanga lan Kapiet setapanggat Kapiet bala di kola belengian muka enggau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Jawi Ana Manua. Jadi pesan tadi madah ke Jawi Ana Manua. Jawi Ana Manua dan ada kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu yang Jawi Ana Manua dan Jawi Ana Manua tu dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai. Jadi kebelian ke dipesan kita sampai ada tayar ngesah pusara batu ngagai nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya. Sila lagi tahu tanya ngagai Cheryl Grace Jamau Ana Manua tempoh bernombor 011-2384-1325. Tahu ke ngagai Manua Ana Ukuwa bernombor 011-3820-7647. Tahu ke ngagai Marconi Salih Ana Manua bernombor 010-5941-7-24. Nanu baru isi pesan mati ke dikirim Cheryl Grace Jamau Ana Manua pagi tau ngari ke Ika ya yang tadi Freda Ana Tambi pesan madah ke Jawi Ana Manua. Jawi Ana Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu yang Jawi Ana Manua yang Jawi Ana Manua tu dekat di Senggai bat nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi area 428 area bulan 5 kan musim lagi kawal ngawa penusara batu tak bertanya ngagai Cheryl Grace Jamau Ana Manua tempu bernombor 011-2384-1325 tau ke ngagai Manua Ana Ukuah bernombor 011-3820-7647 tau ke ngagai Marconi Sali Ana Manua bernombor 010-5941-7724. Lalu ke Siti tu ngelatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirim Christopher Anak Kimwi ngari Sida Sepilia nyari pesan tu nuju balaya ke dia bang kerpua ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang mengusawa engkranji bangkuang enciap mpili selanjan seduku kebalayan ke dia di Sereman sungai daun meludam kucing bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawak merantau ke niang Kimbi Ana Anding niang Kimbi Ana Anding deka diatur inya kena 29 hari bulan 5 baru rumah Philip Ana Umar Angkerpua Ulu Lingga Sri Aman. Kita akan nemu silik gib kawal ngau atur pengawak mayatulah tahu bertanya gagai Christopher Kimbi ban nombor 014-828-0120 tahu ke ngagai Urai Kimbi ban nombor 012-5025-4200 dan baru isi pesan nangin tu gawaian tu ke dikirim Christopher Anak Kimbi ke pagi tu out yang dipesan madah ke pengawal merantau ke niang apa ya yang tadi niang Kimbi Anak Anding niang Kimbi Anak Anding dekat dia tu kena 29 hari bulan 5 tu lah baru mah Philip Anak Umar Angkerpua Ulu Lingga Sri Aman. Kita akan mu sila lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahu tanya ngegai Christopher Kimbi tempuh bernombor 014-828-0120 tahu ke enggak bertanya ngegai Urai Kimbi bernombor 012-5025-4200 lalu pesan ya ke 6 pagi tu natai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim Jebli Anak Kendawa tau ke apa kia di ngari ke sida ya sebilia lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamiana dijiah berjawai tanya mani kabar belayan ke dia pasrikai tapang hujan miria sibu pintulu ngau semua ya kenalah dia rintai ke ditau nyari pesan tadi madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gemar yang kadawa anak gemar atau ke apa madiang dekat diatur kena 2 hari bulan 6 ianya pagi hari 2 pengawak nikik ke sungkup ngau 3 hari bulan 6 ianya tadi pagi hari 3 alai nganyung sungkup ke pendam pengawak tu dekat diatur bak bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mekah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 014-895-2148 tahu ke ngagai bibi bernombor 013-842-05-31 nando baru isi pesan nyintu kawan tu ke dikirum jebeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sidas bilik jadi pesan mendah ke pama berantu ke niang kedawa anak gemar niang kedawa anak gemar tak ke apa yang dekat diatur kena hari 2 ianya 2 hari bulan 6 tu lah pengawak niki ke sungkup lalu pagi hari 3 3 hari bulan 6 pengawak nganya sungkup ke pendam bala kena pesan dia datang ngulup pengawak tu kena diatur babilia nombor 6 rumah ayang anak serhan Sungai Wong Ulu Mekah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempo nombor 014-895-2148 tahu ke ngegai bibi bernombor 013-842-05-31 pesan ya ke stito inya pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau kayu ai mujuang paku baliah ngupi mega bala bas kayu ai batarajang pasar kapiet ngawi ya ke nalah dia rintai ke nama dito jadi pesan tetari madah ke pengawa angkata sulit ke niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang ke diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi lah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti adakah diatur baru mah Satu Malaysia bilik nombor 3. Kan mesti lagi tahu tanya ngagai. Ancak bernombor 013-760-4458. Tahu ke ngagai anau bernombor 011-2506-0690. Nandu baru isi pesan ngetas uliat kerikirum ancak anak nuduang apa gitu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat yang nabau anak nuduang. Niang nabau anak nuduang dekat diatur lalu lemai tu lagi lemari 3 27 hari bulan 5 pengawangan ulit lalu ulit dekat diketas pagila pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawang tu dekat diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempoh bernombor 013-760-4458 tahu ke ngagai anau bernombor 011-2506-0690 pesan ya ke 8 pagi tu ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirum junai anak antayan tahu ke inau nyari pesan tu nuju bala ke dia ba menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngau sebuang ili bala bampadi 4 buah rumah sungai tanduk 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala ke dia bapa tulintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu ui sungai labi munggu ruan bala ba iju paku dua buah rumah kawung radau semujua sebang kue yang bega kapablayan ke dia bapa sungai putung sama sungai mawang Indonesia bala kabannya ke sama gawak bamparinja ruban seratua bala bahasa pak pantau pelanjang keranji keranggas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai keritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ina kita dipitana tai ngulu pengawa berantau ke niang anjur anak jiram niang anjur jiram tau ke apa ina ke deka diatur ba rumah Edmund Antayana Sungai Buah Batu Lintang Undup kena hari 5 tila 29 hari bulan 5 nanu baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari cunai anantayan tau ke naino ke pagi tu pesan madah ke pengawal berantau tak ngintu gawaian tu ke niang anjur ana jiram niang anjur de jiram tau ke apa ina deka diatur hari 5 tila 29 hari bulan 5 bala ke ngelola tak dipesan dibicara tayang ngagaya rumah Edmon Tayen Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawa gawaian tu ti dikirim Andrew Ana Tusuang ke pagi tu ngari kesila sepiliaknya pesan tu nuju bala ke diau bar rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagiang bala bar rumah Tang rumah kelima rumah Rentap rumah Beranda bala bar rumah Setian Skimbi Jena Sungai Buluah ngopem gak bara-bara rumah Impi Tanjung Lelengawa rumah Mawar Pranum Bala Batu Bai Buah Pakan Agam Semiliak Kedia Bagemuan Rumah Selaka Kerpau Lelang Rumah Jona Sungai Kelampai Ulu Stras Rumah Munan Entabai ngopem gak kabelayan dia ke Diau ba Rumah Ancal Dadat Buan pemega rumah Meri Kejedi Rumah Anjang Sungai Stabar Ngau Yaknalah di Harintai ke dito pesan madah ke pengawa berantu ke niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa bunyo dekat diatur baru mah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 balaya ke dipesan diminta datang ulu pengawa tau lalu kan musil lagi tau tanya ngagai Andrew anak tusuang bar nombor kusuang 19 75 75 023. Nanda baru isi pesan ngintu gawaian tu ke dikirim Andrew Anatusuang ke pagi tu ngari kita sepilih yang dipesan madah ke pengawal ngintu gawaian tu ke niang apa ya tadi niang tusuang anak anding niang tusuang anak anding tau ke apa yang bunyo deka diatur kena hari 3 minggu baru nyinila 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur. Kita akan mesti lagi kawal matur pengamak tu lah. Tahu lihat bertanya ngege Andrew Anatu Suang Tempu bernombor 019 75 75 023. Lalu pesannya ke 10 pagi tu ngatai ke pesan ke dikira marmat anak meguang ke Angela anak Graman nuju balai ke diau di Miri Bintulu tak tahu ngau ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datang ke rumah Graman kilometer 7 Jalai tak tahu sangana sungai buat jelai laban ada mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak Megawang waktu dia tur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 atau ilak nanda baru pesan ke dikirim Mermat anak megung Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawa merkat ke regang niang Andrea Serangi anak Andrea ngau niang Brian anak megung dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu ila jadi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah Raman kilometer 7 Jalaya tatau sangan sungai Ambua Jelai. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bahawa pengarah pagi WFM mengukup ke pagi tu inya pengawa ngergang ti nuju ke pelayan ke Riau ba radau kawang titikah sebujuk sebangkui paku mengguruan mengedemam bala ba sungai tandua batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang ke pelayan ke Riau ba menalang asal lalu baju bala ya ke Riau ba entawa nyelam keramut Melugu entalo sekarang ngapemkan nuju ke pelayan ke Diau di Miri Brunei Darussalam Bintulu Kucing Sibu ngau kenalah di rintai ke ditu jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngintur gang ekstur mak embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagila hari 4 jadi pengawa tu diatur ba rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman sila lagi kita tahu tanya ngagai rumah Joseph Embul tu pun nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Mahmeda Maribika Ana Bakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengawal incurgang keniang ekstur rumah embul dekat diatur ianya kena hari 4 pagila 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Mbul sungai tengah si undup Sriaman lalu si lagi kita tanya ngagai rumah Joseph Anambul tempoh menombor kusung 198-197-963 tau ke ngagai sabdikan Madam Rebecca Anabakat menombor kusung 135-73-34-76 jadinya nakak kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.
1: Ya, gina pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nya, itu hari pesan hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
0: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
5: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun kuadu ramam dibuka sekali lagi bagi demi akan julut bak sesi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kenudi kena hari 5-29-2005-2006 atur ngau peminta boleh kena tayi ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak sesi scholarship bak nombor 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma
7: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua lalu bisa bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakut
8: okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nyak puan pini enti kita pada kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
7: Ya.
8: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan bakau ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab kau tai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngom mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngom tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenua ke Atia.
9: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
10: YFM Penggerak Pagi.
11: Penggerak Pagi YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal roda tadi dini deng udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benda mama kedai 2 ringgit kenyak me ya.
5: Antik bakal di embu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya teh suah ke tapat ka ku teh ke perengka barumeh. Lagi utanya mudah quality apa maneh mega? Ya standard quality ya.
5: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal pertama kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya aku kena lihat hati aku udahnya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya laman aku tuh Siti nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pingainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia kira penasak baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
5: Kalah dia mudah. Cuma mie campur milo.
4: Engkau mai angka deh ngagak utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasak ke milo sekali aku deh.
5: Sekali bah kain sekali ngirup bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi angka 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi

0: lagi ngagaya bala klub aku, klub ngepanas Sreman. Nda ditinggal kemegah ngagaya bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, bala kapan pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sreman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda disadang jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ari PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu. Diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau juluati Sarawak ia ke dekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh ke panjai. Berbagaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas ke dikarap oleh merik penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sempekat PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Dulu lagi harinya pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirung tu sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak tibagat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizozman Wan Omar ngau manager Medua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbun Pan. Pengawak nyain kontraknya nyeng kaum engineering ngulih ngau ngaga EFC platform pemansut serta pengawak nyambung sirung. Pemansang Medan Sirungnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 tan metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besar kalau dipejalai ke BHSB bab industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisi pengulih ke besar bergigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megak pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram muka ngau balingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawah bias digigak ke tegal penanggul bab perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pangsit kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempuang ngau company antarabangsa kena negap kagi pangku pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindi ari rega kuasa global ia ke majak nike. 517 ikut orang bisik nerima surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tubuhkan yang kaum tiga buah genturung pendiau ia ke nerima Gazette Reserve Communal Bumi Putera dengan Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sopir Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereka perintah menua berbenar ngerumban pengawak nyukat hak adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat mempunyai tanah di menua tu. Penyawar itu diberjalai ke dalam tahun 2010 subak Zemina 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengudah inisiatif baru nyukat tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutubah pengerami nyerah ke Gazette Reserve Communal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sitak mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazette
lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah mengenai Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Kita dah itu benar-benar yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Raban Pengerja Pengawal Servis Perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat bergulai kena berjalai ke tanggung pengawal ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pengerami Aidil Adha. Ukai seminat ngintu jalai pengarap ajak tang lebih lagi mai reti kebesai berpengawal pengorbanan. Gau pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Nyalai nilai-nilai burni Aidil Adha dang patut nyadi teladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana lagi. Yang harap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu ulih mai berkat. Negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup jadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut bajak ditegap ke agi. Dengah pengawak ngawul semua raban tik cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai daya. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeransi yang MBKS ngatur mayu macam program komuniti udah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agi pengelantang di menua tu. Berdebat ngaunya, ia megak ngelalau mensiamayuh ngambik kena deriba maya mabuk serta seruran ngemeran keulah tibisi tanggung pengawak lebu bertengah ke jalai alun tajapan perengkah guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak jalai alun di bagi benua Semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke berpun hari ulah tip endak berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak jalan alun. Kaban Parlimen Batang Sadung, Rodiah Sapi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur jalan alun. Deriba ngelui ari tikas pengelaju, berkenak ke telipun binci yang maya deriba serta deriba maya lelak. Ia madah munyinya ngagai media, berserimai ngau program kimpin pengelikun jalan alun Renggat bagi menua Samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke jalan alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kimpin tindak ngetu dikena nampak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia bergamadah jematan batang lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak jalai tebing tasik lalu harinya berguna ke maya agi projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang ngau pengelikun pengguna. Perintah menua bajak ransiang negap ke ekosistem maritim dengan pelajar innovation teknologi ngau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Win madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau yang tiba semekih berpelasar ke teknologi moden, innovation digital ngau pengawak timeruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena tentu ke kapal ngau pengeraja pengawak tik likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia mana bunyinya berpengerami graduate ngau merit certificate marine engineering rating serta pemesai kejuruteraan marine di Sibu. Teks Jakoya dibaca sekretari tetap bau pias menterinya, Datuk Eden Najet. Sidak ke bisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kenang hujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negap ke agenda kuasa tik meruan nengah projek Sirung Cenda. Pengawak nyain sepekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidil Adha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi di Tusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching.

Hari itu 27 hari bulan 5 1993, Perintah Sarawak akan ulih maik pemansang timbelak hari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketegak sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang uliah di asai kebah semua kandendur. Rakyat megak patut bekerjasama nyadi Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah hari fasiliti ngau projek pemansang ti disedia ke perintah. Koya, Asa Jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngaga inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngaga rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serekat dan pemansang ke diunih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Datuk, Gamat dan Madu Plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
0: Tau megak ngambil Hurix Gamat. Sirap ubat batuk digagak ari Gamat ngau Madu Plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap kita ini agak pengikun jalan mah. Dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening. Engkau bisa udah ngelaban air beram. Anang driba dulu ngantik dirinya nyonyamai. Bapalak nyonyamai baru tau driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita. Bini anak, laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, okay, seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya. Ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami Gawai pun tinggang penusah. Jadi ngejakutnya sekali lagi kemeri. Selamat hari Gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
4: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

Perambu mana berjalan kita, pilih tak ke mupak bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising ngirup air bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maya, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu nada kedai jual mesin berbasuh capak ujim dah orang putih cak nada lakinya berbasuh apa enak
1: jarang aku benda selalu dishwasher
0: tak mesti dishwasher ya yang dah basuh capak capak lu tengkah dia pusun aja aja lu ten masuk ya
1: nah aku nanya sudah deh kalah gak tuh itu peda ke dishwasher
0: umur aku hidup aku sekali aja boleh terpeda ke utai di kumbaya jelu dishwasher tu nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinam hotel terpeda ke oh nyala utai ke jelu dishwasher ke aku
2: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tetari dishwasher washer tadi nak laki putih tadi nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rino tadi
0: nah pula dicak ya dah mantai ketuangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh beli terus
2: nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu di kajak tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu, ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau, pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam, tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
0: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
0: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
4: Nyamai-nyamai mentip ya.
0: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
0: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambek meh Hurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu